0: Okay, lala Ari Richard Lee.
1: Aw, saya kalau lelah pagi itu tahu ngetuh dulu meh. Awak tumbuh pagi udah lelah.
0: Baru utama kerja, baru masuk kerjaan itu.
1: Okay namanya kan tadi kita mau pergi bawa megeri besain tinggal di kucing tu. Menyuh ya lelah baca laluan. Lelah beranjung stege, lebani ke beranjung kan biar sekolah dulu. Nanti budaknya sekolah pasti dulu. Nang awak nanti siku sekolah menu layan siku pas kaya main lelah speko.
0: Bukannya jalan kaki nyertuan. Kena motor sikap.
1: Nah, nanti kena kereta. Kena kereta lelak mah, nanti kena manual.
0: Awak.
1: Rumah kau tukar gear punya. Jalan memang enggak tahu, jalan memang enggak tahu. Ya kalau lelak tu buatnya sem. Lelak unta.
0: Unta lelak. Aku ke lelak fizikal, punya kau mental.
1: Mental lelak.
0: Kadang mayo hotel ke ngasuh lelak mah tadi ni tu.
1: Mama.
0: Tak ke apa ngelingit kita ni mah. Macam-macam. Ada Facebook, ada tak ke TikTok nyajak dah ngasuh lelak
1: kadang. Kadang-kadang orang kecarut bapa Facebook kita.
0: Kita ikut mental lelak sak. Okey, harap ke nak lelak meh ke nurun kawak ke pagi tu.
1: Ya.
0: 8. Okey, nama tuan ni ujung bulan nak ira lelak atau kendak ya.
1: Ya sigi. Ditia katanya kita yang nama agreement kita ke gawat tu sekian kan sigi nya diterima kita. Lapan adunya ya ke dia tahu tinggi disebut kita ni. Lelak ngau penghidup kita tu kena oleh diklari kita.
0: Kena oleh diseriah kita ini.
1: 24 jam kita lelak. Dan ni pagi pan lelak.
0: Lelak meh.
1: Lapan ni pagi unta tu ni pakai ni kan pakai sudah ke induk ke bagi dia itu Robin saja pernah kerja. Jadi tembinya lelak berumban kan dia akan nak sekolah. Jadi dia ke kerja atau berumban ke diri kerja. Pulai rumah lagi pan lelak.
0: Ngintu tadi rumah kan lagi ni.
1: Nanya tino apa nyuka lelak meh. Lelak nanti mata kelelap. Bisa meyakinkan Sam?
0: Oh, bisa. Masuk ngai tino kadang.
1: Oh, kita itu kan indo jadi temu tak matanya kan nyuka lelak kan indo ke mata.
0: Lelak menyatarin eh tu.
1: Kalau lelak mau juang enggak?
0: Ya, okey. Udah rata ba 2 pagi wai ke pagi tu. 2 pagi wai ke pagi tu aku ngotun mai topik nukah lumut lipuan itu.
1: Lepas apa dunia milenium kemayari dur kita udah ngada ke nama Gen Alpha di to.
0: Gen Alpha mana itu?
1: Di to zaman
0: Gen jaman, Beta Alpha.
1: Nama beta apa aku punya nama dia dia kalau mau main Gen itu.
0: Nyelak dah Brunei.
1: Nyelak Brunei. Kalau ya tiap ikut kita ya mensia kelebih lagi tu saya ku. Atas hari 12 tahun. Nyoka semua bisi utai ke dikum baik ta handphone. Tak punya tadi telefon bincin.
0: Bala bala. Bala nembiak kita ya dia tahu pan nanti gulai yang kita sigi muda telefon eh tuan.
1: Ya amat. Nyanya majority aku tak kapan 1% orang ya ke limpas hari 12 tahun bisi telefon bincin dari bu. Jadi tentu ya kita tahu bisi nomor dari bu.
0: Nomor teleponnya atau nadainya.
1: Amat.
0: Bisi telefon bisi nomor ya lah nanti nanti nomor teringat nyadi kita deh deh. Nah tuan.
1: Bisi kau kan anak udah nasi nomor telefon. Lebih ngarap wifi macam.
0: Jangka hidup itu nanti dari nombor telefon eh.
1: Kak kan boleh disingkat ke expired nya sekian lamanya. Kayak hidup ngarep ke wifi meh.
0: Bisi wifi. Kena wifi lah.
1: Nanti dari wifi ada banyak call in, call out dan ulia semua.
0: Kena yang beda tak ke baka YouTube tak kenyak macam tadi.
1: Ya. Okey.
0: Tengah kita ke bersebut ke telefon tadi tuan eh. Bisi orang tu tadi nang kini kenaunya nang stick ngau sitik teleponnya aja. Bisa orangnya tadi ya suah bertukar telepon nombor telepon ke bisa tahu kumai kita ukai gini penyakit net
1: menawa aku kita nanti ukai penyakit menawa ya dua
0: menawa nih nadai nama nama tu tadi deh nadai kebuah ke besain tadi tadi nukar nombor telepon tak udu tukar nombor telepon aku ngai jaku jawa kau tu nih menyadari ku kebia kekadang kumai ku skimer. Lawan ya kawak ukai ditau de tuan. Kawak benar bukai kadang message saya tadi. Ama nanya semadi ke jaku iban nya meh.
1: Meri ke jaku iban ke WhatsApp ba semua kita nya.
0: WhatsApp baru ya lawan nanya ke bisi tek tanya menya.
1: Aurita
0: kadang. Aurita kadang nanya taksi te nya. Kadang dah reply aku lah bang aku bulan sitiknya terlayan ke nombor itu bulan tu nombor lain hanya kadang aku mai ku skema ya
1: nah kalau stick nombor
0: nah kalau stick nombor kadang dalam 5 bulannya saya ke menikah kali nukar tuan.
1: Oh, abis,
0: kan ngomong telepon lenyau enggak kak.
1: Habis sih ke orang tu ngumbuan mulai kenan tu rindu bas Siti nombor ya ke kau lama. Siti hari fakto ya ketemu aku mudah bahagia sudah. Ya tu kalau mudah tertarik kau promo ke diadu syarikat telco.
0: Oh, pihak ne.
1: Bukan kabar aku nak kalah. Mbak lama saya ku. 3 minggu mah yang kena Siti nombornya.
0: Apa?
1: Lepas kadang-kadang telco tu dia mesti offer tu. Alu tukar tu. Lepas tu nyamain ni bukan sebab kita tukar ni. Alu on the spot aktif tanya ni nombor SIM card ni. Nyonya aku dah saya ku bar register orang ke bar sekat tanya telco tu sikit penuh nama dia jangan.
0: Nama ya jangan melaku orang ni.
1: Nombor kalau main wah.
0: Kati nombor official yang kau sikit bisa berapa aku tu ne.
1: Nah dah aku nombor nombor official banyak dah tanya kedua tiga titik nombor ni.
0: Mayuah ke kawan kita berkenyak dah tuan.
1: Kau nak nemu ni bagi official
0: ya. Ni nemu kadang mesej saya nak nemu ni ke patut di lama tu mesej kita.
1: Ya amat.
0: Kadang kau mesej nombor tu nak reply ya. Lapan nari lagi kena nya.
1: Tahu amat. Hanya ni aku kena nyanyi. Saya tu jemput kawan orang ni. Nanti badin pun nombor ke kena dia dah tu. Berapa tahun dah?
0: Nombor aku dah tu asal aku semudah kena telefon tuan ah. Asal aku nombor kedua aku nya tuan. Nombor kedua aku.
1: Nombor kedua. Berapa tahun ni ingat?
0: Nak ingat berapa tahun. Udah ke kita ke bisi telefon banyak lama. Lama aku tahu kai orang ke bangsa orang ke betukan nombor telefon tuan.
1: Telefon betukan tan nombor
0: yang telefon betukar tan nombornya nya aja. Mungkin lama-lama kadang-kadang kita itu tadi ngisi register ba macam-macam utai deh. Register ba upi-upi sprint
1: gagak
0: itu. Hanya lagi nanti nukar lagi pedih seorang ika lagi. Hanya Siti kira aku. Indah nanti kita beli nombor telefon beli telefon baru pun kadang pedih kami indah ke utai ke ba telefon lama yang ke telefon baru tuan.
1: Ya ya, tamam ke Siti maka disebut aku bersekawal dengan nombor telefon. Jadi kedua aku tu sikit ingat maman ku. Ketiga ya ku tau.
0: Ketiga ya.
1: Tang ketiga ya umur ya ke nombor telefon ku dia tau. Nanti asantin ya salah ku. Bulan 11 tolak mangga 20 tahun.
0: Apa ingat dan ne tuan.
1: Lapan aku ingat sebab deh. Nombor aku terubah mai aku terubah yang beli telefon kerja ku tadi ya. Denya tadi lenyau telefon. Lenyau telefon. Lapan sebab aku kan tahu si SIM card rescue deh. Lenyau telefon nombor lenyau.
0: Kalau nyenyau kalau nombornya sekali mai.
1: Nombornya beli baru ku. Beli baru guys Tanjung. Sudah kok guys Tanjung Mbak. Angena jemput pesawat ko. Udahnya tadi nama kel nyau ke telepon.
0: Nyau
1: ke orang. Alu beli Adian. Jadi nomor ku dah tahu nomor Tanjung.
0: Nomor Tanjung
1: benar. Nanti dia kena nombor lain perak ku coba. Nya ke buah lagi zaman kita kena telepon nomor tu polifon. Madu ngair telepon kena benda buku bakal bunyi hujan bunyi telepon bunyi dia silang lah buah kurang tidak telepon gede. Coba lagi berdau fit rate kita pun telefon coba dia tu nak dai kan dia telefon Tanjung ke ni pun lagi Malaysia tu Samarta semua dah.
0: Oh coba makai duit kok kita ini
1: makai duit pama tanya pak aku di Sarawak telefon lawan coba lain pulai ke Tanjung dulu baru kita baru yang bakal hujan main duit silih aku orang ke telefon dia tu coba
0: lepas lagi hampir berkena kena telefon public phone ya ne
1: kalau kita zaman kita tu
0: 20 sen baru ke merangap ne. Baru aku nyoba hello nih, hello dah.
1: Napa coba lagi asyik bawa kita itu coba sem. Handphone tu utai kena isian aja. Baik kena main game ularnya. Dalam nanti kredit kat telefon. Bukan telefon, ingat nombor telefon by handphone.
0: Ingat sudah tindu. Main ularnya coba ternyata.
1: Entah tahu rinang dia main ular.
0: Rinang tu main batanya.
1: Main bata, batu mi, main batu.
0: Batu mi. Kenyal deh sebab tuan rindu ni meda api berkija. Asaiku tahun 2000.
1: Tahun 2000 kayak 2000
0: awal 2000-an
1: 2004-2003 kena banyak tren berbagai main zaman tahu sebut ada gitu tipenya itu Nokia 3310 kusuh.
0: Okey nama sebut tu bro tindu maya dulu rindu benda api kejap kasih naga maya nya ne nak bakal nanti dia tahu nanti di mandi yang itu macam-macam TikTok nya drama oleh benda dai abah teleponnya
1: TV semua dan itu nak makan telepon dia semua nama buka telepon oleh nama benda main batunya main snack. Tang aja berdua 24 jam jari mereka telepon. Tak nama nama aku bawa sebentar ini mana nak main mereka telepon.
0: Ya, aku lama mainnya telepon baru ayam deh tuan.
1: Ya ya ya.
0: Baru namanya baru kena ke telepon orang. Tang mainnya telepon. Nama bisi telepon kira bisi duit mainnya. Ko harga telepon saya ko suka. Kau kau nyebut itu tuan ne. Jadi itu mengai malianya. Saya ke berapa ratus suba pu pemar ya
1: aja melepas aku ngasih aku omeh marti pas suba kan kalau gitu suba kalau melimpar atau lebih ya kalau dia tahu kayak gimana dia pun bisa deh tahu suba empat atau lebih pedia kan mulia suba
0: mau pedia mayanya
1: aku bayar di pusat dulu dia nggak bayar pernah tahu boleh ngambil tipuan
0: bayar di pusat dulu ya pu pemar telepon suba nih
1: okay, okay. Jadi cinta kita betul kenalkan nomor telepon
0: ya
1: bapa nomor telepon dah ni pengalaman kita kenal ya. Lalu nanti kita nukar nama kebah kita nukar lalu nanti cuma kita agi stay buat nombor teleponnya nama kebah kita agi stay ya tetap nyimpan
0: ya. Okey, bangsa orang ke udu nukar telepon atau ke bangsa orang ke nang nomornya aja saya agi enak nyau menyekut tuan tadi nyau melumur ke dikenal nih tuan dua peringan dulu okey kini yang Daniel Petrus ngau Dini Umpiang
1: bagus pagi wak.

0: Okey, hang kini yang Dina Petrus ngau Dini umpi yang berapa aku dah mayuh sida ke komen eh pagi tu tuan.
1: Ya, kadang ke kita tu masa ke suah nukar nama telefon tahu kena lalu beri ke buah nama kita. Suah nukar tahu kan tadi ndak kala nukar nombor telefon kitanya.
0: Oh, ya, udah mayuh ta komen ha pada aku.
1: Ya, jadi sama pagi ni peninggal kita ya ke Truba Roja Kasa pagi tu. Iya, kena kala tukar nombor telefon. Kenyau ari meli SIM card Nokia tahun 2005 subah. Impun go sikat ke beli ba wis mau seberkas. Beda tu Nokia naik temu tam sikatnya agi sama. Ke sikat nombor.
0: Nombornya agi sama.
1: Ya, lapan nanti ni menda sikat lama subah. Besai gari ke tu ah.
0: Besai gari ne.
1: Besai gari pun dia.
0: Oh ya.
1: Nyok ka besai ujung tunjuk jari menit kita tu. Besai
0: tu. Besai kuat tu ne. Dia tu nyo tanya aja ya ke besinya aja.
1: Oh, tentunya tinggal besinya lagi, nanti pasuak ke dalamnya.
0: Coba ngau besi ini mimet ngau tanya-nya, Nathan.
1: Ya ke baru-baru coba raya di besi bangsa motor lah nama kurang ngau nyekonya besi terpak jari itu nya deh. Nya sigi kat yang ngau tanya SKPUK ini kali pasuak ke dalam.
0: Oh, dia tu nyo tinggal tanya aja ke besinya aja.
1: Oh, timahnya dah tinggal masuk ke dalam kian.
0: Okey, duit kedua bunda ke pagi tu. Pagi sem ngau tuan ko ya. Ya, ko ya tuannya lama ge tu. Pelaba ko nyau ke 30 tahun lah ko ya.
1: Kena
0: telefon kena siti lumut teleponnya ko ya. Ka sekali aja nukar SIM card nya pun ketegal nyau telepon ko ya. Tapi pelaba ko 90% tuan ora kenukar telepon tu ketegal telepon nyau.
1: Tadi tahunan itu jadi penanggul kita itu tadi lapan ku aku tadi lapan tajak pasti pelnya tu kita mesti enak mesti apps SIM card rescue itu deh. Jadi kita boleh ngambil nombor ya kesama. Akhirnya nak kiri ruam non nyuk giga ke nombor baru. Ingat nombor baru nyalup tersau gaya belakaban. Sano tu nombor telefon baru aku.
0: Aku lapan ada experience ya tu kan. Nanti dia ngambil nombor di kala tu kan.
1: Aku ni aku dah dalam tempoh nyuk 20 tahun nombor aku tahu. Puluh ya, udah lenyap.
0: Nanti kita ngambil nombornya baru nih. Ya lu otomatik nomor lamanya pansut nih.
1: Ini sebenarnya madah dulu agak buka contoh buka aku deh agak telko agak beli telko nya. So, pengalaman kebut kan agak telko nya lalu madah aku kangen nombor terbaru SIM card aku lenyau. Ya sih ngecara berdata kita mesti dia deh. Beri di nombor IC nya dan ya beri SIM card kusuan tetapi aktif dah pasuk boleh nombor baru.
0: Oh lalu otomatik lah nombor lamanya dia baru lah.
1: Jadi WhatsApp kalau mak main lenyau nya sih masuk megang WhatsApp, telefon, mesej semuanya.
0: Abang kena kalau kena rumor kau dah lenyau nya itu kan. Kalau ke lenyau coba lalu kena rumor baru.
1: Aku kena tuai mesin kan dan tidak biar.
0: Tuai maksud tu. Tentunya kata tuan, maksudnya kukut tu kena.
1: Oh,
0: kena besinya, tinggal ke kuningnya aja kah?
1: Oh, nyakanya kita ikut banyak layer mayuan yang boleh coba.
0: Okey, tu Cecilia kumit pagi tu. Ngia pan kau ya, skumbang kena telefon. Kak sekali aja nukar nombor kau tuan. Nombor himpun ke dia tu, pan udah 27 tahun. Nanti udah bertukar nombor. Lapan aku tu, ujung-ujung aku pun nak ingat ke nombor.
1: Ya aku dah yakin jadi sama masalah apa aku. Namun ke buah aku teringai tunukan umur. Lepas aku, ban saya ke pedih kan ingat umur.
0: Pedias, ya tanya, okay, semina pedias tu. Siti aku medak dah lah, aku berarti ke kompo. Adik, lembau kan ingat ke umur. Ya,
1: Siti, ngai kiru lah. Siti lagi, ngai kiru kan ingat ke umur. Kira ada mana aku buka aku cuba aku terubah ambil nombor tu SMA. Nombor telefon aku kena tu. Saya aku setahun bisa aku nak nombor telefon kumpul.
0: Ampun
1: nanti orangnya berapa nombor telefon sana. Apa dah lu ngerti aku miss call ya. Yang nombor aku kaku lomba aku pedih macam ingat nombor.
0: Nombor ni sebenarnya tu lagi ingat ni.
1: Ya aku ingat aku telefon aku keterubah.
0: Ingat ni ingat kan ya tuan.
1: Keterubah apa? Lama kita gaget mulai telefon sebab hafal magang lah. Telefon ku hafal, telefon NDC sebab si area. Nombor ku sebab 019-8684-966. Yang paling yang kami si orang dah kena nombor ni baru. Atau pula kaya ku.
0: Siapa nak kini kena ni.
1: Jadi sebab pagi muda pendengar kita pagi tu Alice Jawan pendengar kita. Terupaya meri selamat pagi yang semua Raban Serakup Induk Menua Sarawak SIDS. Ya, jadi nanti bayang puga 30 tahun udah lagi berdaun nak nombor ya ke sama kebuaya pihak ya ngambil ke bala kaban nyamai ngiga lalu pemga diingat ke bala semua.
0: Tau orang orang lama tu. Berapa aku engkau pakai orang lama nya meta dene tu setia.
1: Setia ya. Setia pada yang satu undang budak tengah lia.
0: Ah, nama udah nya, lu nya aja meh.
1: Ya, mama.
0: Tapi ukai kan. Okey, hari ko Juni ke pagi tu hari batu ni ya. Ya sikit ndak suah bertukar lumur telefon ke tuan ne. Nanti bertukar lumur pan bisik ke buah ko ya. Maka ke dia tu lebih 10 tahun udah ngena lumurnya ko ya. Ndak kala bertukar laban semua tak berguna dalam lumurnya magang ne. Man kedua ko ya ngambil pala orang boleh ngigak kita meh kaya yeah. Kadang tadi bisi penusah banyak kaya atau lain meh nanti orang bercinta kaya segi suai hagi tukar umur kaya nepiak DJ kaya
1: orang cinta atau lain sama yang belaya putus cinta tukar
0: tukar beluak
1: belaya putus cinta tukar beluak
0: okey nama ke siku ya udah ada beluak lah tuan alah nak beli nombor baru meh
1: kena mesej kena mesej lagi gak baru lagi
0: kena ando jadi sikonya ngai digiga ya
1: tukar ke ujung apa tadi
0: kita ndau lama sikonya tadi udah ada beluak orang nama tu beli nombor baru
1: ketika ke ngiga ya jadi udah nemu tadi sikonya ngiga kena nombor lama nyu ngai menang nak nombor tu salon giga sikonya tukar ke siko nya meh orang bercinta tu meh
0: bas
1: statistik paling mayu orang kan bukan nombor.
0: Bukan nombor. Tahu ke engkau udah kalau ada giga long kini ini kan. Untungnya tadi ini.
1: Nyanya-nyanya. Ukai bercinta gini. Orang ke ngiga cinta cara binasar.
0: Ngiga penyarut.
1: Ngiga penyarut rimpu. Oke. Jadi ya pagi itu semua pagi mengenai peninggal kita itu nge Francisca Miet tuh tadi. Nanti ya suah kan bertukar nombor lah ban. Tiap kali beli handphone baru nombor pan mesti baru. Beli handphonenya.
0: Nombor baru pu. Nomornya bekenyak ne. Bisa ke stylenya ne?
1: Ya kau tadi semua tay bahasa orang nanti baru-baru sekali.
0: Baru.
1: Lak mah memori lama, buai ke lama.
0: Buai ke lama ke?
1: Ya ke baru, ambil ke baru aja.
0: Kini ngau nombor lamanya ne?
1: Terminate kini
0: ni terminate aja. Oh guys, stylenya tuhan. Nanti kau beli nombor, nanti kau beli telefon, telefon aja. Nombornya kena baru kan ne?
1: Tapi saya gak orang tu tadi. Ini pun contoh semangat kita itu tadi. Nombor sampai CEO menyamar. Kasi yang menyamar CEO menyamar. Allah menyamar nombor telefon ya. Sampai nak muni bagi nombor telefon ya kamat. Semua fungsi makan telur itu. Ya kelama simpan, ya kebaru simpan. Simpan memegang. Kita kira cara ni bagi kengiga itu.
0: Kekada orang kenyadi admin yang pedih pala meh. Kan nama ad yang lama eh.
1: Dalam sisi grup ni, kamarnya nama yuk dalam grupnya. Empat ikut. Tentang enam itu nombor yang ngeyak aja.
0: Bisa kapan kita ini itu berapa ko off day sehari itu
1: ngarap kaya off day ya nanti mulai singkat baru lah nambah
0: baru lah pergi lah bisa baru lah edit baru apa
1: city screen nya tinggi gak nih tenem aja jatah nombor lah
0: nombor aja jatah nih. Oke, ini jang ke pagi itu hari puncak Borneo. Ya sigi kaya jarang nukan umur telepon atau ke nak kalau kaya tuan segan semua pengawal ke dikena antara ngena lumurnya maka yang kaya nukur nukar telepon tang lumur lama kaya okey nama bisik misis kapan tua tu
1: bisik bisik masuk kak
0: bodoh aku bunuh sedua.
1: Nombor mesti dikena ya nya.
0: Tu nombor baru tu.
1: Nombor baru nama.
0: Nari nama
1: ada. Aku kira nama dah.
0: Budak-budak
1: beja aku.
0: Aku ni jauh tu tuan.
1: Aku kan nama dapat si krimnya nama ya jah.
0: Aku kan nama semua. Gaby satu. GB 2, GB 3 tu nak nombor aku nanti aku ses tu GB berapa
1: tu lagi? GB berapa nak? Aku tu stick screennya si GB mengatakan. Aje
0: apa nak tu tu nombor GB bagai aneh.
1: Aku penuh sejak
0: skrin. Lelah lah peluak aku itu. Peluak ya lah lelah sekarang.
1: Anak guna ya pun dia main gigal. Bisa enggak main
0: tadi. Anan berguna ha ya. Tajak de meda kenya berguna ha itu. Okey ana baca-baca Suilin ngau Nelson Nehru nanti ulih ana aman nukar nomor telefon ne. Tapi sebala kaban kang iga kita ne.
1: Ari yang penting lagi bi dah pengen nomor telefon official lau lah iga kalau mai.
0: Kau ada ke bisi telefon ana mau bekenya ne tuan. Beli aja ke telefon ana nukar nomor ne.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bujang Ulu Sungai Marina Jara ke pagi tu 8.41 minit pagi.
1: Iya, sama pagi ngelai bala pengajar ba Ulu Ulu Sungai. Hari tu dah nyedia ke diri kemulai ke diri kemenua sih dah ya.
0: Aman, hari 5 seri tu nih.
1: Ya, temu anak, temu ngebini, balas kedaknya tadi. Lepas mayuh kita mendak kebagi, sudah ke pengajar, jadi sama pengajar tu. Dan ngajar siku sekolah lain, siku sekolah lain. Hari 5 jam, hari 5, hari 6. Maya kulit temu pengajarnya, kemudian mesti berkenal kanyanya, bakal biak ke dia babu dia yang kebalap kajar.
0: Ya, bisi suba kena perahu nya suba deh tuan. Dia tahu pelabak aku nyo bisi jalan aluan nyo kurang ke sida yang kena perahu ne.
1: Nyo kurang. Agi bisi ke sekedar sekolah tu agi merau tanya nanti banding ke kurang gi. Lepas mayuh pun waktu saja pendulu sungai. Udah bisi ga jalai kelebih lagi kena jalai bala, jalai sawit. Ya. Ada bisi jalai nur datai bak menuanya.
0: Ya, selamat pagi bala pengajar kita ke pagi tu.
1: Okay. Kawam guru besar.
0: Anak kawam ne.
1: Okey, selamat pagi peningat kita yang tadi ready sampai ke pagi tu. Nanti bayar segi nak kelab tukar meh nombor himpun. Laban nanti nadai kebuah ke nukar ya. Nadai meh. Nanti yang beli telefon baru agi meh tetap nombornya digunakan.
0: Agi kena nombor lama.
1: Agi dengan lama.
0: Telefon ya, telefon baru tadi.
1: Telefon baru nombor agi lama.
0: Setia pada yang satu ne. Nari guna genukar tadi nanti lagi lumut telepon tu nan mun jai kada tentuan.
1: Dapat sitik nombor telepon tu ya tahu pada kita sempama baka identiti kita. Kita cuma kerja ko
0: le. Betul.
1: Urang lala di nombor telefonnya on tu nombor tu sanak tu sanak dikenang urang lama nomornya. Kada ingat ti baka nuan tu tadi kalau suah buka telepon urang ujung-ujung panyo. Kada guna nyimpan dia tukar baru mengira.
0: Maka sana ne. Okey, kebunong iro pagi-pagi tau.
1: Tumuh nanti kita ne.
0: Tumuh. Saya dari oh. Ya. Okey, Rimo Sebilung bedau ne.
1: Bedau.
0: Ya tahun 2012 suba ko ya ngena telepon ko ya sampai sarito meh. Ngena nomornya ko ya. Jatu ngai me suah nuka laban munyi ko ya tu urusan bank utai bukai ngena nomornya makan tu. Nanti aki zaman sekolah soba ko ya. Engka bisi 4 kali nuka nomor ko ya. Laban kemayo tahu ya.
1: Tu lain macam tu sika mansa rumio tu sekolah nomor 5 biluang tu.
0: Ya, boleh harus bukai blok. Ngakak nombor baru nih.
1: Dia kan tinggal blok
0: kan? Ya, blok. Okey, orang ke nombor aja meh nombor nih.
1: Ya.
0: Nyak cerita subak tuan ko ya. On the way pulai dari Sri Aman ke Julau. Orang Sri Aman tuan.
1: Orang Sri Aman. Orang Julau tuh sama ya.
0: Orang Julau nih.
1: Penyanyi kita Rimos Biluang.
0: Rimos Biluang ya. singgah dulu buat isi jalai ko ya.
1: Jadi ya, Rimos nanti dia nyimpan nombor di sini nanggai. Tau simpan mayu nombor ini. Tak kuat
0: nadai tuan kumpul makoy nadai
1: kumpul nadai.

0: Kita itu ada yang nyimpan umur lama. Kumaha skema lagi.
1: Lagi sama pagi enggak mendingan kita Albert Abu ke pagi tu. Nombor ya kekena ya dia tu. Udah lebih ya 30 tahun nak tukar nak kalau pindah gagai kebuka.
0: Oh. Oh ne. Stick ngau nombor lamanya. Ya. Okey, Nicholas Layau Tibu. Nak kalau tukar rumah telefon kau ya. Angka basic 10 tahun meh kau yang nak telefonnya kau ya. Dia tu susah gak lagi nanti kapan pergi gak ke kita kau ya tu.
1: Nyaman.
0: Okay.
1: Lalu aku kaya tak tinggal komen ke di kena taker James anu yang tu. Kadang-kadang mesti kebuah ke kita tadi nukar nombor telefon ya. Kelebih lagi telefon ya kesuah kena hack. Di keluarga skema ngopi mengapa kadang-kadang bos tengah case tadi kau pernah nukar telefon tanya penomornya mana tengah ke kabres bisi nak tu mana bak menua arti tadi bos atau jalai kadang-kadang ya mana pulang rumah alu terus tanya terus kabres jadi kau pernah kadang-kadang kita yang ambil inisiatif ke nukar ni bagi telco ya ke kuat line bak dalam menua bukan jalan hidup lawan line bak menua tu pan kadang-kadang nak tentu bulan tu ya ke kuning mana adanya bulan baru ya ke gaduang ke mana
0: gaduang ke mana
1: adanya tadi dah kita nukar ke gaduang nak lama adanya ya ke ya, ya ke mansaunya ke mana
0: kadang-kadang ya ke kuningnya mana bak pasar ya ke tanya lagi nak mana bak rumah panjai ke lagi nak mana?
1: Nyonya nak mana? Nyonya yang kau dah tukar ke tu pun jadi kalau kita itu nyonya bagian tak siti insentif dah tu yang mana ke pada aku deh. Lapan deh tu tanya pun company-nya bertukar. Tanwa nak boleh kena nombor ke sama.
0: Boleh kena nombor sama.
1: Nya ke mana deh tu? Nombor ke sama company-nya dia boleh pindah ni ke neka deh. Pakai main bualnya kerja di main atau di kerja di main.
0: Kerja mainnya. Tang bisi orang beli dua ite tuan. Lapan nombornya kena ibu pasar aja. Nombor sitiknya kena apa menua ke?
1: Apa sebut kalau kau duit nombor saya kena kucing kena duit nombor Sam.
0: Kalau dia tahu pan aku kena dua nombor.
1: Oh, kena nah. Aku Sam kayak bola. Aku tu sebut pasal nombor. Aku pemandu yang pedih kena duit nombor. Aku tu kalah sekali menan beli ke nian yang buah sebab. Dia beli ke nombor. Pedih main gak ada. Lepas aku tu mesti pasal pedih kena nyawa telefon tu juga. Lepas ba prinsip kumpulan nanti guna aku WhatsApp aja. Nanti punya lepas aku kadang-kadang nari no ngelayan kebagian umur kena disimpan orang ada kelak tipun ngapa nanti menyesi nama kadang-kadang tipun kita minta lagu nanti dikerja
0: awalnya aneh
1: hanya kena kebuah aku nak tukang akan umur jadi dibeli ke niangnya sebab aku sisi singkat so kena aku gue kasih kan package kau tipun kali beli yang kaya aku sebab dia mau pelama aku nak
0: mesti ke
1: dua hari ya aku nolak fokus ngaji duit.
0: Betul.
1: Aku mesti
0: kemana? Mayu harap kenyak tuan. Sampainya dah boleh di tanya kini ke renew
1: pak. Nyo expired diri.
0: Expired. Jadi nombor aku nyak tuan. Nak dikena aku, kena aku melainya. Lapan ke lebuhnya. Meh. Ke bisa aktif mimik TikToknya. Kena kena nombor. Lapan nombor telefon kita nya. Nato anda bernombor kene.
1: Ya betul.
0: Kena nombornya meli telefon sih. Lapan kena TikTok
1: konten deh. Semua nah.
0: Konten semua. Hanya buah beli umurnya. Tan umurnya nak kalah kena. Nah, kita hidup ke belama.
1: Sama aja. Maksudnya
0: aku. Ada orang ke. Ada orang umur.
1: Ada orang umurnya. Umur kita aja.
0: Kita aja.
1: Bahkan aku bisa dua tiga kali dah puji kenyang. Nggak sepon mudah. Kabar lagi balas kabar aku entah baku, aku pun nak kalau megai nomornya. Nomornya pernah aku ingat lah, bang. Ingat aku sih masalah ingat
0: ke nomor. Kau ingat entun, kena aku hidup ke telefon aja.
1: Aku beli dengan hidup ke telefon.
0: Kadang bisik, tak ke guna-gunanya. Bisik aku forward ke, kena aku nyimpan aja deh.
1: Hanya memangnya aku tadi kedua aku nya, ayuh ya nya aku bisik singkat ke expired kena muka telefon anak.
0: Tang aku irau ilah ya expired entun. Dia tu nyo kurang baru gak buat TikTok. Takut ke kuih lah nyo nak kena baru ke lah expired ke baru
1: aku benar reload pelamamnya reload puang
0: reload puang boleh ke YouTube deh
1: sama
0: tak makai puang ni nyo
1: sehingga dah juang ke aku ni betul isi puang nak ada kena
0: isi puang tupik puang
1: tupik puang
0: ok tu siapa gitu ni suruh ambil mata udah berdaun ni
1: berdaun
0: ok ya jarang orang tukar nombor telefon kau ya tuan sigi setia dengan nombor lama abak ya kau ya sigi berguna amatnya kau ya nak tahu lenyau mayuh guna ya kau ya ambil ke contoh bakal kena ngisi bantuan. Betul. Udahnya mua bub segi ke kena nya ko ya. Engau te guna ke bukai meh. Berapa aku lebih 10 tahun ni udah kena lumur nya meh tuan. Amat te kita ke ngisi nyunya ketua tadi meh te ke bisi kawal engau ngisi te ke ba perintah deh peminta tadi nya guna mah nomor nya nanti tuan nyo tukar nomor. Te aku yo iran ke aku bakal kapan kita nya nanti orang hospital ngiga berkena ini
1: saya aku kaya sistem nombor hasil pada hospital enggak aku meh tak aku ngena kalau pun disebut kau form jadi dia cuman bisi apps my digital ID jadi banyak nombor telefon tu berguna benar lepas semua urusan rasmi kita itu ambil ke contohnya nuankan adu apps kawal ngau federal pun perintah saing semua ya mesti ke hari my digital ID ya aku apa nombor tadi berguna nuan tadi nak nuka ar numbulnya pendekati
0: aman aku irau ke mesti tu ni buang urus hidup aku numbul aku urus hidup nanya berkenang jangan tuan nah numu berkeni ke orang mayuh numbul deh
1: betul jadi sebenarnya alai nur kita ngeneng sama pagi mengagai aku mang bunga merjas ke pas itu jadi ke iya nah suah nukan numbul telepon ke Tegal ke iya tu tadi suah nukar nombor tipuan ya. Jadi nama kuah dari kami lepas kalau mayuh nombor nak kalah call ya kalau cara ngenyet deh. Jadi kadang-kadang tetu tadi mbak ya nyau ngacau privacy nyau nebla orang nombor nak kalah tipuan nombor nak kalah tipuan jadinya mai inisiatif ya ke diambil ujung lah nukar nombor tipuan ni cak kena kacau orang
0: ni nyak ne gara-gara nyak jauh ketegangnya jauh
1: lepas itu mayuh main nangi ba scam
0: apa skema lah
1: apa skema orang kapten tipuan cuba tipuan dia tu punya WhatsApp lalu pak skema tu kadang nanti semua acara ini mendak orang yang ke scam kita nyanyi nanya WhatsApp nemu deh bukan tanya punya nemu kapan deh ya jak temu jak aku melayu ngene nemu deh oh skema tu kena hack nemu cepat tu dia tu nanti skema pan nemu nyok iban
0: betul
1: ngena AI kita ayo si duit yang minyak dulu nak main bank pun blok ya yang ngenyet aku sekali
0: kalau betul
1: aku sekali
0: skema nyanyi
1: skema, urus skemanya. Tak ya ke nganyung, tanya ke aku, XYB ini patut. YB itu bukan menjauh RM50 baku kan.
0: Ya, mat. Bisa case-nya lah punya.
1: Ya.
0: Siko YB, siko... tanya ne, kesalu kangau kita nya. Aduh tu cali sobat deh.
1: Nah patuan tu orang tu temu kami jauh duit bagi kita tu tu
0: main sak. Ya, jaku nama yang lu punya tuan.
1: Jaku Iban
0: ne.
1: Jakui banyak mereka dia tahu anak ngumai tegar kia ke Jakui banyak sih yang maya minta nak laban skema dia tahu nyerah pintar dia canggih ya
0: translate dia aneh
1: sebab nak aku nombor laban kita pun dia tahu maya meninggal kita orang di menua kita tahu baik kerja keluar lalu langsung jadi skema paksa jadi skema yang kau orangnya kini
0: kau pernah padu kerja kau amat ni pelabang aku tahu ke orang ke buka yang tadi ya nama nombor ni ban dia tuan nama tu nama tu translate yang kena AI nya deh Google translate nya kena ya message nuan
1: ya pan kak menjadi jadi nya kebuah lebih lagi tajapan kita minta jaku dari gamal ya jaku iban berkaya pan siap dulu mai mai gak nya tak pujuh kena tipu
0: berkata ya nanti aku tu ne sagi-agi ya nak message aku ya call ne sagi-agi ya nak message nak tanya sigi aku nak reply meh ya nemu ya WhatsApp nuan nanti ya Mamat ya kapan kita itu ke
1: sama-sama kadangnya Sam
0: bala kita
1: ya aku tu si orang orang ya kecukup dia di giga ngena tipun si orang guna aku WhatsApp
0: jadi nyak meh Siti kemuka neton nanti kita nemu nomor orangnya nomor baru mah aku padah kaya dulu kena WhatsApp message dulu mah
1: aku sekena kalau layan aku ya mau WhatsApp kita padah sana tu aku tu sana
0: tang tuan lapan okey nama kalau nyadi deh tuan pak aku ati nantu nyamai tuan nanti nantu nyamai numbornya deh Tak tuan mu nyawat ke aku tuan. Amat-amat bisa bala diri empu hari menua. Lipun madah ke bisa penusah macam tadi. Nyak meh arti tu nama nombor tu. Nadai dalam list kita ini.
1: Tak suah telefon nama.
0: Tak telefon. Nak nyak meh arti tak sawat aja punya. Tak apa. Amat-amat bala kita ke tuan. Bala kita hari menua dia madah ke bisa penusah. Nyadi ingka sidak ya. Orang biar orang tua itu nak mungkin lalu berwhatsapp kita nanti kita ada nombor ya ne
1: betul tak aku nanti buka mesti nombor kena tak aku nyawa nombor itu biar ada yang nak menulis pun nombor yang mengajar whatsapp voice note
0: voice note kan ne
1: voice note nombor yang memang whatsapp kita
0: kadang bisa orang voice note no menemu tuan
1: hanya pun yang tadi yang aku nak nombor kita
0: dah yang menunggu gak hodohnya ne
1: Okay, nak saya kita
0: dah tema pengujung pokoknya pada 2 pagi 4 begitu ni. Okay, terima kasih Mayu berkenang ke lumur telefon ke pagi tu. Lepas tu tu nang suai nyadi bah kita ada tu.
1: Betul, tang nama Mayu cerah ya ke tip berkongsi ke cerita ke pagi tu pun pukul rata ya nang madah ke diri nang ya setia bah
0: setia ngau nomornya. Siti ketegal ya tuannya tadi meh pedia sorakan ika kita.
1: Ya. Kalau pem gaya ke baru dibaca tadi ya komennya meh kadang-kadang ngai kita itu tadi lalu dikacau privasi
0: ketegal
1: ke nombor kita istinya. Bisnis kedal tu nah semuanya madah utai tadi bah pilih jari kita pun.
0: Betul.
1: Kita pun dikandukan nombornya haldi. Kayaknya haldi semua
0: haldi.
1: Kadang nusah kurang kurang gigak kita pedih
0: lebih lagi bawa WhatsApp ke WhatsApp gawaknya
1: ya
0: orangnya ke pedih gigak kita lagi deh
1: ya nangis punya kaku tubuh ada empat iku entang dalamnya bisa 10 tinumur nah mesti ingat siku ya namun dipanggil nunggi
0: kuat kiap lagi sama tuan gibi satu gibi lupuk lagi ni ke dia lagi ya mau reply
1: hari atas itu aku juga namanya lagi
0: ya aja Siti sekalian. Okey, terima kasih Mayu ke udah komen. Ya, okey.
1: Lalu biar mengasih lagi biar ada ringan.
0: Ada ringan. Minat betul naik bergakai je ni tuan.
1: Ya, okey terus. Bulai baru kita bawa ya ke bukai kau jam hari kesepakan.
0: Ya, mai kita topik macam-macam topik meh. Ni tiang pagi lebih aku tai kenang jadi ba kita empu meh. Ba penghidup kita sehari-hari ni tuan. Okey, lagu ke penudi nutup awak kita Rem Jana Bisik Maya Berpuru Semua.
1: Tukar lumur telefon
0: tadi. Okey, bye-bye sampai pagi.

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bahasa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanan anak langkau, panglima warna satu besara, Sri Pahlawan, panglima kalah berani.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu
2: Gadung. Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sampah sinantung.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi maya 8 nusuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara
29: berambung
30: nyawa ngetan ke menua.
31: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang.
32: Perancang ke sedot kinemia. Sepaman saya batu canai tindak dupu mai dok ke kita boleh padi. Setibang pe batu kenyalang tindak de tandang ke nok kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang nok je ku iban. Lebo banyo de kacau ke menis daraskom. De ulu ngemah bisi induk betenun. Motif ya iban besirat nyan senapang megai antu palok duigi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki mai ke buyan nurun melaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau berkuang rengau nyawa kangau-kangau kak ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup ketiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar
31: agi hidup agi ngelaban
33: agi hidup agi besau
34: jerana jerita lama Sarawak
35: Saritu 17/7 dalam tahun 1989 Gebner Lions 308A Eng Tin Wah bisi nemuai ke Kuching berserimbai ngawak ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lebuah di Kuching, Gebner Lions yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusuf Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan ngangkat ke semangat ngeri tuai ngau gawak keraban bangsa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu megak ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban kelab ke bisi datai.
34: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
36: Kami orang Melayu Sarawak.
37: Yoko tulun ladazan rusun.
38: Aku orang Iban.
39: Nano rindu.
40: Akik cakenya.
41: Kok lo menanam?
42: Oku nyaa bidayo.
43: Ambo orang Kelate.
44: Wosu Huaren.
45: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai? Siti hari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung
0: lingi kediri surat tangira diri empu aja. Nada guna kita bermunsu perang kebupun arimansia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ting asuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujul
1: Pesantu Ari YFM YFM itu boleh dengar kita buat dini-dini indur kita boleh dengar kena

Lagu ni Des Marcus Nguntian. Selamat pagi. Hab bergulang aku dengan si Tambo Mahta ke isi Bawai 9-12 hari tu kena 17-7-2026. Nama berita kita pagi tu peningah. Aku harap ke hab berita kita manah pagi tu meruan gerai. Nyamak kita bisi ngasai isi ya, celap angat, berinsa, batu kini. Tau nganjur dirim puau ke hospital atau ke klinik ke semak ngau kita. Jadi ukai nama aku jemput berkenyak peningah. Laban kandang seminggu dua tu asai aku kita pan asai aku bising asai ke angat lebih lagi malam tajak pan bising kena aircon tang tumu pagi kemari hujan banget di Bandaraya Kuching de malam baru ngasai ke bisik berasai celap mimit tindok nan nyamai tindok de malam nyamai gujung ke mayu orang ke dikelala aku tu mada diri ndak dapat sakit jadi berubat mai kita ya harap ke kita meruan gerai belama. Jadi mari selamat pagi ngagi kita ke baru ke sangkai ke datai buat palan dur kita gawak pagi tu. Kita ke berjual buat tamu pagi tu buat public toilet. Ngau dini-dini ajak meh kita gawak pagi tu harap ke semua pengawak kita mujur magang sehari tu. Buat Y 9-12 lagi meningah pukul 10 tu lagi sama mendiang ke tanduk randau pengelola program kami Priska Intiap Gulang Gawak Temuan Indo ya. Jadi udah nyak lagi buat jam 3 peduli kita bertemu baru sebedau kapan aku akan terus ke program bak ngelah tengah hari sehari tu hari 5 terus berkelengok kami YFM Y9 12 siti lagu hari Shazliana Baby Indo Kemayari.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban. Bisik mimpi katnya dipenanyi tok meh peluang luar. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Isi Timang Kerabatan Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

22 minit pagi. Selamat pagi. Hanggang kita ke baru bergelengau kami buat YFM ke mana ke kami. Ngena RTM klik pagi tu. Terima kasih 8 milion YFM jadi ke stesen pemerintah kita pagi tu buat Y9 12. Okay tu ngena langsak pengawak ke bisik diatur di Bandara Kuching tu peningah ke bisik daripada aku buat page Facebook Dewan Bandara Kuching Utara di BKU kalai kena 19/7/2026 hari Minggu tu berengkah hari pukul 7 pagi buat Dewan Serbaguna Baru Bandar Baru Semariang dia dekat ngatur Siti pengawak ke dikumpai majlis perasmian bulan kebersihan di BKU jadi mayu aktiviti program ke narik hati bisa diatur sidak yang mayanya jadi kita ke dekat ngam bedak nemu nama kini aktiviti ke bisa diatur sidak yang nyengka kaum bisi ngaga plogging walk 3R by bag senam robik ngau mai hagi meh utai ke bukai ke bisi bekaul ngau di BKU mayanya ialah 19/7/2026 pukul 7 pagi ba Dewan Serbaguna Bandar Baru Semariang au nya Siti pengawak tak ke pengrami ke bisi diatur lalu tu ngenang bekaul ngau dadah tu peninggal kalai ba berita YFM kalai polis Sarawak mujur muntan ke sindiket nyual dadah serta ngerampas 55 kg dadah metafetamin tiap berga 2.75 juta ringgit di Miri. Jadi Komisioner Polis Sarawak ianya Datuk Muhammad Zain Abdullah Madah operasinya di pejalai ke buat dua ndur kendak sama ianya buat jalai Cahaya Miri Bypass ngau jalai Acacia kena 8/7 tu tadi. Lalu ba operasi nyerbu nyemega ngujung ke polis mujur ngetan ke siku lelaki peranak menua ke umur 27 tahun tip jalan ke sindiketnya. Lalu hari hasil pansiak ngayan ke suspek berjalan ke sindiketnya kenyau hari bulan 6 ngena aplikasi Telegram. Dikena berandau serta nganjung engkau nak bertemu mua. Lalu suspek di pelabur ke sudah dibayar RM7,000 ke tiap pengawak ya. Jadi kelimpah hari nyemega

Ismaya bayar tambah RM15,000. Sebuah kereta sedan megah sudah dirampas. Lalu nyak meh hari pansia megah ngayan ke suspek bisi dua rekod penyalah lama berkawal engkau, penyalah seksual anamit engkau salah guna dadah. Nyak Siti berita ke bisi nyadi di miri berkawal engkau dadah. Harap ke kita sama berarti ke berita ke dikunci ke Bawai 9.12 pagi tu. Jadi tu lagi terus merindah kita dengan lagu baru megak, lagu Ari Winnie Albert, Bisik Ganti Nuan.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English. Ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9 melatih ke industri music iban.
0: Ya, sampai data berbelah mayu kena 1/8/2026 rengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau kalai bisi semina 12 itu lagu ke dipilih ngagai harga final SCSJ ba semi final SCSJ ke 9 tu ila jadi bunyi ke dinga kita tadi masuk nadai berbayar ha nya pengawal atau ke pengerami ke bisi diatur atau ke pekit semi final SCSJ ke 9 kena 1/8/2026 pukul 10 tu lagi berdinga mai kita sama mendiang ke tandu randau pengelola program kami Priska Inti apa gulangga temuai ya program temuai induk program induk ya tentang sebenarnya tu lagu Ari Andrewson Ngalai dan Tampun Puji bawai 9-12.

0: Ya peningan jam kita dia tu pukul 10 pagi sekali bila 5 pagi ngakai semua balap peningan ke bisi mendiang ke program kami bawa YFM ke pagi tu. Jadi dia tu kita bawa segmen program induknya tu ngakai pukul 12 tengah hari ya. Jadi munyi kuda daripada kaku bawa pun program kita pagi tu tadi dia bawa temuai bawa program induk kita kambing itu kita dekat bulan engkau siku pengajar ke ngajar bawa sebuah sekolah di bagi menua sembelahan yang dari ke pagi itu kita ngelalu ke penatai pengajar Francis Ijau Hillary ngagai konti YFM. Selamat pagi pengajar.
1: Selamat pagi DJ.
0: Tajapan dia tu agi kemisi atang baik, saya makasih mengagai pengajar leban ulai limpang ke pagi tu. Aku mau nuan kau bisik mengawak bukai dekat diatur di luar dia entah leban pengeran dekat natai ke berita ngagai bala peninga ulih mengagai datai ke konti ke pagi tu. Jadi nama berita pengajar pagi tu
1: berita aku mana bakal ke pagi tu gerai bakal selama puji Tuhan lah.
0: Jadi ya tadi peninga temuai ke diambi kami buat program induk kita kambing itu tajak pan dia tu lelaki tang mayu berita ke dekat di Kenatai itu lagi nang ibisi kawal ngau ukai semina orang ke induk tang ngagai semua bala peninga lebih bagi kita ke agi bisi anak bersekolah ya nyalai ke terubah tu pengajar minta nama dah ke penerang dari impu hari ini menua asal.
1: Terima kasih DJ. Jadi sebenarnya aku ngerintai ke semua utai ke kadipadah ke program bakal ke pagi itu. Jadi aku terubah ya meri besar terima kasih lah ngagai RTM Sarawak YFM ke udah ngangau aku ke konti itu berjurai ke penemu Muak Mimit tentang pengawal disiplin nembiak sekolah. Jadi sebenarnya aku tu penatai dari Seriaman hanya Siti Menua ke dikumbai Kampung Tuba Pantu.
0: Orang Seriaman.
1: Orang Seriaman. Subak kami tu laban nyo munyi ku kita nyo selalu bertukar sidak ke dekati kita nyebutnya boundary ke berkaitan dengan pilihan raya kita ini. Jadi subak kami tu dipegai Sebuyau. Tang dia tu kami nyop pulai ke Seriaman. Jadi dia tu kami nyop pegai sub district Pantu lah ukai lagi dipegai Semunjan. Okeynya asal aku dari Kampung Tuba Pantu. Jadi nyop mengamimin aku kan rintai ke bak sekolah aku subak. Jadi lebuh aku ke derajat 1 ngagai derajat 6 sebab dia aku bisik sekolah ba SK Tuba lah. Udahnya aku pindah ngagai SMK Sebuyau hari PUM 1 sampai PUM 5 nya tahun 1987 ngagai 1991. Udahnya aku lebuh pas SPM mainnya aku di anjung orang sekolah ngagai Siti Sekolah Ba Kucing nya PUM 6 yang mau belajar PUM 6 bah SMK tu nak bang aja upeng banyak sedikit sekolah ke nerima hari SMK Sebuyau lah mayanya udahnya berpun hari 1992 ngagai 1993 lah hanya 2 tahun yang mau PUM 6 udahnya aku lalu minta jadi pengajar boleh bak college bak mata perguruan Batu Lintang dia jadi training jadi pengajar berpun hari 1994 ngagai 1996. Udahnya baru aku di posting orang ngagai Siti Menua ke nang dipinta aku muga aban kak ngigak pengalamannya DJ tadi sebenarnya aku ngigak pengalaman ni asai bekerja bak menua jauh hari menua dari impu dia aku minta bak bagian kapit lalu dingkah orang bak SMK kapitnya terubah sekolah ke nur aku bekerja.
0: Mananya pengajar laban kadang kita nanti baru di anjung regawak atau baru posting mayo kita ka ngigak menua rimpo dulu, yeah, nah, yeah, tambah nuan tu nak ngiga apa menua orang dulu.
1: Yeah, lama diri aku di SMK Kapik sebab bisi 11 tahun aku.
0: Oh, pihak nah.
1: Dan dah kala minta transfer jadi nyudah beli rumah di Semerahan dia. Dah bisi hati kak mindah lah mulai ke Semerahan.
0: Iya, yeah, au. Tu leban nyu ngajar nyu semak alai rumah rimpo nyu nyamain nak tentu penanggolnya pengajarnya.
1: Iya.
0: Ya, hanya tadi gaya tokoh penerang pasal pengajar Francis tu orang Seri Aman ya tu kebenar tajapan ko ya terubah posting dan juga orang ke Kapit. Yeah. Jadi dia tu nyopulai ke Bandar Raya Kuching tajapan ukai di Seri Aman pengajar tang retinya samanya tadi nah.
1: Oh ya, ya sama.
0: Jadi ya ke pulai ngagai batar randau kami duai pengajar Francis ke pagi tu laban pengajar Francis tu inya jadi guru disiplin ba sekolah SMK Kota Semerahan. Jadi sebenarnya badaun wan dipindah ke sekolah SMK Kota Semerahan tu dan udah jadi guru disiplin dulu gari tu.
1: Oh, terima kasih DJ. Jadi sebenarnya aku pindah ngagai SMK Kota Semerahan suba maya aku ke di posting ngagai SMK Kapit. Dia aku bisi diberi tanggungjawab tanggung pengawal megai pengawal disiplin ba SMK Kapit. Ianya mayanya tahun 2000 ngagai 2004 mayanya. Bisi 4 tahun aku jadi ketua guru disiplin. Mayanya nyelai ataupun bisi beza ngo cara dia tu pengurusan disiplin sekolah. Jadi nanti tuanya ketua guru disiplin kadang-kadang overrule tua megai utainya tapi itu bisi manah pedaku bisi tatur mimin enggaknya bisi utai perubahan kak di gagak lah awnya mainnya suba udahnya 2004 nya aku badau lalu 2004 ngagai 2007 aku melekat mainnya aku dilantik sidaya dipadu sidaknya di ketua warden ba SMK Kapit leban nadai orang kepatutnya di ketua warden mainnya jadi sidak pengurusan madu aku megai pengawal ketua warden lalu melekat ke namanya jadi ketua guru disiplin sebenda aku pindah ke SMK Kota Semerahan maka ke dia tu.
0: Jadi kita kena di guru disiplin tu pengajaran tu ya bisi bida ngau pengajar kebukai nak bakal sidak kengajar bak kelas tau ke sidak kemegai tangguh pengawak kebukai ujian nerang ngagai bala peninga nama tangguh pengawak kita kena di guru disiplin tu ah.
1: Terima kasih DJ. Jadi pengawak bala pengajar ke nyadi guru disiplin tu bisi berat ukai maksudnya cikgu pengajar bukannya nadai pengawak. Laban bala guru disiplin tu orang ke mata ke ulah perangai nembia orang ke metul ke utai kena mana bak sekolah ngambil ke nembia sekolahnya muju or maju bak pelajar sidaya. Jadi setiap pengawak setiap pergerakan meniak bak sekolah selalu diperhati. Jadi nanti bisi utai ke nak mana sidaya segi orang munyeku kita ngau nakap melengkas ngambil case-nya ngai ke utainya lalu nyadi besai-kebesai nyadinya lagi tahu merugak pengawak sekolah meniaknya jadi bak pasal waktu sidak ke bekerja guru disiplin tu kadang-kadang kasih aku benda ya kasih ya leban pihak tua ngajar pihak yang ngadu hal meniak tapi yang tadi lah tanggung pengawaknya tetap perlu diterus ke labannya siti tugas ke di mana ke lebih-lebih bagi pakai pengetua ke jadi bos buat sekolah yang segi barap lah segi percaya ke semua guru disiplinnya boleh mantu sekolahnya awak ke jadi sekolahnya ke mana kena ya DJ.
0: Hanya tadi kita ingin nemu nama tanggung pengawal orang kena di guru disiplin bunyi ko pengajar Francis ukai ukai mudah ukai muntang laban kita ingin megai duit tanggung pengawal tadi pengajaran lepas tua kengajar buat kelas tua mega bisik tanggung pengawal ke sama berat laban bunyi kenuan beri pengelantang nyaga perangai ngaulah balan biak ngambil sedak ya mujur maju buat pelajar. Jadi buat kita ke jadi guru disiplin tu pengajar laban wan tu kira udah bisi penelbok lama udah hari ba sekolah kapit dah udah magai pengawak tu jadi speak nuan nama kini batang penanggul ke suah nuntung pelan biak kalau sidak ya kena disiplin tau ke diambil tindakan artinya nang bisi buah kita ngambil tau ke bisi atur tau ke undang-undang kalau ini biar yang tadi patut diambil disiplin.
1: Oh, jadi nyau sebenarnya aku ke nyau aku tanya DJ nya tadi. Bisi Siti namanya tak ketinggal di sebuah kue nya. Baskula aku ke pegai aku deto. Jadi aku deto ya guru guru disiplin gak tapi aku deto nyemangku pengawal penolong kanan bak penolong kanan petang bak sesi petang bak sekolah SMK Kota Semerahan dia kami bisi dua sesi dia kami nyampau gak DJ bisi 2663 iku dia kami dia jadi miak ke pegawai aku nya di baruh aku kelemai bisi 1317 iku jadi sebelau aku dipandu sidanya di penolong kanan petang aku dah bisik gak mangkuk pengawak dia subak jadi guru disiplin 4 tahun ianya tahun 2012 ngau 2016 sampai 2016 lah mainnya udahnya aku lalu badu jadi ketua guru disiplin bak sekolahnya subak berengkah hari 2022 ngagai 2024 mainnya aku kira nulung penolong kanan petang sebedawi pincin udahnya pincinnya 2024 subak aku dipadu lalu sampai ke dia tu jadi penolong kanan petang lah bak sekolah SMK Kota Semerahan jadi nyawut tanya nun tadi DJ pasal kes ke patut diadu ke patut di diberi tindakan munyi penolong yang tadi ianya bisik dua lebas bakal kes tu leh Siti kes berat nya kes berat kumai aku nya kes ke perlu dikangau ke Painai perlu berdialog ngau Painai sama ada ianya kesnya individu ataupun berkumpulan lah jadi kita perlu madah ngai Painai kita nak tahu napo nak tahu munyi ko Melayu sembunyikan utainya labannya di kita napo utainya ia oleh mari kesan meri impact ngagai sekolah kedudi hari lah contohnya aku ngambil ke contoh kes bakal kes babukut kes belaya kes nginsap kes bujudi nyak kira kes berat lah nyak patut ambil tindakan segera jadi kes ke kumbai aku kes kena berat nyak kumbai kami kes ringan nyak bakal sidak ke kadang-kadang nyunting utai kerja pangandiri kadang-kadang sidak ya betundi kadang-kadangnya telanjur bisikkan ya pun kita perlu medak gaya samanya berat kena utai berkenyak tadi jadi nanti uliah kita meri nasihat agak sidak mendiaknya tadi lah nanti ya udah beri tuan nasihat ya kepentingan kita mesti kan merujuk agak counseling counseling tu Siti Siti cabang unit kepenting bak sekolah laban sidak tu selalu ngemata ke ulah mendiak sama ngau bala kami ke guru disiplin laban sidaknya orang ke meri kata membimbing sidak ya awak sidak ya nak ngerja utai nyagi setiap apa utainya udah di diambil tindakan memang utainya akan diberi ngagai sidak counseling jadi pulai ngagai kes beratnya tadi DJ selalunya kami tu contoh lah ambil kebanding kes sidak ke belayaknya dia tu kes belayak tu kadang-kadang siti kes ke selalunya di bak sekolah nyanyaunya di kes buli bak sekolah dia tu jadi apabila nyadi kes buli utainya kita nemu udah ke berlaku ke tahun lepas bak Sabah utainya nyemak makin kritikal iaitu nyutainya dianggap sebagai kes jenayah kes jenayahnya yang melibatkan polis ya kebuah tindakan perlu munyiku kita perlu diambil ngau jam 4 ngambil ke utainya boleh selesai ngau mana lah boleh selesai ngau mana jadi kedua-dua pihaknya tadi boleh nerima atau ke diberi ataupun ia ke sudah diberi tindakan dari pihak sekolah lah. Mereka sudah sama puas hati nama penyalah kita digaga anak sida ya bak sekolah bakal ke babukonya tadi.
0: Jadi bak kes bukai bak kena biak ke selalu nak datang ke sekolah. Bisik ni atur bak ni biak ke selalu nak nurun ke sekolah ke ku tok tu mengajar.
1: Nya siti siti masalah dia tu. Bak semua sekolah kes ke bunyi ku kita ponting sekolah nak datang ke sekolah. Mayuh dia tu ponting sekolah tu bisik dua siti ponting sekolah kena datai memang sarinya yang nak datai nak nurun dari rumah.
0: Iya, au.
1: Kedua, ia ponting tamak ke sekolah dahnya keluar baru. Bisik dua titik ponting. Jadi ia ke ia berkata tu sahamat. Siti dah agi kumai kami ponting mata pelajaran. Cikgunya bisik di kelas, ia ia tamak ke jamban, ia berjalan ke bawah kanan, bukannya. Jadi manyuh hotehnya. Ponting tu nanti ia nak di bentras kita yang cukup-cukup. Ia meri impact ngagai peratus penatai media bak sekolahnya kadang-kadang sekolahnya boleh turun yang pu persen kehadiran bak peringkat PPD, peringkat GPN, lalu laban bak peringkat kementerian. Tentunya boleh dipedak orang live dia tu. Ya bak screen screen besar bak KPM dia boleh dipedak orang laban dia tu kick in dia online dia tu. Jadi ditemu ni sekolah ke manyu media kena datai.
0: Dalam sari-sari
1: dalam nah, sari setiap bulannya akan ditotal orang jadi lagi orang UBC yo bala ke hari sida PPD sida GPN datai ke sekolah nanya nama ke buah penatai mendiaknya nak nitih ke patut ya 90% ke atas.
0: Nama punya kenuan laban dia tu semua tai bujon jari maga nanti kelia engkau utainya ndak tu temu orang engkau jampat. Nyali nanti nyemak kanak tu ndak boleh datai nanti nyemak sida indur dari rumah ku aku bok ari nyak boleh datai ketika bisi atur bala pindai patut mada ngagai pengajar nama ke buah anak boleh datai.
1: Jadi nanti sida yang nak datai tu kira mesan ngagai pindai ke di ke bisi ninga live tu. Atur ya bisi dua. Sama ada kita ngena WhatsApp. Kedua, kita ngena telefon. Ketiga, kita ngena surat. Laban tini teh ke atur ba kementerian. Ia ngena WhatsApp-nya ngau telefonnya sementara aja. Ia ke betul-betul laman secara formalnya. Nanti anak yang sudah datai di sekolah, ia mesti mai surat ke ditulis apa yang layan pu. Ataupun ia mesti nanti ia sakit contoh ya. Ia mesti ke bisi dia sakit dari klinik, dari hospital. Sah ke tu betul-betul bisi menanggul tidak datai sekolah. Nya baru sah. Tangti ia nadai surat, nadai si dia sakit, makanya maksud ia dikira punting, kira nak datai ke sekolah. Jadi attendant dia tadi kusung lah. Makanya ya.
0: Yang tadi ngagai bala pindai anak kita yang harap kudah madah ngagai pengajar nak WhatsApp tau ke telefon kunuan madah kanak kunuan nak boleh datai seritu laban sakit pedis perut kena nama kini tanda tau nak disembulan ke engkau
1: surat
0: surat hari lutur tau ke klinik dia kena netap kanak nah, tadi aman sakit mendak gerai mas hari nyak ngujung kena boleh datai ke sekolah ngambil ke atikura attendant tau ke kehadiran sidak ya anda kusung
1: nak kusung
0: Okay, tadi abah nebiak ke nak nurun ke sekolah. Lalu abah perkara buka itu tadi pengajar laban nyong nang disiplin nebiak tu. Kadang-kadang begak nebiak abah pakaian sida ya tau ke uniform. Kadang nebiak tu kita hari rumah sigi mana sida ya? Sigi smart nak kurang. Ngena baju mana ngena tancutnya tadi meruan ngena tu nebiak nyong ngena necktie. Jadi datang ke kadang ni biak tu tadi bisik mah mbon perangai ngau lah ke ndak entu tak semua lah ndak semua sebakal lah tadi sekolah yang kau tanya tadi nyo nak tu meruhan lagi yeah. Jadi bisik ke kena pelabaku jadi kini ba, kita ke jadi guru disiplin
1: Jadi ba pasal baju sida ya seluar kena sida sekolah sebedau sida ya datai di sekolah jadi begitu ya ba muagit dia bil bala pengawas ngah bala guru disiplin nang bisi sedia nganti penatai bala mendia sama ya datai pagi datai lemai jadi nyaga mata sida ya ada dia bala sida guru disiplin lah ngah pengawas bisi ngecek kena kemas ke tak atur ke baju ya nanti nak masuk ke dalam dia suruh masuk ke dalam nanti bakal tali lihir bunyi kita ya ke benda cuannya suruh tarik mana-mana jadi bakal kasut berkenyak ke nanti ya dia tu bak sekolah ke pegai aku dia kira aku bersyukur lah mula subak bisi nantung keman gak ke kadang laban sekolah dia tu subak bisi ngena kasut sukan dia pengetua aku bisik berundiam bisik madah kaku kami dua bisik berendau hati tu ngomata nantunya mai madah utai bekenya DJ dia kami aku mai bala task force kembali aku task force disiplin sekolah dia ketua guru disiplin baru dia tu aku madah kia kita mesti ngagak siti perubahan perubahannya aku ndak setuju nanti meniak ngena kasut sukan ke sekolah laban nyo macam-macam curah.
0: Oh, nak mana? Ya.
1: Nah, nah itu mana di peda? Orang luar meda nak mana? Kita pengajar meda nak mana? Jadi, aku kita yang uji meda kesidaya. Pupu-pupu nak tahu kena kasut sukan. Jadi duit je kasut kena. Sama ada kita kena curah celum ataupun curah putih.
0: Iya.
1: Puas gak? Madah kenyak maya perimpunan, maya ke bisik kita berjalan rawun ke kelas madah ke semua guru kelas madah ke media awak kena ngena kasut sukan jadi dia tu puji Tuhan lah dia tu kemendak sekolah aku dia tu kak ngembayar 100% ada tapi 99.9% dia tu sidak ya udah nerima utai ke pembaharuan ke udah digagak aku nya dia bas sekolahnya ke dia baik pengetua jadi pengetua cukup gegati lah laman makanya ba pasal bajunya tadi Siti ke selalu nyadi name tag media name tag media tu dia kita nak tahu nak berarti ke sidaya laban name tag tu Siti bunyi kita tanda kena kita ngelala siapa nama meliaknya.
0: Iya, nama tau.
1: Nanti ada tim nanti kita tusahkan. Labannya beribu-ribu meliak. Tusahkan di ditemu tuan nama.
0: Tau.
1: Tiap bekan kami nyo 1,300 kalau.
0: Tau.
1: Kena main tadi nyo 2,600 nya. Nah tu temu nama. Tau. Jadi nanti yang ada nanti kita madah kia suh meli nanti bak koperasi. Tulis nama sidak ya. Ingat ke ngagai guru kelas.
0: Iya.
1: Tau. Kadang-kadang kita tahu madah ke kelas, madah ke pindah ya, telefon, WhatsApp ngagai pindah ya, anak ada yang name tag, bekenya lah. Bekenya Siti, cara. Tapi kita nak tahu terus ngukum sidak ya lah. Kita madah ke dulu.
0: Madah ke dulu ya.
1: Nama kebuah sidak di tan kita, nama kebuah kita salah ya. Wah sidak yang merti, nama utai kepatut digagak ya. Bak pekayaan sidak. Kejaya DJ.
0: Hanya tadi bak segi pekayaan ya, pengajaran ya. Jadi udah tau lagi tua dekat berarti ke hukum ke dikena ngagai balon biak ke dia tu nanti sedak ia bisik dia temu gereja penyala laban dia tu nyo datai baru hukum sifatnya pengajar ne nama kebuah hukum sifatnya nyo datai baru jadi subak udah diketu ke jadi ngonyak tua ngetu nak lama berpindah dulu ngau lagu tu lagi nampung randau kujuang kaki.

0: Ya, terima kasih pendengar di Mengkam Gulai dengan kami dua pengajar Francis Ijau ke pagi itu. Jadi kita lagi berkenan ke pasal disiplin Nibia laban pengajar Francis tu jadi guru disiplin lalu kelimparnya mengak ya bisi mengkait tanggung mengak kebukaan jadi penolong kanan penyelia petang tadi pengajaran bawa sekolah SMK Kota Semerahan. Jadi ke sekali itu kita dekat nemu laban subak bunyi ko aku bisi hukum sifat dan dikenal lebih bagi lebih aku ingat kebuk maya kami itu clear hukum sifat tu nang ya siti hari jalai dikenal pengajar ngukum Nibia ukai tak ngukum ngam dia sini kata awak kesilap yang berarti awak dah kerja penyalahnya lagi awak ke pulai manah memnyana udah lepasnya jadi ke dia tu nya hukum sifat tu udah datang baru pengajar jadi nama kebuahnya nyu di datang baru tau ke ngena aturnya baru pas sekolah dia tu.
1: Oh, terima kasih DJ. Jadi hukum sifat dia tu kita sudah berarti sudah dikemendar ke baru sudah KPM laban berarti kes disiplin dia tu nyemajak nyemajak nak mana nyemajak besai lah artinya berat utai ke di kerja balam dia. Tang sebedau sudah ya punya utai rilis utainya dulu sudah bisi berandau lah berandau ketika perlu utainya digagak. Jadi dia si daya bisa ngatur siti cara ianya bak sekolah tak semua cikgu boleh nyipat orang. Ianya ianya bisa bak sekolah aku dia orang ke boleh nyipat ya ke dah diberi punca kuasa oleh pengetua ianya PKM. Jadi PKM kira wakil sida sisi pagi. Jadi aku sisi lemai, aku sebagai penolong kanan petang, udahnya ketua ketua guru disiplin pagi ngelemai lemai, kalau dua ikut lagi hanya kira guru disiplin eke boleh nolong ketua guru disiplin nyipatnya. Jadi cikgu bukai nadai surat jadi sida nak tahu nyipat mendia. Nak tahu nyipat mendia sebarang lah. Jadi pulai ke apa medis baru gak bala pengajar lagi. Jadi tujuh hukum sifat tu di kemendar ke baru laban kita nemu kes kes-kes berat disiplin tu macam lebih lagi kita mendak bakal kes nginsap tu DJ. Aku ngambil contoh kes nginsap. Bak sekolah ke nginsap tu bisi dua jenis supaya ke nginsap mendia. Dia tu kita subak kita selalu ningam mendia nginsap segret. Segret. Dia tu nyum bisi utai baru kumai sida vape-nya tadi. Jadi utai tu nanti nak di bintras kita nak di adu kita ngum mana ia meri nak entu mana pengerai mendia. Lalu ngai ekonomi apa inai sida ia kadang-kadang duit kada beri sidanya kena meli utai sekolah nak meli pemakai nyu salah guna tadi. Jadi batur nyipat baka nyipat sida ke ngisap segret tu ataupun ngisap vape tu dia bisi begitu atur ya. Ya bisi induk ngau laki. Jadi induk tu nak tahu di sifat kita. Jadi laki tahu tu sifat. Ya bisi lepas ke tu nya tadi kau. Jadi baka laki nanti ya sekali yang ngisap ditangkap ngisap. Lalu di palu kita sekali. Nanti ya dua kali palu dua kali.
0: Dua kali.
1: Ya. Nanti ya tiga kali ditangkap kita palu tiga kali. Nanti ya keempat kali kita ditangkap, niatnya ditangkap kita nginsap. Dia kita meri ya hukum keberat lagi. Tang semua setiap kali sudah ditangkap apa indai mesti dikangau. Setiap kes disiplin ia dianggap berat. Apa indai mesti dikangau ke sekolah.
0: Sama medak.
1: Sama medak. Maksudnya sidak mesti kat nemu nama penyalah anak sidak ya pas sekolah. Tentang kes nginsapnya tadi. Jadi kita akan nerang sidak ya anak nuan tu disipat laban anak tu nginsap. Jadi nuan bersedia nerima hukum tu. Jadi selalunya apa yang dari segi laban ke segi ngain tu setuju ngo anak kenginsap dari sida ya mana sifat aja mi cikgu nah dai awak ke namanya Badu ngerjau tembaknya. Aku sidak ya.
0: Iya.
1: Eh aku udah ditemu lah. Temu aku keselamatan. Nah, dari kalau sidak ya nak setuju ngukum sifatnya buat sekolah. Kadang-kadang Ukai kes berat pun sifat cikgu nak pihak aku
0: nak. Ukai tak pernah kata bisi. Ukai tak katur mata
1: dina. Ukai katur. Nanti kes mendiaknya contohnya tadi melanggar mimet sifat kan nak tahu pihak. Jadi nanti ya empat kali kita ngantung mendiaknya nak lebih hari 14 hari gantung sekolah tu berat tu kes tu kira ke nyengrugak sekolah ya nanti uliah nanti uliah lah pihak sekolah segi enggak ngantung dia tapi nanti nya udah sampai ke 4 kali ya perlu digantung ya pun bala pengajar task force disiplinnya tadi berbincang ngau pengetua nama hukum ke patut nanti ya ngerjau tayunya sampai 4 kali begitu. Dan nanti ya kelima kali atau sahamat tu ada ya dia lembaga disiplin sekolah bisi bersidang. Ya tu di cadang boys sekolah. Hanya lima kali. Hanya bagi sidak laki. Jadi bagi sidak Indo nyelai mimit. Atau berat ke sidak Indo tu lapan dah boleh dipalau. Nanti sidak nginsap sekali. Contohnya lah, contoh. Sidaknya terus digantung 3 hari. Nak disipat.
0: Laban nak disipat.
1: Nak disipat. Ini tu nak boleh disipat. Segi hari, laban segi dah tu hari lah. Nanti 2 kali, 5 hari kena gantung. Ditangkap kita 2 kali. 5 hari terus gantung. Bukannya agak tadi apa indah segi dipadah megang. Nanti ya 3 kali kena 3 kali kena tangkap, 7 kali. 7 hari kena gantung. Nanti ya 4 kali bakal ngelakiin tadi ya segi digantung
0: 14 hari.
1: Nyo kelima tadi bakalnya ke ya di cadang boys sekolah. Dia bisi lebas ngol laki kino lah.
0: Ya tadi ukai ta semua gan bi yang tadi ke nerima hukum sifatnya semino ngagai ada tekan ke ngagai an bi lalaki aja
1: tadi. Iya laki aja.
0: Nak jekom sedak kino tang bisi atur bukai mah kena ngajar tau ke tindakan diambil ngagai sedak kino. Hanya tadi peninga balau painai wak kita nemu lebas nanti biar kita itu tadi belah nak kita bisi dihukum sifat buat sekolah yang tadi ke penerang hari guru disiplin kita pengajar Francis ke pagi tu ya. Jadi nambah kenyam ke tu Siti lagi otai kak ditemu ku pengajar bakal kita ke ngadu ke tau ke ngeletak hukum ngau sekedar perkara bukai buat nebiak ke bisik ngelanggar undang-undang buat sekolah atau katul buat sekolah bisik nak kini kita bekerjasama ngau PIBG awak ke PIBG mega nemu nama ndak kini atur ke bisik buat sekolah dikena kita sama-sama jaga perangai atau ke disiplin nebiak.
1: Terima kasih DJ. Jadi kaitan PIBG ngau sekolah segi bisi nya kebuah bak siti-siti sekolah perlu ditubuh ke PIBG. Jadi setiap tahun bisi meeting besar udahnya dalam setahunnya pun bisi meeting meet ke bagian EJK Indo PIBG. Jadi tujuh PIBG itu tadi salah satunya mantuk pihak sekolah ngemata ngemanah ke disiplin nembiak bak sekolahnya. Jadi nya kebuah pihak sekolah mesti berkawal rapat. Ngau PIBG, laban PIBG tu leh orang ke jadi orang tengah. Apa indai menembiak ngau sekolah. Laban PIBG tu orang ke merik maklumat, merik saluran ngagai pindai tentang pengawak ke digagak anak nembiak sidaya, anak sidaya ke utai tinyadi buat sekolah lebuh maya pengajar bisik madah ke sidak PIBG nama utai ke udah nyadi buat sekolah ke ke buat sisi sekolahnya buat kuaku. Jadi nanti kita yang ada bekerjasama dengan PIBG atau sah sekolahnya kak ngadu ke pengawal penanggul disiplin sekolah buat aku nya kebuah PIBG tu siti cara kita ngemaju ke disiplin sekolah. Tambah enggak DJ ukai seminat PIBG. Maka di sekolah aku dia kede baik pengetua Siti cara ke mana pada aku dia tu. Kami mai semua ketua masyarakat.
0: Oh.
1: Ketua kampung, pengulu datai ke sekolah. Dia kami bisi berandau minta tolong sida ia jaga mata ke anak menembiak ke dipegai sida ya di kampung kuasaan perumahan
0: makanya.
1: Awak ke balai nembiak ke sekolah kami nya tadi oleh dikawal dari namanya hari pengawal ke ngelanggar penyalah tadi. Laban beka pengulu, beka ketua kampung, ketua kawamnya, orang kepenting jaga komuniti basis di masyarakat tempat sida diau. Hanya kebuah pengetua tadi ngobala kami ke pengurusan sekolahnya berbincang minta tolong sida ya mandah ke ngegai apa indai ngambil ke sama-sama berarti ke ulah anak bak kampung, bak perumahan awak ke ulah sida ya oleh berubahlah ni ke bisi nginsapnya tahu ditegur ni ke bisi lipaknya tahu dipadahkan lipak makanya lah
0: anya tadi sama-sama jaga gaya ulang ngoprangai ni biar lebih sidak kari luar sekolah
1: sampai jalan
0: lebih ke di dalam sekolah tanggung pengawak bala pengajar mah awak ke ulah ke di luar tadi ndak di baik
1: ndak di baik
0: ke sekolah
1: ya
0: okey nya tadi bala ni biar kita nyangka kita bisi ninga bala tuai kampung tuai rumah pengulu kini bisi ngeraro tau ke ngelalau bala nak kita ke dia di rumah panjai atau ke dia berkontrol peniau hanya tadi nak bisi kerjasama dengan bala pengajar jadi patut beri terima kasih ngagai bala tuai-tuai reban bangsa kita ini pengajar jadi ngagai kita kenyadi orang kenyadi guru disiplin untuk pengajar bisik diberi latihan atau ke training kini atau ke ngulu sekedar kos kini berdau dipadu kena di guru disiplin
1: awan nyawa-nyawa tanya non tadi DJ jadi punya kesalah jaku sebab lebih aku ke bak SMK kapit sebab banyak aku kalau dikangau ke sida hari GPN wakil negeri Sarawak ke bisik kursus kumai kami kursus pengurusan disiplin sekolah peringkat kebangsaan bak IAB di Genting Highland mainnya kena ke 21 hingga 27 bulan 4 2022 mainnya jadi bala kami wakil Sarawak bisik namiku empat ikut bala kami sebuat ukai pengetua ukai him dua ikut pengetua dua ikut him pengetua nadai mainnya jadi salah ingat aku ia kenggau aku nya himnya hari mukah SMK mukah hari ingat aku nya cikgu Melayu

0: Jalil, Siko Ari, Sibu, Cikgu Henry. Maya kursusnya kami sobat diterang ke pasal berkeni, ngatur, ngurus ke disiplin sekolah. Lebih lagi pasal undang-undang. Laban disiplin tu kompleks. Ya, amat-amat kompleks. Jadi kita mesti kena berkeni cara ngurus ke disiplin, berkeni cara peraturan ke dikena kita nyaga disiplin sekolah. Laban disiplin tu yang melibatkan undang-undang. Melibatkan undang ti salah cara ia boleh medis kita dirimpu. Laban munyi ko DJ Madah tadi ukai semua perkara boleh dipalu disipat. Lebih-lebih bala cikgu ukai semua nak tahu data jari baru dia. Jadi inti ianya data jari, data kaki lagi dia tanya oleh medis ke bala dirimpu lah bala cikgu. Dia perlu diatur ngai ke terlanjur. Jadi maya kami khususnya tadi asal ikat kenyit ke kak munyiku aku kami empatnya siku aku siku antara cikgu ke ukai pengetua ukai PTM semua bala kami ke dia buah khususnya kami empat ikutnya aja hari Sarawak ukai bala pengetua ngau PKM semuanya hari PKM ngau pengetua magang mainnya jadi terkenyit sedak lebuh kami ke ice breaking mantai ke menyikut bidata diri bila kami ditanya jadi apabila kami empat berdiri entari kami madah kiri guru biasa guru disiplin tidak terkenyit apa kursi sidaya kira nak percaya mesti dah entari kami empatnya ukai pengetua ukai PKM jadi bah khususnya kami diberi selama 7 harinya cukup mai hutai kenyadi tenggau jadi lalau jadi panduan bala kami sebuat kena ngurus ke disiplin sekolah nya siti satu cara munyikoku kena kami bersedia napi utai ke nyadi ba sekolah lebih-lebih ba pasal kes disiplin nembiak jadi aku amat berterima terima kasih anggai GPN ke udah nganjung mainnya biar megak sekolah aku ba SMK Kapiat udah beli percaya ngagi aku lah lebih mai khususnya jadi nyak meh utai dikena aku selama aku di SMK Kapiat lalu aku pindah ngagi SMK Kota Semerahan mai aku dilantiknya di ketua guru disiplin mainnya lalu sampai ke dia tu utai nyak selalu dikingat ke aku ngambil ketenggau ngambil kelalau aku kena ngadu ke disiplin mendiang ngambil ke lebih mana lagi aku kenyak gaya DJ
1: namat jadi labanuan subak bawa SMK Kapiat tu tentu ni biar dia bisik bermalam pula buat aku
0: iya bisik bermalam
1: anak bakal buat Kota Semerahan tu engkau nadain miak bermalam
0: SMK Kota Semerahan tu nadai semuanya harian
1: semua pulai hari jadi nanti bawa disiplin pada nuan nebiak ke bisik bermalam kau ya ke pulai hari tu ni gaya disiplin biak nanti dibanding ke sidak ke bermalam kau sidak ke pulai hari aja
0: jadi aku lebuh aku di Kapit subak labanya ke bisik bermalam pama gaya disiplin ya mana ke bisik ke nak bisik ke munyi kutai bakal padi ke bisik gampak
1: gaya,
0: nak semua mana laban basrama tu siti nyamai kita laban ya kita medak bakal ketua pulai ngu anak tu medak berarti ke ulah sidak ya di serama laban bisik warden jaga sidak ya jadi warden tu orang ke selalu datai di serama ngecek sidak ya medak sidak ya hari pagi sampai sidak tidur jadi serama tu bakulah bakal aku mendapat SMK Kapit disiplin belajar cukup tinggi kati ku munyinya laban nanti sidak ya belajar sidak ya cukup belajar ngom amamat sidak ya fokus maya sidak ya belajar malam nadai raga munyiku kita nadai ingar nanti wadan ya bisi raga pengawas ya ngarara mimet api wadan nengau-nengau dari jauh sidak sikit nak bau bunyi nyamai ke mimet kita medak sidak asrama tu disiplin leban kita sebedau kita masuk ke kelas kita selalu meri talimat ngagai sidak ya berbaris maka kita sembelai biasanya buku tujuh baru tamak ngagai kelas sidak tu sidak belajar malam cukup disiplin jadi harian tu ukai aku gak ngumpai ada disiplin bisik disiplin cuma laban sidak tu apabila sidak ya datai udahnya pulai kita nantu

0: lain mesti daya. Bila kita di dalam sekolah mayanya 8 lebih kurang 7 hingga 6 jam kenyang kita begulai mesti daya. Jadi tambah-tambah dia entiknya kelalu manyuhannya lagi. Desna kita ke berarti ke sidaya. Dah sidak nemu belalai ke kita ya. Dah nama dia au nemu belalai ke kita. Jadi ya mai ke buah selalu dipesan ngagai semua task force disiplin bala cikgu. Lapan kebendahar ya DJ. Semua cikgu dalam peraturan dalam surat keliling kementerian semua cikgu semua guru disiplin. Okay, atas pos aja. Semua cikgu dianggap sebagai semua guru disiplin. Jadi dia kami ngena caranya lah. Semua cikgu mata ke ulah mendia. Tidak cara berkenyak tu sah ya jadi cik.
1: Laban tinan nanti pelabak aku angkau nuan oleh berarti tau ke hari sekolah kapit tu ukai bawa negeri kebesai bawa pasar kemiat jadi di kota Semerahan tu siti iri sekolah ke bawa negeri. Untuk ya pan disiplin biar engkau nak sama laban
0: ya betul
1: laban ni biar kedia buat negeri tu sidak mayo pole hari jadi mayo tai peda mayo tai de pansa lebo sidak ke apulah ke sekolah turun ke sekolah yang ujung kan ke ngeruga perangai engkau lah ni biar jadi kepnudi itu pengajar nyangka agi bisi utai dekat dikenal wan dikenak nekan ke agi pasal perangai ngak ulah melon dia lebih baik ngagai bala paindai kepse mending ke randau tua pagi tu awak kesedak nemu nama kebuah Siti Ari Utai kena tahu nda di kembuan nebia nya disiplin ke mana awak kesedak boleh maju boleh mansang buat pelajar.
0: Terima kasih DJ. Jadi bunyi ko DJ tadi kena kita negap lagi mak nebia bab pasal disiplin. Aku ngelalau balapai indai ni mia minta sama-sama kita berhati ke ulah anak kita ba sekolah. Lebih sida pulai ri sekolah kita mesti ke medak biak sida ya di dak kita nama utai utai ke digagak ya sarinya kita fiti ke berhati ke ngai ke dalam biak bisi utai nama nah. Kedua kita apa indai selalu munyi ke kita selalu berandau ke guru kelas sida ya. Nanya begini pendiau anak aku di sekolah begini cara anak aku di sekolah laban munyi ku aku memadah ngagai sida anak miak sekolah tu. Kita begulai ngapai nai bakal di negeri ditu lah aku madah ke bawah SMK Kota Semarang. Jadi apa inai kita nurun pukul 5. Pulai kadang-kadang ya ke lawan sampai pukul 8 pukul 7 lah. Udahnya kita bakal sisi lemai ku madah ke sedaya. Kita nurun pukul 11. Apa inai kita udah nurun kita agi tindu. Pulai lagi kita datai pukul 7 lah. Kadang-kadang pindai kita bedau datai belahnya kita makai lalu tinduk bekenya. Jadi tusah ka bertemu ngapa indai lebuh mai hari satu ngare enggai de lima. Mina kita ke bulai ngapa indai ujung minggu aja. Jadi bala cigu induk ke laki ke induk tu tadi ko ko ngok ke lakinya me ka pindai kita di ike nganti apa indai kita. Apabila kita dilepas ke pindai kita ngagai mogit. Jadi cigunya meh orang ke bertanggungjawab jaga mata kita. Aku ngono sidaya. Jadi nya kebuah aku selalu maya musuhat BWG. Aku selalu ngelalau ke pindai mendia. Minta sama-sama mata nulung anak mata kena ngambil kesidaya nang terpawah ngagai utai kena mana. Lebih lagi kita mendak dia tu mansang dunia nyobalat. Utai dunia digital dia tu manyah dah nyadi. Utai kena patut dikerja bala mendia. Lebih lagi bakal kita mendak utai kena di batik tu. Utai wasip, utai bekenya. Manyuh aman. Lebih lagi orang selalu guna AI dia tu. Laban aku ingat ke Siti Jaku hari namanya Siko Ketua Gereja Katolik ke dunia dia tu. Ya amat Yarawati tentang AI itu. Laban Jaku keterubah disebut ianya munyikoya AI itu Siti ti disalahguna ya siti satu ancaman kayak media ku ya nyak ku yang ge dunya lah. Jadi Arab ke semua pindai bekerjasama ngociku anang anang datai maya bisi penyalah nak nanti uliah nadai penyalah pun tahu datai mendak gaya anak sidak sekolah au bertanya ngagai guru subjek sidak ya bekeni pitasi anak sidak ya bas sekolah nadai salah ya segi bunyi ko pengetua ku nanti apa indai ka datai sekolah segi diterima ko ya laban kita ka bertanya ka beranda ngus sidak apa indai sama-sama ngemaju ka anak sekolah ko ya aku nya siti cara ke paling manah labak ko apa indai mesti ka besi kaul manah ngau sekolah anak ngumbai sekolah tu tadi anak nerima penatai kita di sekolah segi dipinta datai sekolah okay munyi ku aku tadi lah anak utai utai ke bisi penyalah anak baru tu ada tai bisi tega maya siti DJ maya PWG tu maya mesuara PWG nanti uliah aku minta semua apa indai anak nak datai leban dia meh kita ninga ke penemu ninga ke rundi yang bala mayu tentang atur sekolah ngau utai ke dipadah ke pengajar kenyadi ba sekolah baka persa sida ia baka utai ke digagak pemansang ba sekolah ngambil ke semua apa indai nemu kadang-kadang abisi ke apa indai kita itu ngai datai ngai datai lebuh maya mesuarat PBG nasiti penusah baru ke DJ enggak nemu jadi DJ geng kak aku selalu gak ninggal tai bekenyane
1: amat punya kenuan udah nyak lebuh bisik bakara ke aja tadi madah kendak ndak setuju nyak ari belakang nanti lebuh bisik tekan kau ke baum mesuarat kenuan anak ndak datai mah
0: anak ndak datai
1: ya nama tau tau ke sini lagi pengajar lebuh maya ari bermufakatan orang
0: kau nya maya mufakatnya betul munyi kenuan DJ anak ndak datai lah nanti apa yang ndak datai indai ga datai laban mufakat tu ari mufakat tu siti cara kita kat nemu prestasi anak tua bak sekolah kadang-kadang anak tua tu nemu belalai nemu belalai kadang-kadang ayah madah kini gaya persaanuan tadi manah ku ya tang nanti tua datai maya mufakatnya tadi nyak baru tu nemu madah lulus kena anak tuanya nyak baru tu boleh nanya nama kebuah anak tu beketu yang purizab nyak baru guru kelas yang cerita gaya kadang-kadang ukai akademik aja kadang-kadang guru kelas tu ya lebih lapat ngau anak kita deh ya lu bisik cerita beketu anak nuan bak kelas nak ada fokus kadang-kadang bisik cikgu kengajar komplain dengan aku madah kanak nun ketau kerja rumah enak siap hanya selalu terjadi nya penting memang mufakat tu segi patut kita datai lah kita datai
1: nya ya ya namanya tadi Siti Lalah hari pengajar Francis ke pagi tu jadi nanti sekedar boleh kita yang tadi bisik dah datai memang ngelamak tu tau karap kejaku anak kita ni pun datai aku ajak aku ya tang munyi ke pengajar apa yang dah tak nak datai lebih maya dikangau ke lebuh hari bermufakatan tau ke lebuh bisi meeting PIBG jadi ke penudi itu pengajar yang kau pergi bisi kini jakuk rinuan bedau berserak engkau balap peningah
0: jadi penudi bedau ku nutup aran aku nganuan DJ jadi selagi aku meri besar terima kasih ngagai RTM lah YFM aku dah sanggup ngangau ke aku datai ke pagi tu. Jadi topik berkaul ngau penanggul disiplin untuk siti topik ke paling manah lah. Ngarap ke pengawak tu lagi ataupun dudi-dudi hari utai tu boleh di oleh di kemaju kita baru ataupun boleh digagak kita baru ngambil kenenak lagi lebih lagi bala apa indai ke kurang munyi ko Melayu kurang peka bak disiplin anak laban disiplin untuk siti satu cara ke kena kita yang mansang ke anak kita yang mayang bersekolah leban nanti nak hari disiplin tu semua perkara nak maju nak maju bak kerja kita di kita yang ada disiplin tusah kadang-kadang anak kita yang tidak ada disiplin bak masa ya kat usah bersemekih dengan orang kadang-kadang ya muhai masa berkenyajak ada disiplin kadang-kadang disiplin tu ukai minak bak baju, ukai minak bak ulah, kadang-kadang bak masa penting juga. Jadi ngarap ke Jakul Lalau tu randau aku ngodej baka ke pagi tu oleh merik penemu mimiat ngegai bala pindai ke bisi ini nga live ke baka pagi tu ngambil kita sama-sama lebih lagi maju ke bangsa kita Iban ke bangsa Sarawak tu awak ke oleh bersemekih ngobat sabukai lebih lagi dunia dia tu semakin maju ngambil ke semua anak bangsa kita oleh maju baka bangsa bukai.
1: Ya, sekali sekali lagi brief saya terima kasih yang kena pengajar Paula datai ke Konti YFM ke pagi tu. Okay, harap ke Maya Bukai boleh datai baru. Sama-sama yang datai ke berita lebih baik ngagai bala apa inai ngagai bala peninga. Terima kasih sekali lagi.
0: Sama-sama DJ.

YFM Segulai Sejalai.

Saya lagu hari Sylvia Bani, lagu Kena Mungkal Jam Mati ke Pedudi Y9-12 menuju kita ke Baru Dani baru angkat jam dia tu. Kalau pula dini hari tadi meh ke Tegal shift habis tu pagi tadi, kini Dani meh au nyaudah ke tengah hari tu empungas dulu mua berus gelik dulu baru kita berengkah kerja pengawak pak dapur kini berapi nyumai ke tengah hari tu. Lalu seraya kita ke benda ke YFM atau datai ke lagu ke dekat didingan kita buat jam tik ke Perudi Y9-12 buat Facebook YFM Iban lagi aku nebah ke kita out lagu ke dekat didingan kita buat jam tik ke Perudi Y9-12. Jadi seraya kenyak mega tu dekat genang Siti pengerami ke dekat diatur tu peningat pengerami ngintu hari orang induk Sarawak 2026 ke dekat diatur di Kuching kena 2008 tu elak jadi rambai jakuk ke dikena ngintu program itu ianya Sarawak Women in Digital Economy jadi ngenang jakuk hari Menteri Pemansang Induk nombi amit ngau pengelantang Raban Bansa ianya Datuk Sri Fatimah Abdullah maya buat pengerami berjadi Bob Induk Sarawak empai lama kalai 800 ikut orang udah dikengau dekat data ngau nguluk pengerami itu elak lalu mayanya elak mega mayu bengkak aktiviti sudah dilanggur atau yang kau mengatur jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis menteri tu serta mayu bengkah agensi upis perintah enggak mega bala orang dagang induk mega bisik datai lalu ke perudi bak program itu ialah ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak bak 7 bengkah kategori nyak siti hari pengerami kedekat diatur ianya pengerami itu hari orang induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching kena 2008 atau ialah tu lagu Ari Adira Suhaimi Sayang Orang Sama.

sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngingat peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitiakan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setenang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, tak kebatan pengawak kita mai penanggul negara sidak di diari, enak masa wari ngeduit buat kos dan nak tumangu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ada tinggal peluang gawak kemana, pemudah atas pelajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perantis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta FAP Bulung, Jabatan Pembangunan Kementerian Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia, Universiti Teknologi Sarawak,

kalau nembiak mayanya disediakan agak bulan nembiak kelatai nyuluk program tu. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bergaul ngau mulih ke penyuluk akademi, tang bagak bergaul ngau nampak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengalik tebetan.

0: 24 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji kederempu.

Ya, lagu hari Edward Pusa Dilah Racun Nyawa ngujung ke jam dia tu 22 minit dah lepas pukul 11 pagi. Selamat mendiang ke YFM, menuju kita ke dalam kereta jam ke dia tu. Engkanya belum beranti anak pansut hari sekolah jam ke dia tu. Berjimat meh kita lebuah kita ke parking berarti si jalannya tadi. Berarti ke mana-mana parking mana-mana kereta kita awak kena mai penusah ngagai orang ke bukai kesama nengah jalannya tadi au. Jadi bisik kita medah bawa Facebook YFM Iban udah di padah kaku dia. Kita tahu kena tai ke lagu peminta kita, lagu kedekat di dengan kita berjam 30 dia. Gibi si awak tu kebenar ya, lebih setengah jam. Kalau lagu udah di pedak aku, dah megak dah di pasuk kaku bawa playlist awak ke kita ninga lagu ke bisik pinta kita yang tadi bawa Facebook YFM. Bakal peningan kita ke bisik udah minta bisik lagu Ari The Crew Bugelenggau Phyllis sempat kat pengerindu bisik dalam playlist tu lagi berjam 30 di lagu hari Fredrilin Leo Tebak Insiban Megak Josephine Jalin Ambai Tik Dulu Ngau Megak lagu ke udah tu lagi lagu hari Jerem Jana bisik Maya Berpuru Semua. Siti lagu Megak dipinta peringat kita buat Facebook ke hari Boniface IP ya. Minta tebahkan lagunya kena merindang Rangga Sengga James Anyau Tuai Rumah Enggang Apai Mo Ajun Solomon Pagang Enggak kabar ni kebukai mai nuju Sidais Rumah ke Arab ke Terperindang pagi tu. Awak kena masa jam kita tu terus merindang lagi tanggal lagu hari Rem Jana Bisik Maya Berpuru Semua.

0: Nak mamak agi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English dengan Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniage, Viewkai Y912. YFM, segulai sejalai.

Ya lagu hari ada kru Abang Gulang pilih sempekat pengerindu lagu Kebit Siri Pinta. Peringat kita Cecilia Kumin pagi tu harap ke terperindang. Lebih lagi kita ke bisik minta tebah ke lagu-lagu sudah di tebah ke aku. Tajak pandak apa semua lagu Kebit Siri Pinta kita pagi tu ditebah tang nyak mah lagu sekedar ke sudah dipilih buat Y9-12 buat jam tik ke penudi Y9-12-17-17-2026. Jadi tu mega lagu ke bisik dipinta peningkat kita mega ke bisik buat Facebook YFM ke minta tebah ke lagu Ari Christopher Kelly sambut meh pesan aku setiap lagu ke bisik dipinta Andrew Ujai Masih yang buat Facebook YFM.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tebuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelaki ke industri Music Iban.
2: Ya, semi final SSJ ke-9 kena 1/8/2026 tu ialah. Jadi dah berasa jam dekat pukul 12 tengah hari. Pukul 12 tengah hari tu lagi dia kita dekat bulan engkau pengelola program kami kebukai. Kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching Jalai Piram di Tito. Lalu ninggal ke kita engkau duiti lagu Siti lagu ke BC dipinta peninggal kita. Cikgu Ayong minta tebak ke lagu Hindustan pagi tu merindang ya sida SB liat pulai ke Sri Aman pagi tu Arab ke Berjalai datai bandur ke dituju engau likun dan sebenarnya tu lagu hari Gwen merindang dulu abad Y9 12 17 2026 gitu bertemu baru kita bawa ke bukai. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak ngagai kita semua. Bye bye.

Selamat tengah hari, bergalan dengan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Sarawak bersedia dekat berkongsi ke penelebak dengan penemu bak pemansa guna kuasa ke ulih di Guna Baru dengan Brunei Darussalam. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Sarawak dekat meri peluang ngagai rakyat Brunei ke dekat belajar ke penemu serta bekerja bak sektor hidroelektrik ngau energi gadung bergulai ngau Sarawak Energi Berhad. Yang mansut ke penerang tu lebuah ke bertemu ngau Menteri Perkara Luar Dua Brunei Darussalam Datuk Seri Setia Eriwan Pehin Datuk Perkemajaya Muhammad Yusof di Brunei. Gempung bak sektor energi megat dekat meri awak dalam kawal ekonomi ke tegap agi lalu nyukung perkara pemansang Tik Merwan ngagai dua bengkah menua tu. Sebuah keberanau sedua yang megah bisi berjurai ke pemansang projek kuasa karan antara Sarawak dengan Brunei. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke projek itu dipedak oleh negap ke pengelikun energi serta mengangkat kaki penegap kuasa karan bak menua itu. Nyalai awam ngau atur penemu dua bengkah menua itu mujur lalu ia ngarap ke jurai ke benun diatur. Tau boleh pemutus ke mana udah tu ila. Ia megah ngarap ke sekedar perkara ke agi dirunding dekat boleh pemutus tu dikena ngenyampat ke agi pengawak di udah diletak kelimpah ari atur sektor energi mayuh megak perkara bukai bisi dipejurai ke nyengkau mutar ke perkara bantara menua belalau ke perancang penemu bergulai ngau gempung kerat ba agensi ke bekawal dalam pengawaknya. Majlis Media Malaysia Berguna Benar dikena negau ke ekosistem media bak Malaysia berlalu ke pemerhati-hati tiba pelasar ke profesionalisme, accountability ngau integrity. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke kaunsel tu mandang ke pemuju industri media Malaysia dikena nentu ke pemansang standard pengarang berita. Kaunsel tu megah dikarab ke oleh ngasuh rakyat Arab ke media. Tu dipedak rekod etika lurus lebuh mutar ke report TBC diterima serta seruran mansang bak profesionalisme. Yang maksud ke Jakarta bak pengerami makan lemai berserima ngau Ari Wartawan Nasional 2026 peringkat Sarawak ngau awam media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Sarawak seruran dekat negap ke pemansang ekosistem media profesional dikena ngerapat ke penyerakup ngau napi persepsi ba era digital. Sapit Menteri Ba UPS Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke landscape media Kenyau Banjak Mansang nang minta semua media ngambuan integriti lebuh ngenatai ke berita dikena nentu ke pemayak penyerakup oleh ditan ke belama. Mensia mayuh diatu mayuh napi mayuh bengkah penemu ke selebuh bunga pak bak media sosial. Nyala inti nyemak penerang tu nak diputar ke ngau pemerhati hati tik lurus tu boleh ngada ke pemencik ekstremisme serta berbagi bangsa ke boleh ngeruga pemanah kawal. Ia berjakup menyitu lebuh ke berjadi pengerami nutup awam media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Tunukah kami nabur ke berita dari YFM. Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Edwin Nanggah dari Jason Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/7 dalam tahun 1989. Gabner Lyons 308A Ang Tin Wah bisin muai ke Kuching bersuimbai ngop ngawak madu ke gulai sekeda Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lembu di Kuching, Gabner Lyons yang bisi melimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusuf Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu kais mina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan ngangkat ke semangat nyeri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mga ninggal ke pengingat manis ngagai semua kaban kelab ke bisi datai.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta upis perintah ngau agensi Wang. Yanya City Program tidiatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Begulai ngau upis pelajar menua Sarawak JPNS. Tujuh program Pro DR tu yanya nyadi one stop center. Tinggal natai ke penerang bekaul ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kandang menua pesisir. Program tu begak dikenak meri awak ngagai raban nebiak tidak ngambil latih teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak bidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama mayuh bengkah agensi aram datai bak program kebisi diatur kami bak siri ke terumah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026 bepalaan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7 Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7 SMK Long Lama 11 hari bulan 7 SMK Tatau 13 hari bulan 7 Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7 Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026 bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8 SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8 SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8 SMK Kapit 14 hari bulan 8 Kolej Tingkatan 6 Seratu 17 hari bulan 8 SMK Liga 19 hari bulan 8 Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8 Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8 serta bak SMK Seni Bung Lunduk kena 26 hari bulan 8 sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta mayuh hagi kebukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau mayuh hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.

0: Karnival Belia Selangor 2026 tiket datur kena $25.7 peringkat hari 7.30 pagi yang tak menglemai pekalan Bat Dewan serta Guna Selangor.
1: Info aktiviti wide.
2: World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu, main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA, pukul 5 pagi live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu serta Jakun English bak TV OK. 20.7.2026 hari Sabtu, final World Cup 2026. Spain melawan Argentina bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English dengan Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita, merinah kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami WiFan segulai sejalai.

Okay, lagu Hillary Gomez Malaysia. Terima kasih yang menggelengar kami bawa FM tu jam ke terbaik. Kita menggelengar Simon ngelah tengah hari 17 hari bulan 7 2026. Dan Stephen menggelengar kita sore itu. Kalau ada terlagi ku dekat baca pesambrat berengkat 12 tengah-tengah hari, kita atai ke pesambrat kita by email yfmiban@gmail.com tak ke bawah saya 0138628422. Pemegah pukul 1 ngalih hari, kita dekat ingat ke pemutus carta siapa juara minggu ke 28 tahun 2026. Okey, terus menggelengok kami bawa event sebelum aku baca pesan kita semua. Lagu baru tu, lagu hari Descendi, Always Solo.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluang uang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan po. Anna muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

Maya macam san berat kita semua. Kepsan kita ke sekali tu hari lijai anak muari tau ke indai sagai. Jadi pesan madah ke laki ya sintan anak itap. Sintan anak itap odan adai kena 16 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di senggai barumah telanjan lempawang spek betul. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kemembelayan di batan spek, batan layar. Ulu sekarang rumah Adam Poi Kenawin ngau semua kawan belayan ti ngelala ni yang sintan anak itap. Jadi ni yang tu dekat di senggai pagila 18 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke 19 hari bulan 7 2026. Lalu penerang ke silia telefon ngagai lijai anak muari ianya bini ni yang tempo 013-829-8650 atau ke sagai anak sintan anak ni yang tempo ianya 011-298-3520. Lalu isi berita pesan madah ke sintan anak itap. Sintan anak itap dan adai kena 16 hari bulan 7 serta dekat di senggai kena 18 hari bulan 7 ba rumah telanjan lempawang spek betul. Okey, pesan nangkan kenya atau pesan pemati megak. Jadi pesan Ari Joseph Ratan anak nyandang. Jadi pesan madah ke apa ya ex staff sergeant nyandang anak Jelani tau ke dikangau apa Joseph udan adai kena 18 hari bulan 7 2026. Jadi ni antu dekat di senggai barumah anak Yempu rumah nombor 8816 lorong 3B4 Muara Tuang Pak, Kota Semarahan. Lalu ni yang dekat di senggai pergila 18 hari bulan 7 2026 serta dikubur ke hari Minggu 19 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke sama semakai bagi kawan belayan di Lubang Ulu ngau Lubang Ulu ngau Ilik Pelawak Putus Rodit Terusan Pelanduk Beboling ngau kawan belayan di Pasar Atas rumah buang buku ngau kabar melayan kebukai tinalah dirintai ke dito. Jadi nando baru pesan tu ada ke ex staff sergeant nyandang anak Jelani tau ke apa Joseph dan adai kena 16 hari bulan 7 lalu ni yang dekat di senggai rumah nombor 8816 lorong 3B4 Muara Tuang Park Kota Semarahan dekat di senggai pergilah 18 hari bulan 7 lalu dekat dikubur kena 19 hari bulan 7 2026. Pihak megak pesan ke bukai ke sekali tu ianya pesan ngetas ulir pesan dari Johnny Telesun anak lindung. Jadi pesan mana ke ngetas ulir ni yang main anak Bandung tau ke Indain Tunan. Kemudian ada kena 6 bulan 7 serinya. Lalu pesan ngetas ulir tu dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jake, rumah Mambang, rumah Cuat di Sungai Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Singan, rumah Semuli di Sungai Tau ngau semua kawan belayan di Pelugau, Setuan, Tekalit, Belingian, Sibu Jaya ngau kawan belayan ke Bukai di ngelala Niameng, anak Bandung. Pengawal ngetas ulit 18 hari bulan 5 2026 pukul 9 malam ngena Jalai Semayang Barumah Benen Jumat Sungai Kelawit Tatau. Penerang ke silik telefon ngagai 017-807-4402. Nando isi berita jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang meng anak Bandung ni yang meng anak Bandung kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam ngena Jalai Semayang bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau. Ok, dia pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali tu hari Saka anak Ungah. Jadi pesan madah ke ngetas ulit apa ya ianya niang Ungah anak Medan kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu ditangkan ke ngau Muin Tembalu lalu pengawal ngetah sulit ba barumah Saka Ulu Tiris kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka.
Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ting lala niang ungah anak mendan. Dan terlagi nampak macam pesan kita kebukai, terus keratai ke pesan kita laban bawa ke sekeletuk dekat macam pesan kita ba email ngau megak ba WhatsApp YFM.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, Music Iban.

Okey, lagu dari Linda Tusah hanya di Menantu. Lalu lagi nampak macam pesan-pesan ke sekali tu hari Donis Anak Liang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar Melayan di Macan. Nanga Macan, kabar Melayan di Berampui, Kenawit, Rumah Siba, Angga Rumah Joni Aman di Sekuau. Kabar Melayan di Merurun Julau, Nanga Kelangas Julau, ngau semua kabar Melayan. Ya ke bisi... tahu ke kawan Melayan ting lala liang anak payeng. Jadi pesan mana ke liang anak payeng, liang anak payeng. Udah nadai kena 17/7/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai, dekat di Senggai Sarito, laban tu salah ribulan tu. Ni yang tu udah nadai hari 4. Ianya kena 16/7. Lalu di Senggai Sarito 17/7 Pulau Wak Jalai Macan Kenawin. Jadi ini yang dekat di Kubur Pegila 18/7 Ba Pendam Katolik Jalai Macan. Terang ke silik kita oleh telefon ngagai 019-217-9961 atau ke 019-806-4079. Okey, nandu baru pesan ke bisi dikenatai ketuk laban tu salih hari bulan. Hari itu betul hari bulan ke bisi salih. Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai kena 16 hari bulan 7 ianya kemari. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 17 hari bulan 7 2026 Ba Pulau Wak Jalai Macan Kenawin. Ni yang dekat di Kubur Pegila 18/7/2026. Lalu pesan angkan kena pesan muai bahasa ri bangi anak bungin tau ke indai ngadan ri rumah ribun tinting melaban sungai Kelampai Seratu. Jadi pesan madah ke muai bahasa ni yang menantu ya yanya ni yang menantu ya yanya canda anak majat tau ke indai jingan. Kalau pengawal muai bahasa kena 18/7/2026. Jadi pengawal muai bahasa diatur kena jalan sembahyang pukul 7 lemai baru rumah ribun tinting melaban sungai Kelampai Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabel Melayan baru rumah Dinis tinting remat, rumah Anita balai badak, rumah Richard sungai Moding, ngau rumah Belayung Ulu Ruban. Jadi penerang ke silik telefon ngagai William Lassen Jingan, ianya anak niang tumpu 014-5752-457. Ya, pesan muai basah ke bisi dikenatai ke Ba YFM. Ke sekali tu pesan kata sulit Ari Lijai anak muari ada dibaca tadi. Lijai anak muari pesan ya ke udah dibaca memula tadi. Okey, berperindang kita ke sekali tu lagu Ari What Rock Kaban Sampai Mati.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pembala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, pesan ke baru diterima kami Bawai FM. Jadi pesan Ari Ani Anak Ambuh. Jadi pesan pada kengeta sulit ni yang sena Anak Ambuh tau ke anak ni yang lemuak subak. Jadi ni yang kengeta sulit ni yang sena Anak Ambuh ianya kena 18 hari bulan 7 2026 pagila 8:30 malam kena jalai semayang. Jadi pengau kengeta sulit dekat diatur ba Yuan An Enterprise Kemena Bintulu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Batang Uyak, Ulu Ngau Ilik, semua kabar belayan di Sekuau, Tamin, Pasai Siung, Sibu, Pakan, Julau, Mukah, Bintulu, Miri, serta juga kabar belayan ke BCD Sabah. Jadi penerang ke sidik telefon ngagai laki ni yang tumpu 013-983-3259 atau ke 019-833-0527. Okey, yang pesan kebaru diterima kami BYFM. Dan terlebih kita dikandangnya ke carta siapa juara. Carta siapa juara kita selalu dikandangnya ke pemutus minggu ke-28 tahun 2026.

19 hari bulan 7 2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20 hari bulan 7 2026 hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: estimate you. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Carta siapa juara.

0: Kita sampai juara. Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, Cata sampai juara. Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari. Nyentuk ke pukul 3 ngale hari itu lagi. Nah, Jabun.
2: Betul. Sarito tusun ke 28.
1: Artinya 28 kali kita udah begulai ngau bala ke bisik ninga ke program Cata Sapa Juara tahun 2026.
2: Betul.
1: Okey, jadi ngage bala kita ke benua mendiang ke YFM dan bakal selama program tu ditabur ke terus nintiang hari 5 hari pukul 1 ni jabut. Ya. Begulai ngau aku Sarito Monica Midi serta Mega Jackson.
2: Jabut.
1: Nama aku ningai nek de agik kembali kaki.
2: Kemari kembali kaki. Tersipak batu.
1: Okey, tersipak ke batu. Yeah. Sigi bakanya. Yeah. Laban dia suahnya lah ke batu ke mansa. Okey, batu mansa batu ke depan sa ya.
2: Yeah.
1: Okey, batu mansa ya.
2: Laban batu teh meda ya.
1: Batu ne meda ya nah.
2: Yeah.
1: Laban ini nanya. Okey, jadi yang kembali kita peninya. Terima kasih laban mendiang ke YFM. Nampak bunyi ke dipadah ke jabut tadi. Kita bergulai kami tusun ke 28 tahun 2026.
2: Betul.
1: Berarti ke penduduk 10 etik lagu. Bak tusun ke sekali itu. Tentu yang maga bisi berita ke berkawal engkau SSJT ke 9. Semifinal. Tau yeah. Ke renggat semifinal. Bisi maga berita ke pemadu baru dekat di baik aku lagi jabut.
2: Betul.
1: Bak berita SSJT ke 9. Ya tang sebadau tua begulai ngau bala ti ninga ke YFM ke ngali hari tu tentu ya tua mai sida yang mulai ke pengingat dulu me.
2: Betul, aku pun bisi ninga tadi ibu
1: bisi,
2: minut.
1: Bisi ninga.
2: Selalu maku ninga 2-3 hari tu. Jantung orang Selangau de ketap ketup ketap ketup ketap ketup.
1: Jantung orang Selangau
2: dengar itu.
1: Dengar itu. Ambe. Jangka aku kadang na jantung ini Juni aman sedoi terus ngalah.
2: Laban kan meda bapak ikut penyanyi kita 24 ikut penyanyi
1: 22 lagu ya 24 22
2: ikut penyanyi
1: ikut
2: penyanyi
1: kayak nyantu ikut gak
2: nyak tengah
1: laban sida yo kayak kerak
2: nyak tengah suara dua ati sida din
1: yo kayak nama laban 22 nya tahu di kumbai kita semua penyanyi kita bilang lalu 24 nya lagu ketahu disebut kita lagu ketebilang mega.
2: Betul. Maka aku. Huh? Lagu aku bisa terbilang kai ibu mina.
1: Oh lagu dia terbilang tadi pun dan nada terbilang Allah. Allah laban ini dia sangau.
2: Amai kena jauh ke remudian.
1: Okey itu mai bala ninga ke dulu. Mau kita tuan pun meninga ke recap ya.
2: Yeah.
1: Penuduk 10 itu lagu tusun tika 27 minggu yang kemarin. Laban minggu yang kemarin kita bisi lagu baru.
2: Betul.
1: Nama lagunya
2: Nuan Milih Pergi.
1: Kini dini penduduk lagu Nuan Milih Pergi tu. Lagi kita ninga bak tusun ke 28. Terus ninga ke recap Cata Sapa Juara tusun minggu yang kemari.
2: Betul.
3: Recap minggu yang kemari. 10.

0: recap minggu yang kemarin.
1: Ianya tadi recap minggu yang kemarin. Nah, Jabut.
2: Iya.
1: Berkawan dengan pemutus lagu kita minggu yang kemarin. Tak minggu tu nak nemu mai kita. Agi sama tahu ke bisi berubah dikit nurun ke sepiak kanan, ke sepiak kibar.
2: Betul.
1: Jadi minggu yang kemarin, dua minggu dah juara. Ianya lagu Nick Ravinsky ke diberi nama. Pengerindu. Macam ada dia?
3: Pengerindu. Datai badan.
1: Nggak datai.
3: Oh, nak datai. Ada ingat kumai kau datai.
1: Nggak datai. Tang udah datai lagi agak pia. Lepasnya lumur santau dah, Jabut. Reti udah datai. Menyantai ini ya.
2: Oke.
1: Oke, jadi lagu baru ke dipasok ke minggu yang kemarin. Ini kadah disebut tua tadi. Lagu Penny McLean. Diberi nama Nuan Milih Pergi. Orang ke ngagak ya tu siku hari orang ke kalak pinjen RTM tu.
3: Oh, amai ke.
1: Kapan lama kita suba. Okey, jadinya lagu ke berkawan kau cata minggu ni kemarin pemutus ia lalu minggu tu tentu ya bisi berubah. Okey, jadi ngagak bala kita ke lebih lagi ti rindu ke program cata siapa juara. Pasti ke bala kita nya tadi Anang dah ingat. Angka nak sempat ninga sarito hari 5 kemanya selalu ninga baru tanda
3: tidak
1: ya.
3: Tahu ninga malam pergilah pukul 10 setengah malam ngagai pengembih program.
1: Pukul 12 ada lagu negara ku.
3: Ya, pukul 12.
1: Oke, jadi yang tadi kita kena sempat ninga sarito munyi kepada kejabun ninti yang hari 6 malam ya udah berita pukul 10 malam tentu ya tanduk program. Matang kita ke ngundi ke ngulih ke prayas nada hari 6 hari, hari 5 aja.
3: Ya, sarito udah pengujung program tu lagi.
1: Udah pengujung program tu lagi.
3: Ya, bat telepon ni peminat.
1: Bat telepon aja nya.
3: Nanti iya anaknya bak bukai udah program tu lagi bak catas Facebook catas siapa juara sampai ke hari 4
1: sampai
3: tengah hari.
1: Tengah hari. Ninti yang minggunya.
3: Betul.
1: Okey, jadi ya nak masa jam 8 mayuh berita kedekat dikunci ketua sarito. Berkaul engau ACSJ 39 bunyi kepada tadi nyok ke ketap hati dia. Ketap. Kelebih lagi ngagai sama tadi Juni aman.
3: Ngapulo.
1: Orang bukai kan penyebuan dia ngalah kan.
3: Betul. Ngapai tidak.
1: Apa di do?
3: Sepiak rumah.
1: Sepiak rumah. Oh, di ngelala pura sekuah.
3: Ngelala.
1: Ya, bukan nama. Tahun tu, bisi special mimit di menua sekuah kian dah jabut.
3: Iya, iya.
1: Ya, bukan nama. Laban siko hari orang sekuah, ayak de Jonas, siko hari semifinalist tahun tu.
3: Betul.
1: Nyak Siti hari pengeransia tentu ya pelabak aku rurut orang sekuah nurun medak lah.
3: Betul.
1: Okay, semina nyukung YB sedak ya. Okay, semina nyukung SCJ tamaga nyukung manok sabuang sedak ya.
3: Betul.
1: Pelabak aku ke terubah ya manok sabuang sedak menua nyin ngetik ngelamak tu bisa ke piatang Riki ke kalak
3: anak,
1: jadi pengari.
3: Anak. Penyanyi minyak.
1: Sebenar tu anak pulau. Tahun tu anak terumah.
3: Anak terumah. Kuni aman.
1: Okey. Jadi ya terus ngau penduduk lagu tika 10.
3: Betul.
1: Baca dia.
3: Bak lagu tiba penduduk nombor 10 minggu tu ibu minut. Anang di ngumait nombor 10. Kalak tu nyati juara.
1: Kalak jadi juara?
3: Ya, 2 minggu.
1: 2 minggu, kalak jadi juara?
3: Betul.
1: Oh, tang minggu tu ia nurun 2 gigi anak tangga.
3: Nanti hal, merican ngera bukai.
1: Amainya. Ngai nyadi ke kita belama datang. Nah.
3: Betul.
1: Beri peluang ngera bukai. Ngambil ke bisik ngau ibu pekiat tahun baru.
3: 19 minggu tu dalam cata.
1: Kepemadu lama dalam cata?
3: Ya, orang tinggal gak leka lagu tu pun ukai Lucy M.
1: Lucy nama?
3: Lucy XL. Laban kelalu lama, udah besai.
1: Oh, udah besai. Nengawa orang gak sama tanya pun saya sudah berubah. Hanya di lagu tu demunyi ke daripada kejabut tadi digagak Lucy M tang disada ke Raban The Crew ngau Lucy M.
3: Ya, layak ke penudi.
1: Lumur 10. 10.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri musik Iban. 9.

0: Ya tadi lagu ke baru di dengar kita Siti. Lagu ke nama yang tadi udah 4 minggu dalam carta.
1: Ya,
0: 4 minggu dalam carta. Minggu tu bawa penduduk 39. Artinya mengkang sama penduduk minggu yang kemarin aja buat.
1: Betul.
0: Siapanya?
1: Idi Kuyang.
0: Idi Kuyang. Lagu tu megah digaga Idi Kuyang po. Lagu kada beri nama Sayau Ari Intan. Nya dua tim duduk lagu ke udah ditemu kita buat program Carta Sapa Juara. Okey, jadi sebedau tua mai peningan dengan ke lagu penduduk ti kelapan. Padah kedia menjabut berkawal ngau mimit dan berkawal ngau SSJ ketemu dek. Engkau balan tadi agi baru nemu.
1: Oh,
0: kemaya dini.
1: Ya tak kemaya dini nemu ko.
0: Nyanya jam ni. Ni pun tu mayo nemu apa dan nanti temu nemu mayo.
1: Aku kan nyebut lagi ngai ke penerbit SSJ yang kan nak.
0: Ya mai tak ukai ukainya jauh penerbit SSJ nemu dia aja. Mayo tak kena kena mangkuang dia lagi.
1: Aku nganya aku ngai mayo jaku. Nyadi anak ingat kita ke Bos Langau dia di Bumina tu pesan aku rarato.
0: Oh pesan rarat.
1: Nanti kita bertemu ngau 22 ikut artis dekat berpikir maya nyanya. Okay mimitnya.
0: Nanti bertemu ngau sida ya.
1: Betabi jari beri duit.
0: Oh beri duit. Anang betabi jari ja.
1: Kusong. Anang betabi jari kusong.
0: Paling-paling pemain duduk kedai kopi.
1: Betul.
0: Kedai kopi.
1: Anang nak ingat. Datai me baraban nyama yo me raban kena ke 1 hari bulan tu ila pukul 5 lemai
0: 1/8
1: 1 hari bulan 8
0: tahun 2026
1: betul nak patut tahun 2025
0: ni nemu
1: utang lebuh
0: utang lebuh
1: ba dewan serbaguna Selangau
0: ni kalak ke dewannya dia jabat
1: kalak
0: engka mayo urang nak nemu laban dewan tu tahu disebut kita baru dewan tu deh engka diulih madah ngagai sida ya dini
1: location
0: location lokasi
1: lokasi
0: tahu ke semak ni ya. Nimbai ni
1: nimbainya bisa pasal baru ibu mina
0: pasal barunya dininya deh
1: ya pas Selangau nyang ya. Meli papa dia
0: ada yang baru nemu
1: udahnya depan klinik apa klinik
0: ada nemu orang kelebihan dia kebetiak betiak pengerai lama tiap bulan yang nemu bagi
1: dia pun bisa kaban abang bomba
0: dia megap ya ya seberai mama ya
1: seberai pana
0: atang yuk ke jalan besar yang kita
1: kien baru nyen
0: ya udah pasal Selangau nya anang biluak ngagai pasal Selangau kita lurus
1: tahu biluak ngagai pasal Selangau
0: nanti kagiru kuping
1: ngagiru kuping
0: tangti kita ke terus ngagai dewan anak biluak mulai re dewannya baru kita ngetuh pasal Selangau
1: betul
0: ngagai bala kita kena nemu bagi kan nak nemu ukai orang Selangau nak nemu dini namanya tadi klinik
1: Selangau,
0: Selangau.
1: Kesehatan.
0: Kita kala ningah nama sekolah Tong Ah.
1: Tong Ah, nyak jauh ginya.
0: Adai, udah sekolah Tong Ah nyak.
1: Oh, udah sekolah SJKC Tong Ah. Bisa ya. Aku uniformnya ibu mina.
0: Bisa lawan deh. Ya udah sekolah Tong Ah nyak. Yakin mimit bisa dominat. Kini udah nyak. Ya semak dia. Lalaban jalannya nanti besar eh.
1: Betul.
0: Ya ukai jalan Pemboniunya ya. Nang jalan masuk ke simpan Selangau po. Ya nyak. Tadi ni pukul 5. Pukul 5 nya kebenar ya. Ya berengkah live ba Facebook. Lalu pukul 5 nya mega utai kedik kumbai orang grandstand. Tahu ke nanti ya final disebut rekapet.
1: Rekapet.
0: Tangti ya semifinal grandstand.
1: Grandstand.
0: Luar kita interview bala semifinalis, bala penyanyi, artis, komposer ke bisa datai
1: mainnya. Ya mega ngagai peminat-peminat pun bisa kena interview. Ya kemansa. Tang aku komedi peminat. Aku selalu ngau orang ngerito tai bagren sten. Orang kemeda ngai mansanya ibu minat.
0: Ngai pa orang ngabe gambar jule ya.
1: Nya,
0: kita akan nemu siapa akan interview bagren sten ni lah. Nyabut lah.
1: Aku bisa ngau ka.
0: Mestilah dia bisa ngau.
1: Amai ko nang jau.
0: Dia interview rai lah. Sedia tu lo soalan dek.
1: Sudah bisa. aku anang tusah abang long kuasaan bisa nyini ya kaku.
0: Oke, lagi kita mayo gino saya cerita bakal ngasajen aja bang. Kita terus ngake lagu penuduk 38.
1: Betul. Lagu tiba penuduk nomor 8 minggu cite nyek mari baru ditepok ba SCSJ.
0: Baru ditepok nah. Lagu to leka ya digagak Daniel Undi.
1: Ya.
0: Tiun ya digagak Sirekayam
1: to Uncle Sirekayam.
0: Uncle Sirek de meto. Udah pincian ya lalu ngagak
1: lagu jadi kumpusa.
0: Oh. Jadi lagu to di baik siku penanyi baru. Tahu di kumpai baru aku pun baru kala ninga nama
1: ya to. Baru ya pasok bedau pas baru pasok itu kira ke baru
0: betul. Penanyi ya pun baru.
1: Betul.
0: Penyanyi baru, orang baru dalam industri music.
1: Tang tajak pihak ibu minut lagu yang nyelai.
0: Nyelai pihak.
1: Nuan milih pergi. Nomor 8.
0: Nuan milih pergi. Tajak pun dia baru masuk.
1: Baru masuk.
0: Okey, Penny McLean nya nama penyanyi. Ngau lagu Nuan milih pergi ba penduduk 38 udahnya terus tinggal ke lagu penduduk 37.
1: 8.

0: sistem meteor. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara? 7.

0: Tenyayau Tua. Lagu kebaru didengar tadi jabut.
1: Tenyayau Tua.
0: Lagu bab 237.
1: Betul.
0: Lagu tu digagak Leslie Lonas Empire.
2: Minggu tu yang ngentap gebab penuduk te sama yangnya nomor 7.
0: Agi bertan bal umur 7.
2: Betul.
0: Lagu tu 7 minggu, 5 minggu dalam carta.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi lagu tu diberi nama Penyayau Tua.
2: Penyayau Tua.
0: Di baik Raban.
2: Loudness Empire.

0: Markah undi di Kira.
1: Oh, markah undi di Kira. Okay. Ngagai kita ngambil kita nemu beken nih markah. Jadi bagi-bagi keseratuh peratuannya bagi berapa. Undi telepon bak pengujung program tu lagi.
0: Okay.
1: Ianya 60%.
0: Oh, banyak direk ya 60%.
1: Okay, kena.
0: Lebih hari setengah.
1: Bak ya. Uni bak Facebook kata siapa juara 30%. Udahnya
0: laluh ya.
1: Laluh ya ke 10-annya. Nyau kai sidak meri undi. Hari kira kita di tahun ini.
0: Hari playlist dalam.
1: Playlist. Iya. Playlist. Kami di tahun. Janya 10%. Hari lagu kena nanti bisa ditebah. Dini stesen radio. YFM ba Malaysia tau.
0: Suah hagi lagunya dipinta orang, adi tebah, nya tadi tau maksud meri puin ngagai lagu,
1: sitik-sitik
0: lagu.
1: Betul.
0: Okey, jadi nya cara ngira undi ke nentuka penduduk 10 itik lagu nintiang minggu. Okey, terus ngagai lagu penduduk 36 ke sekali tau.
1: Lagu tiba penduduk minggu ke 6 minggu tu lagu tu pun okey challenge.
0: Kira kau udah udah namanya boleh
1: jempian.
0: boleh
1: jempian.
0: Oh.
1: 2 minggu kala jadi juara.
0: 2 minggu kala jadi juara.
1: 11 minggu dalam cata.
0: Tah minggu tu ya nurun segigi nak tangga
1: ada yang
0: 5. Ada yang awak
1: ne.
0: Laban ni udah kala ba atas kala.
1: Kira wah.
0: Okey roh.
1: Ya.
0: Okey, jadi lagu tu madah ke diri udah manggai ke ati.
1: Ya. Lagu leka ngotion lagu tu di kakak Wendy Ali.
0: Ya, Wendy Ali. Lalu lagu tu disada ke Yus Andrew. Nya penduduk 36. Sebenarnya kita dengar ke lagu bak penduduk 35. 6.

0: Carta Sapa Juara. Di bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara. Wire,
1: Fan. 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metium Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinan Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.

0: Isi hatiku. Wah, isi hatiku ya buat.
1: Bisi atik, bisi isi kate.
0: Bisi punya kini. Isi atik utai ke dalam mati ya nyartin tadi.
1: Aku ada lem ya kom ayo.
0: Lepara.
1: Tau. Cepren kotongannya deh ya kom ayo.
0: Di semua. Maka
1: kumai ya kaki ya baru.
0: Iya, Dede bertemu gue ya. Dede selangau lah.
1: Aku kira kayak jamah aku ya. Nemu deh kak.
0: Medak ya, aku dah juara tahunnya kemarin. Lalu kak, jadi boyfriend Dayana sini.
1: Oh, amai ku. Aku bisa ngambil gambar sama saya.
0: Apa ya?
1: Sama saya juara.
0: Oh, Dito. Saya orang ngau di ngambil gambar, lalu jadi geprek.
1: Biasalah aku.
0: Hanya lagu kedi bayi Dayana sini.
1: Betul.
0: Isi atiku.
1: Iya, leka ngau lagu to. Ah.
0: Leka
1: di,
0: ya?
1: Leka. Di kakak Paulus.
0: Paulus
1: Morris.
0: Paulus Morris. Bunyi nama orang orang ulu tu.
1: Ya.
0: Yeah. Tang Iban. Leka lagu Iban kakak ya? Jadi Tion ya?
1: Di kakak Paulus Morris buku lagi like, Den Aladin.
0: Tidak berarti kejabuat. Hari Dayana sini ke lagu SSJ tahun yang kemari. Den Aladin tu begak. Bisik ngau ngagak lagu Dayana sini. Jadi siko ari composer tau ka penengkebang lagu ke tau di kumai kita ke baru dia tau. Kala medak ya tahun yang kemari di Spawah mit-mit orang tu neh.
1: Mit-mit.
0: Talan dia ge ngagak lagu.
1: Ya,
0: jadi lagu tu nikik segege na tangga.
1: Ya, hari nomor 6 ngagai nomor 5
0: 2 minggu dalam
1: cata.
0: Okey, nyadinya penuduk lagu tik kelima. Kita bisa 4-3-2-1.
1: Betul.
0: 4-3-2-1. Okey, ngagai bala kita peninga ngau bala penanyi penengkebang lagu. Ia kebisi dekat nganjung lagu ngagai RTM.
1: Ya, anang nak ingat kita.
0: Pasti ke kita nyata di nemu cara nganjung lagu.
1: Lo ya.
0: Lo. Tahu ke undang-undang.
1: Undang.
0: Tahu ke atur ya.
1: Betul.
0: Angka kita nengumbai undang yang tadi teke pakai, terdempak. Atur ya. Jadi cara nganjung lagu. Kita ni buah mayuh tertanya.
1: Betul.
0: Email je ngagai. PPLTE RTM 1 RTM SWK Sarawak 1 1 at gmail.com.
1: Ya, ngarai urus setia ya.
0: Urus setia ya. PPLTE RTM SWK 1 at gmail.com. Kak nanya utai kah? Kak nganjong lagu kah? Kak minta burang to kepom kah? Dia magang ya.
1: Ya.
0: Anang terus nganjong ngagai endor bukai.
1: Betul. Anang nganjong email ngagai aku lebak aku ada ngagai burangnya.
0: Amai. Anang megang nganjong email ngagai ibu ini de sangau.
1: Betul.
0: Laban ini de sangau pengen ada burangnya.
1: Betul.
0: Anang nganjong lagu ngagai Angkasa Puri.
1: Betul.
0: Laban sidat din nadai PPLTE seminat di Sarawak tu aja.
1: Ya.
0: Nyak cari cara. Nanti kita nganjong lagu din, lagu kita masuk cata nadai. Nadai temu, nadai temu apa nah.
1: Betul. Nanti kita ke nganjong keladi. Tau ngagai ini ko.
0: Nganjong keladi?
1: Ya, pakai babi.
0: Oh, nganjong keladi aja?
1: Ya, keladi.
0: Ya, okay, babi aja kan soalnya makan. Nyengok dedek sekali.
1: Iya.
0: Ya patut ini dekat nyumai ke dek keladi.
1: Betul.
0: Laban di sigi ngasuh orang nganjung keladi. Akhirnya tadi cara kita ke nganjung lagu. Jadi udah tua mai balap ningan ingat ke lagu bab nuduk tiga empat ngau tiga lagi jabut. Aku bisa berita pemaduh baru berkawal ngau SSJ. Lebih lagi ngagai bala penengkebang, bala penanyi yang yeah. Bisa dekat datai.
1: Betul.
0: Kau meda SSJ ke 9 semifinal di Selangau. Tang ngetua mai peninga ninga ke lagu bab nuduk tiga empat tu dulu.
1: Ya. Umbas.
0: Umbas. Namulah aku dengar nyebut namanya.
1: Yeah.
0: Mentang-mentang lah ex geparin. Ui,
1: naik ke danau sini. Ya, na sini.
0: Okey, dik. Oh. Ngkati gengkanya di.
1: Nanti aku nyebut Ika. Dia na sini ke danau aku.
0: Apa ya? Mayom pangan itu jabut.
1: Nya, muka aku alir. Nanti aku kelanguak. Nya, di lagu. Bak penuduk nomor 4 tu ibu minat.
0: Siapa tengah gak nyatuh?
1: Gagak ayak gondrong.
0: Oh, Jesli Jabu Bajang. Kau Matthews Mambang.
1: Minggu tu ya bak penuduk di sama.
0: Sama 15 minggu dalam carta. Raja Piak munyi ku jabut tadi enda lebu mega bak penuduk di keempat laban sepedau tu ya udah kalah 3 minggu jadi juara.
1: Ya.
0: Nya lagu di keempat udahnya baru kita ningakan ni bagi lagu bak penuduk di ketiga. 4

0: 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
0: 3.

0: di ibu minat
1: lagu nuan berulah
0: nyanyi tak kakau
1: bekadinya lah jabut udu berulah memayuhnya pangan ni mesebai ni meika
0: anaknya buatnya tinggal orang
1: ngai gede malu gede na
0: ngai malu ngai ketinga seduainya belaya seduai lah
1: ada radio seratan dengan radio
0: amai buat anaknya buat ya.
1: Okey, ngakai pula kita ke baru ningat ke lagu tadi. Lagu Kedisada ke Raban ke Lumayang Band.
0: Iya.
1: Siti Raban ia kedekat ngau berpekit bak semifinal SSJT ke-9 di Selangau tu ila.
0: Betul.
1: Tang lagu bukai. Lagu kedua nama penerang dalam petang. Datang ke sekali tu lagu ke baru didengar kita bab nuduk tiga.
0: Iya. Minggu tu baru 6 minggu.
1: Baru 6 minggu. Nama lagu antara jabat?
0: Bagadai. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah. Okay, lekal ngau tion lagu tu.
0: Dixon Big Boss.
1: Dixon Big Boss. Dixon Boss.
0: Oh, Dixon Boss.
1: Nya kengaga lekal ngau tion lagu tu. Lagu ke bab nuduk tika sama bab minggu nyen kemari. Ada begin siat. Medau begin siat.
0: Ya ya.
1: Okay, nya penuduk tiga. Tinggal duiti lagu dagin aja bot.
0: Kati tu duiti lagu tu pasang terus ka. Kati pasang awak sudah ngambil pasang terus duitnya.
1: Pasang terus. Tang sebenarnya, tentu ya semaya aku tadi aku kak bisik cerita baru.
0: Okey, cerita lo bagaimana cerita.
1: Cerita baru. Okey, jadi ngagai bala kita udah tu lagi baru ku puas tu tu ba Facebook anugerah carta siapa juara.
0: Betul.
1: Jadi berkawal ngau nintiang SSJ, tiap kali SSJ naja buat kita suah bedak bala penanyi, bala penengkebang lagu. Ngau orang kecakah ba industri music kita bantu suah di pedak sida yang mansak red carpet. Pian mega duduk ba siti penuduk penanyi atau artis. Sama mega ke sekali tu dekat diberi peluang. Tang kita perlebih lagi utai tu ungkup penanyi. Penengkebang lagu, producer, ngau sidat TVC kait ngau industri music Iban. Atau berengkah Bukiang. Nanti kita nyebut Iban nyebut Bukiang nah.
0: Bukiang.
1: Tahu berengkah minta penuduk minta penuduk datai engkau meda anugerah carta sahabat juara
0: sembilan
1: semifinal. Jadi kita tahu berengkah nganjong nama kena 19 hari bulan 7 kemaya jabol lusa 19 hari bulan 7 ngagai 27 hari bulan 7. Hanya timpuh ya. Kira ke seminggu timpuh di Bereto.
0: Betul.
1: Jadi peminta kita atau kenama kita nya tadi tahu di anjung ngagai email. Email urus setia acsj@gmail.com.
0: Okay.
1: Hanya siti email ketau nur kita nganjung nama. Tang maya kita nganjung nama, kita madah diri siapa? Sekali ke kita nya penanyi, penengkebang lagu, producer, sida ke jadi pengeluar program ba radio tak tahu magang
0: di sida ya kari syarikat-syarikat.
1: Ulih magang.
0: Production
1: semuanya ulih magang meda laban sekedak sida tu dekat di interview ba Grandstand.
0: Betul.
1: Ya ke interview kita ialah Jackson Jabut.
0: Betul. Pihak mega ngambil ke kita. Orang agak ngambil ke kita data dia udah tentu bisi penuduk.
1: Ya, tajak pihak semina 50 itu penuduk aja diungkup ke ngagai Raban sedak tu.
0: Jadi 19 hari bulan lah anak
1: 19 lah ngagai 27 hari bulan nya timpuh kurang seminggu andur muka timpuh ngagai sidak ke dekat nganjo nama.
0: Yang kak ko ada lamanya.
1: Ada lama
0: penuh. Lama pun sehari penuh.
1: Ya. 19 hari bulan 7 anang dulu arinya mesti 19 hari bulan 7 hingga 27
0: betul
1: laban oke nama ngelamak tu dah jabut nanti nyemak ketemu kita muka muka namanya peluang agak sidak ke nganjo nama mayuh sidak ke nganjo nama tu tadi ndak boleh datai jadi lepuh sidak ndak boleh datai lalu meri blukiang tau ke ketik mana meri ndak meri peluang agak ora bukai
0: betul
1: ya ke amai-amai boleh datai dekat minta penuduk.
0: Ya.
1: Lebih lagi penanyi tu, oh ya nak boleh datang laban tiba tetemu bisin terima meses medah ke ngasuh yang datang belagu.
0: Ya.
1: Hanya lain penanyi bukai ke sama kak medak tu tadi, sama kak datang medak. Tak boleh duduk laban penuduknya penuh laban nora bukai kedah dulu.
0: Betul.
1: Jadi kita tu suahnya di Pak SMJ.
0: Anang kalau kak kengai, ngai ke kak, kak kengai, ngai ke kak.
1: Mesti kak tetap ati. Ya, mesti tetap. Ngambil ke merik peluang ngagai bala ke amai dekat medak ACSJ.
0: Betul. Okay.
1: Jadi nan ingat semina 50 penduduk nanti dah penuh ditutup. Jadi nan ingat email tadi urusetia@gmail.com lalu berkawal dengan tu aku dekat post ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara.
0: Tak ada yang awak ke ibu minat. Nanti nanti tempat untuk ngkayau ke mana?
1: Ada ganti nang kayau ya boleh duduk. Free sitting.
0: Free sitting.
1: Tang rugi ya okay nama. Laban kita nadai nadai senarai nama.
0: Betul,
1: nadai
0: betul.
1: Temu siapa penanyi kebisi datai. Nanti kita dah merik penuduk atau aku dah ngumpul penanyi. Kita nemu. Oh sanuk bisi datai lah aku ke interview ya.
0: Nah.
1: Sanuk tu bisi cerita pemadu baru berkaul dengan lagu ya. Contoh. Jadi namanya dekat di tigging tau ke dekat di lekat ke kerusi tau ke bangku.
0: Ya. Datai aja kia lalu ngigat nama.
1: Ngigat nama. Bisi orang.
0: Bisi orang ngatur
1: ngatur nur bertanya lah di
0: nemu orang temu ko orang ke ngaturnya
1: siapa
0: Melati.
1: Melati Banun.
0: Banun.
1: Ibu Abi Banun.
0: Abu Banun.
1: Okay, jadinya tadi berita pemadu baru berkawal ngau ICSJ ke 9 semifinal. Okay, nama so jam. Tua terus mai balas dan ingat ke lagu 2 ngau 3. 2 dulu ne.
0: 2.
1: Engkau kita bisik.
0: Okay, 2 ngau 3. 3 udah.
1: Tak salah. 2 ngau 1.
0: Ya, antu ade.
1: 1 ngau 2. 2 ngau 1. Kita ingat dulu. Ni bagi lagu bak penduduk di kedua. Sekali kadunilang uliah. Ngerebut penduduk tau ke Nek Rafinsi bedau meri penduduk dekat meri penduduk ngagai Dunilang tinggal dua lagi. Kita terus dengar ke kedua.
2: Dua.

0: dengar dia buat.
1: Cik.
0: Ah, saya kenuan sikok ko ya. Siti lagu ke mana dia kena dia nuju tuju ke sebai. Girlfriend dia sebai.
1: Nak lagu ke juaranya.
0: Lagu ke juara.
1: Lagu
0: juara
1: ke,
0: baru.
1: Ya, naib juara tadi Siti lagu ke debai Nek Revensi.
0: Retinya Nek Revensi engkau duni lang minggu tu bertukar penuduk.
1: Betul.
0: Lagu Nek Revensi pengerinduk nak berbagi nurun sikit nak tangga. Dua minggu kalah jadi juara.
1: Betul.
0: 17 minggu dalam carta.
1: Iya.
0: Ia kan agak lekang otionya sebut dia menjabut.
1: Bersifaya.
0: Bersifaya.
1: Bersifaya.
0: Okey, lalu juara. Kita minggu tu pengagati ngagai angkau de Doni Lang. Lagu ke tujuh di ngagai sapa tama tadi sebaik penawar pengubat hati.
1: Iya, Loni Lang ke Cina.
0: Kali tere.
1: Loni Lang.
0: Nemu benda. Doni Lang lagu tu di gagak yang pu. Minggu tu 9 minggu dalam carta. Baru seminggu jadi juara.
1: Umai minya.
0: Umai. Basi kuari penanyi tau ke semi finalis yang dekat berpikir bapak panggau SSJ ke 9 tu ilak semi final.
1: Betul.
0: Okey, jadinya lagu juara kita bisi lagu baru dekat dipasuk ke dalam carta. Dan tentu ya kita megap bisi lagu kedekat dipasuk di pansut kari carta.
1: Ya, bisi keluar, bisi masuk.
0: Bisi keluar, bisi masuk. Tang sebedau tua madah ke lagu ke pansut ngau keluar. Bisi siku orang kebetul neka undi.
1: Ya.
0: Rumah itu lagu.
1: Ya nyak. Ten ten ten. Arab kemerik nama nama mama.
0: Ya, yang mesti merik nama mama baru ya boleh ya.
1: Nanti ya, di kan mata merik nama mama. Alah lu perayanya ada berengke kau kalau
0: gitu. Kopiak ne.
1: Ini darah. Baji,
0: ini darah baji ya. Mesti balik nama mana darah baji ya. Baru boleh diberi prize. Terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
1: Ya.
0: Ia akan beri prize ngagai pengundi nanti minggu.
1: Ya.
0: Yaitu atau ke pemenang dekat nerima hamper barang pemakai.
1: Pemakai, ia nyak bakal sida sos pansua. Pes pansua. Ngau sos kili asam.
0: Kasam sabi.
1: Kasam sabi.
0: Kemayuh dia butuh butuh sos lah.
1: Ya.
0: Kelebih lagi sos namanya bisi dua bangsa.
1: Sos.
0: Ya kebira, ngau ke gadung.
1: Gadung.
0: Nanti ke makai ya ke mata atau
1: ya ke bas, tahu. Ya ke bisa lagi bisi. Ya ke sedang-sedang bisa pun bisi.
0: Ya ke tabar bisi.
1: Bisi.
0: Pemilih dia. Ya,
1: pemilih.
0: Okey, jadi terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm. Ya ke sponsor ngagai namanya kita bala ke bisi ngundi.
1: Ya.
0: Kita dekat nemu bekeni gamal Kina Kara mpo produk tau. Mayo supermarket dia tau.
1: Ya. Bak mayo macam supermarket.
0: Mayo macam supermarket giga.
1: Ya, peda aja label Kina Kara.
0: Macam produk bisik ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngau lagu ke dekat dicalon ke dalam carta. Dan tentu ya kita meri selamat jalai ngagai lagu nomor 10 tu nak jabot.
1: Ya.
0: Layak ke penudi. Lagu
1: ke baik
0: Raban the Crew ngalu CM. Udahnya baru kita terus ninggal ke lagu ke
1: depan minggu tu
0: ke dalam carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: nya mamunyi lagu ke de calon ke minggu tu.
1: Sampai di kerindu ku ya nya buat nah. Sapa di kerindu na nemu ma kita ya.
0: Kita nemu.
1: Nanti pangan kita mayo baka jabu. Sigi mayo purang di kerindu.
0: Betul.
1: Telepon pen mengelima itai baka ini ya sangau.
0: Betul.
1: Okey, taja pia lagu yang tadi. Okey, dibaik jabut. Tahu ke dibaik ibu sangau. Yeah. Ini sangau. Tahu dibaik sikup penanyi baru atau pelabaku.
0: Ronald K.
1: Baru dengan nama. Ronald K.
0: Nama arti K itu ni.
1: Ini ku nemu nama apa yang kini?
0: Ronald Kwecap.
1: Oh, pandai deh. Kwecap. Barang-barang ku yalah K nya. Kebien kini.
0: Amai
1: ke. Ken kini. Jadi lagu tu diberi nama Sulu Seput Nyawaku.
0: Lagu tu di
1: Lekaya
0: di kakak Justin JR bukulah engkau penyanyi tumpu.
1: Ya, lalu tion ya Den ala Den.
0: Iya.
1: Namanya tadi kengagak lagu Dayana Shini ne.
0: Betul.
1: Okey, jadi nyak lagu kebaru dipasuk ke minggu tu. Tahu berengkah di undi kita. Tajap ya, sebedau meri peluang agak kita kerekang undi. Sebut baru Ari Lumur 10 nyentuk ke juara ngau lagu. Ari Lumur 10 juara nyentuk ke lagu kebaru masuk tadi.
0: Iya. Layak ke penodi The Crew Lucy M. Nemu 10, nemu 9. Sayau Ari Intan. Ini kuing.
1: Hah? Udahnya? Udah, dia nak edi kuyang. Meda edi kuyang ke bisa ya anak ana darah. Halo, halo ngetu.
0: Oh, bisa anak darah ya?
1: Bisa ya. Lumba 8?
0: Nuan milih pergi. Baru lagu ke baru dipasok.
1: Pini, okey pini ribut tak?
0: Ya. Di engka orang pak penduduk nombor 8. Pini McLean. Nombor 7, penyanyi tua Lenos Empire.
1: Okay,
0: nomor 6, Mangai Ka Ati
1: Yus Andrew. Nomor 5,
0: Isi Atiku Dayana Shini. Nomor 4, Umas Ika. Nomor 3, Nuan Berulah Kelemayang Ben. Nomor 2, Pangrindu Nak Dataiba Ada Nick Refensi.
1: Juara Doni Lang Penawar
0: Pengubat Ati.
1: Lalu lagu kebaru di calon kata Ronald K.
0: Ronald K.

0: ubah ya baru telepon kita. Hello.
1: Hello.
2: Halo.
0: Oi. Tuh bunyi orang mirip itu, oke?
2: Oh, tuh namanya.
0: Ya, Dennis.
1: Oh, Dennis. Nama nama gak kita ada mirip ya. Oh, panas
2: ya.
0: Nah, hujan.
2: Mana muari?
0: Oh. Muari.
2: Nah, dari mana muari?
0: Oh, mana? Mana? Oh, mana hari di miri? Oke, okay. Ini undi Dennis.
1: Ini Dennis.
2: Satu mengkeng.
0: Satu lagi okay. Dunia, oke.
2: Okay. Dua tiga berkali ya.
0: Dua tiga berkali, oke. Okay.
2: Empat lima berkali.
0: Ya. Empat ngol lima berkali, nah.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih Dennis.
2: Nah.
0: Iya.
1: Ngajak ini ya. Oke. Terima kasih ini.
0: Oke. Nggak pengundi tiga dua tuh jabot sawat ya.
1: Iya. Halo.
3: Halo, selamat yang ngalih hari minggu, selamat ujung minggu ngaji sedoi di bot.
1: Oh, enggak.
3: Nama Brenda Dwi Negara. Nama penamaan lagu ke baru masuk tadi. Aku lagi mau dari Ari Mayomwari itu.
1: Oh, Mayomwari. Seput, seput solo nyawaku.
3: Oh, iya. Seput-seput ya,
0: seput-seput.
1: Solo, solo, seput nyawaku.
3: Ya. Solo, seput nyawaku. Kayak jabut, seput nyawaku.
0: Oke, jaga ada jabut.
3: Mana ringat buat dia kempalong kayak kedua lagi.
0: Oh, dia kempalong kayak kayak jabut.
1: Dek,
0: aku udah nemu siapa, kempalong sama.
1: Jarang, jarang.
3: Mana ringat buat betul, dek. Buat dia yang petuai, dek, enggak?
1: Baik,
0: ngeri. Nada nemu tua aja buatnya. Nanti oh. Tahun 7 tahun umur.
1: Oke, oke, okay, Nyumina, ini deh.
3: Ayo nyabut. Nomor 1 penawar pengobat ati.
1: Oke, okay,
3: nomor 2 nuan berula.
1: Nuan.
3: Nomor 3 pengerindok nada tay badan. Nomor 4 isi atiku. Nomor 5 umbas.
0: Oh, betukan.
3: Sama ngode. Oh, yuk dua kali nyebut berulah.
1: Iya.
0: Anak berulah deh.
3: Oh, terima kasih ya. Kasih sedoai deh buat. Kasih sedoai deh darah. Sama ujung.
0: Sama aja bingo ya.
1: Sama aja
0: bingo. Oke. Okay. Oke, okay, jadi ya lagi terus nyambut telepon tua jabut.
1: Oke.
0: Okay. Enggak bala ke dekat bertelepon dan yeah. Bisa dua itik harus telepon ke tahu di kena kita ngundi.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, 082258634. Hello.
1: Hello.
4: Halo.
1: Oi,
0: siapa tu kini?
4: Remiri tu.
1: Siapa Remiri?
0: Siapa Remiri tu?
4: Semek.
1: Ah?
4: Semek, Mek.
0: Semek.
1: Ada di jalan tu tinga. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Awak ada itu putut.
0: Ada ngawa tu ya baru.
1: Iya kesal. Eh, hello.
5: Halo, yes,
0: halo. Oh, siapa tak?
5: Aki jabot.
0: Oh, oh Aki jabot, Aki ada jabot. Lemanang, lemambang.
1: Lemambang banyak.
0: Ya.
5: Oh.
0: Lemambang banyak. Udah tu lagi ambil baik dia pula jabotnya. Lemambang, ke lemambang.
5: Ada lagi.
1: Nama tu suara dia tu kak putuh-putuh kek.
5: Nah, dah siapa putus jo?
1: Ya, bos nayau, nayau,
0: nayau. Aku bisa kau putus mentong kan? Yeah. Mana lain
1: okay,
0: ya?
1: Okey,
0: ke? Unai lagi?
1: Unai dek?
5: Tuh, nanti berubah jo.
0: Anda dah berubah nih?
5: Oh, bertanya.
1: Alright,
0: terima kasih.
1: Yang main mebu minut, nasihat dia kerja bukannya?
0: Ya, anda dah berubah kau ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi lagi nyawut kangau?
1: Halo,
0: bedau bedau.
1: Bedau.
0: Ni bala
1: ngalau kutai ni
0: ngalau kutai ya. Dengan awak bisi dua lumur telepon ke tahu dikena sida bertelepon.
1: Betul. Halo.
4: Halo Bud.
1: Oi.
4: Selamat ngali hari ke dua ini.
1: Selamat hari ngali ya.
0: Cepat sudah rahim kai.
1: Okay.
4: Hari sudah nyeri.
0: Oh kita.
1: Oke, kita undi kita.
4: Kakek Irmo 1 Dunilang.
1: Oke.
4: Okay. Irmo 2 Kelemayang Ben.
1: Oke.
4: Okay. Irmo 3 Nek Revisi.
1: Oke.
4: Okay. Irmo 4 Diana Tini.
1: Oke.
4: Okay. Irmo 5 Ika Sepul.
1: Oke. Okay. Okay, terima kasih ya,
4: kita. Oi.
1: Oi.
4: Bud.
1: Oi.

0: Andi aku, kirim ka.
1: Ila aku kirim ke de nganti atas payat.
0: Aduh, ada jatuhnya.
1: Nganti payat.
0: Ada yang mau nikah ke kak, kirim.
1: Ya. Datai tingkes langau made.
2: Amai, datai tingkes langau dah rugi de dengundi belum mana kalau datai selangau meda SSJ. Bukannya jauh na ja buat.
1: Eh, dia tahu di nama penyawanya, jalai uta mana.
2: Oh, udah bisa pin Borneo.
1: Oke, betul.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Oke. Okay. Itu tadi Pita, pengundi Tika Scaletto. Hello.
1: Hello.
3: Hello.
2: Oh, ya, siapa tahu?
1: Atau ini Tara Baja.
3: Iya.
2: Ini Tara Baja.
3: Oh, iya. Good boy ya, Bud.
1: Oke. Okay. Ini Tara Baja, dia bisa kena nomor. Oke. Okay. Salah. Dia bisa peraya.
2: Ya.
1: Tang di to silam yang ai meri nama.
2: Ya, mesti meri nama mai baru boleh peraya sa.
1: Ya.
3: Jadi beri ya guys dua lah.
1: Ya bulaku.
2: yang mesti meri nama baru nyamai ya. Jabut.
1: Beri ya ketua. Ada yang ngomong.
3: Beri guys dua deh.
2: Nama pengawal di sini ngasuh jabut ngepap sos setiap minggu.
1: Tisa,
2: nyepam sos belama aja buatnya tiap minggu.
1: Ya, aku Tisa makul. Ini darah baju.
2: Oh, ini bagi undi minggu tak?
3: Dunilang.
2: Dunilang.
3: Nomor 2 Kelemayang Ben.
2: Okey.
3: Okey. Nomor 3 Nek Referensi. Nomor 4 Diana Cini. Nomor 5 Eka Sepul.
2: Okey, terima kasih.
1: Ini darah baju.
3: Sama-sama.
1: Thank you for the
3: sauce. Okay.
2: Ya, yang merik dengan sos dengan pam sos.
1: Ngepam sos. Tuntum.
2: Nah, ada pengawam dengan pam sos jajak dia sos orang. Okey. 0822 58633.
1: Iya.
2: Hello.
4: Hello. Mia tu ada kapit.
2: Oh Mia. Mia tu mesti ngundi orang kapit tau.
1: Ya lah jauh ke kami yang ngai ke telepon dia putuh.
4: Ya mak betul ke? Ya,
1: aku nemu dia dengar dia tunai aku yang ngasih dia berapa.
4: Oh, banyak ikan kami di tu jabun.
1: Ya.
2: Yang ngai beri di kapan baru.
4: Mia, undi aku mau nikah.
1: Undi di mana?
4: Sama mau pita tadi.
1: Oh, undi di mau nikah. Nomor berapa?
4: Bukan. Undi lagunya kata siapa juaranya sama Mubito. Lapan yang udah ditulis ku tadi. Nah, boleh sebut sama jalan.
2: Sama jalan. Ya Maggie ya lah juga.
1: Ngkade.
4: Oke.
2: Terima kasih Mia.
4: Terima kasih. Bye bye.
2: Oke, bye. Ya, hari kapit. Sekali itu hari ini kini.
1: Halo, siapa tuh?
2: Lenyau aja buat. Udah manahnya tadi ya. Enggak nyunyungnya nganti ge. Oke.
1: Aku tengah ngalau tengah apa?
2: Hello?
1: Barang utang.
4: Hello?
1: Alah, kaitu sunti.
4: Halo, sampe.
1: Sunti. Hari sampun.
4: Hari sampun.
1: Nama jual kuat saya tu.
4: Aduh, mampu.
1: Oh, ada yang jual kuat tadi.
4: Malah ada di tamu, kalau beras itu jual.
2: Bedong ngerembai jagoang ya.
4: Bedong ngerembai. Eh, bedong.
1: Kuat, segi pandai. Akhirnya aku ngerembai kuat ke kuat deh, say.
4: Kasih ya.
1: Ya, okay, sunti.
2: Ada sedikit tu sunti. Sebut terus.
1: Sunti.
2: Oh, sebut okay. Ya sunti.
1: Sebut.
4: Saya tetap pelan. Dunia ke satu kekal.
1: Satu sama. Nomor satu kekal. Okay, dunia lah.
4: Dua
1: nggak tiga. Oke, kelamaan yang band nomor 2. Nek Rezi nomor 3. Oke.
4: Nomor 3 45
1: besar. Oke, Diana nomor 4. Ika nomor 5.
2: Oke, terima kasih.
4: Oke.
1: Ya, Ma.
2: Oke, kita ngiga pengundi ke GBC. Lagi diberi awak ngagai bala kerekan gundi.
1: Ya bapak itu.
2: Bisa kita baru bisa nerima 7 hingga 3.
1: Okey, kita hingga 3. Halo. Betau kak?
2: Betau.
1: Oh, sekian tu.
2: Nama tu nyadi buat.
1: Ini nama telepon nama pangkat.
2: Okey, bisa 3 namanya 3 kota ke?
1: Ya, 3 kota ke.
2: Hello.
5: Hello.
1: Hello.
5: Nice, Kak. Oh, ini kau kena aku
1: tadi.
2: Ya. Okay, Mr. Mike, ni bagi undi.
0: Udah beli kolomu 6 masuk. Dikit mua 5. Okey, hmm. Aku beli 4 dua
1: ruas. Ada yang menemukan kau. Okey, untuk itu cari tahu dah mencakap.
0: So, happy-happy aja.
1: Ya, maduk pun. Mari
0: dulu kita bawa IPN dia.
1: Betul. Terima kasih.
0: Oh, okay. Jadi, ini aku rumah tahu kita tahu.
1: Okey.
0: Lima tiga beri umur dua.
1: Okey.
0: Lima dua beri umur tiga.
1: Okey, bertukar, right. Nombor empat, nombor lima.
0: Nombor lima kita nak.
2: Nombor empat, nombor lima pun bertukar, ne?
0: Nombor lima ni ke keempat, nombor empat, nombor lima.
2: Okey, terima kasih. Terima kasih.
1: Iya.
0: Okey, okey.
1: Kita habis.
2: Pengundi kita sembilan.
1: Hello.
0: Hello.
1: Oi. Siapa tu?
0: Tu, Semek tu.
2: Semek.
1: Semek tadi ke?
0: Oh, oh ya ya.
1: Nama ke telepon tu putu hari ni.
2: Hari Miri ya.
1: Hari gua.
2: Hari Miri.
0: Hari Miri.
1: Oh, Hari Miri. Okay.
2: Terus
1: oh.
2: Kau undi dia Semek ni kena dan tu boleh lain lagi.
1: Ya.
0: Nada berubah, nada berubah.
2: Oh, nada berubah.
0: Oh.
2: Okey, terima kasih.
0: Okey.
1: Okey. Terima kasih
2: tadi Simek. Benar nguji cendo kali nasi boleh nah.
1: Aku telepon sedekah-sedekah.
2: Siti dagi kota.
1: Ya.
2: Ngake bala ke kangundi. Ke 10.
1: Ke 10. Apa ndak
2: ke betua sekali to.
1: Halo.
0: Halo, Jabut.
1: Oi.
0: Aki Mia tu Jabut.
1: Oh, Aki Mia.
2: Tadi Mia tu Aki ya ka?
1: Aki Mia. Siti sama Ari kapet ka?
2: Ari kapet?
0: Bukai. Kita betul kawan dia.
1: Oh, amai ku Aki Mia.
2: Jauh ni Aki Mia tu. Ucu dia ni kapet.
1: Ucu ya kapet dia.
2: Ya. Ni bagi undai kali tu Aki Mia.
0: Satu mengkang.
1: Satu mengkang tu nilang, okey.
0: Dua ngot tiga tukar.
1: Dua ngot tiga. Kalau mayang pen nombor dua. Ni referensi nombor tiga, okey.
2: Empat.
0: 405 tukar.
1: Oh, dia nak sini nombor 4.
2: Ika. Okey, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ya.
2: Ya tadi 10 ikut pengundi, nanti perhati ke sebakal magang.
1: Nama si Dato berpusing-pusing ni. Nombor 5, nombor ya kebaru lepas tu minggu tu kemarin ada dunia.
2: Nya koko. Okey nak awak. Kita ya pelawa kuda kat tu aja tua ninggal ke bala ke bisin mendiang ke YFM ke sekali tu baca tas pejuara.
1: Ya.
2: Sebedau ninggal kebala buat program tu tentu ya. Kita dengar ke recap carta siapa juara tusun ke 28. Bertemu baru kita minggu baru minggu ke penudi sebedau
1: SCSJ.
2: Minggu ke penudi minggu kedua penudi sebedau SCSJ.
1: Ah, mau buat tu ah.
5: Minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Mingguto. Recap Mingguto. Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggi rino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda Arifula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

sekali dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang melekus ke teman, mitiakah pemutus persa engukus titik renduk ke sidak. Yang itu cukup kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setengah tangkus, engkau pulang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, tak kebatan pengawak kita mai penanggul negara sidak di diari, enak masa wari ngeduit bagus kena tumangu peluang pengawak, serta nyanyi ke sidak tinggal peluang gawak kemana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perancis,

penatai ngulu pokrentu. Kena ikut lemia nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nampak individu di ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nemiak serta pengalik terbetul, raban nemiak hari kedua-dua kandang negeri, ngau menepi sisir, ulang ubah penghidup sida serta mantuk memang sangka main lagi ruang bilik sida, serta mantuk langkang Sarawak. Kita daya

0: menegakkan Nivalgal yang selama 2006 tingkat datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak memlemai kepalaan Pak Dewan serta guna selama
1: info aktiviti wise.

Selamat ngalih hari serta selamat bertemu bawa rentak ngalih hari. Bari 5, hari tu 17, hari bulan 7, 2026. Lagu Ari Suilin dengan Nelson Nehru. Anak baca-baca bungkal rentak ngalih hari kita. Nama berita kita hari tu, ngarap ke kita sama belak gerai magang. Hari tu berjalan ke pengawak di Rimbu. Sebenarnya kita hanya tadi nyingkang ngagai ujung minggu tu. Hari 6, hari minggu. Sangka ku bisi kita ia kena sabar nganti ujung minggu tu. Nyangka kita bisi utai ia kena kat digaga. Bisi dekat diatur kita ujung minggu tu. Minggu kedua penudi. Sebenarnya kita kapus ke bulan tujuh tu. Baga selama mulai bawa rentak ngelih hari ke sekali tu. Ngawaku Ken Michael. Itu ke pukul 6 lemai tu lagi. Mayuh lagu dah ditusun bawa rentak ngelih hari. Kena merindang bala kita. Dah lepas tu lagi kita bisi lagu tu hari ini.

Jadi tentukah kita anak minah kini-kini bergulengok kami bawa retak galih hari tu. Dengar ke dulu lagu Ari Mariana Jara tu. Kena berenang balau rabu jang kita. Enggak kita ke benung berikan, benung gempang, benung nyala kini. Bujang ulu sungai bawa retak galih hari. YFM.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English dan Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Yau kena tahu bak pengunjung FIFA World Cup 2026. Pekit main debul berebut ke penduduk nombor 3 dekat diatur dini hari-hari Minggu tu ialah 19 hari bulan 7 pukul 5 pagi. France bersatu dengan England. Lalu ringat final World Cup Spain dengan Argentina pukul 3 dini hari hari Satu tu ialah. Sekali ke champion World Cup dan Copa America, Argentina tu lagi mengkang boleh ngetan ke penduduk sidaya pemain kreator bak New York, New Jersey Stadium. Tuk meh hari, tuk meh maya ke nanti di serata dunia. Kita berhati ke world ranking tau ke penduduk Spain dengan Argentina tu tentu yang pengelebih bak Argentina ya ke dia tu bak ranking ya ke terubah tau ke tim bak lumur satu. Lalu Spain bak penduduk lumur dua. Jadi ni bagi tim ya ke di pelabak ke kita boleh gelar champion ke tahun tu Argentina atau ke Spain sama-sama meh kita dengan day out match yang kena diatur di hari-hari satu ialah 20 hari bulan 7 2026. Idi ngau lagu yang utai orang lepas tu merindang kita tentang sebenarnya tu lagu tema FIFA World Cup Shakira ngau Burna Boy Die Die.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anaknya

0: Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Oi, oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Nampak duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai.
2: Nadai nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Ini nama ke sedua dirinya. Nang belaya. Jigo. Jigo.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak berbunyi. Nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja Nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari, why?

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang-luan. Besri main ngebaram Brigata 2026, dan Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggris, Tauka Madrid. Maya audition by minus one, luan po. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: LGBTY.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau 7 program Karnival

Milih-milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihka pemutus persa engkau kurs di kerinduk ke sidak. Yang metuju kerifat untuk diatur, ngambil kengemiang ngomberi penerang agar abanan niat senang tangkus, engkau peluang gawat kuli ditanggup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak,

Tu alam dia mayanya. Di sedia kenaga belanja dia latai mulu pok tentu. Kenapa ikut lembia nak ngira penatai akademi? Endur tak ke status ekonomi? Patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi tang bagak bekaul ngau nampak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara dia serta pengalaman ti betul.

0: Carnival Belia Selangor 2026 tiket datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak memelemai kepalan Pak Dewan serta Tina Selangor.
1: Info Activity Y. Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan po. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu ilang.
2: Okey, datang ke Dewan Suara Baram gila 23 hari bulan 7 minggu baru nyin ila nanti kita ngasai ke diri landi belagu kita ngelamat tu bisi ngemuan julu hati dekat nyandi penanyi kini ngasai ke diri mana patah nyawa kita anang lepas ke peluang datang ngagai audition Baram Regatta Abak Dewan Suara Baram ya kena 23 hari bulan 7 bunyi ke dipadah kenya tadi tentu kita main semua dokumen tentu ke kita mengaudah nemu nama lagu kekan baik kita dekat datang minggu baru ni lah minggu tu jaga mana pengerai diri empu nanti kita kebisi petuahnya ngirup air limau ke air lemon ke air nama ke suah nyawa kita yang tadi mana lagi tahu amal ke make out jadi harap ke kita yang kedatai lebih bayarnya ialah semua boleh pemutus ke mana kita boleh masuk nyingkang dipilih gagai renggat final bintang Baram Regatta Siti hari program dia kandang diatur di tiang tahun berserimai dengan Baram Regatta ya. Udah lepas tu lagi peringkat lagu joget Baraja Joget 36 mulai kami bawa rentak ngal hari YFM.

0: Sabrina, the Raja Joker. Segulai, sejalai.
1: Why FM?
2: Mata ngai tinua, macam-macam lagu.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: Aja joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Jadi ya, nama nak kiri-kiri terus bulan dengan kami Bak Raja Joget 36. Tu lagu Ariwan Joget Siapa Dia. Segulai sejalai Bak Raja Joget 36.

0: Tina, the Raja Joget. Segulai, sejalai.
1: Why FM?
2: Tuh, pagi rewind.
3: Dalam tiap itu utai ke
4: dikerja
3: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
4: Segi amat yang tadi. Ti itu ada lebas, ada limit muni ke jaku ke hari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian setua lagi.
3: Betul. Ya. Kebuah anang kak kalau nak bertang-tang muni ku kita.
4: Cara muntang tu ya suah kemudian setua tu.
3: Betul. Ya kebuah orang kepada baru dia yang panjang. Sebenarnya penuh sadar tai lagunya.
4: Ya lagu tapi dia cak. Baru ni yang panjang sebedau penuh sanatai. Kemudian nak
0: anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai The

0: Memang Krabat Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau, ngau orang kedekat nipu nuan.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul nuan, bawa kesidak di berkuasa, berengkah jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat mari penguntung agak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, banyak megah cara kena orang nipu kita kemaya hari tu peninga kedikumai orang dunia tipu-tipu. Bukan 19 skamer jatang utai kebalan nyadi jam ya ke dia tu ianya orang ia kena nemu diri bank account sudah ada kena orang berjalan ke pengawak ia kena mana kena orang mindah ke duit ia kena betul lalu untuk kedikumai orang keldai account jadi bas kena kes orang ia ke bempu account tadi nak nemu account sudah ia ada kena orang berjalan ke pengawak ia kena mana ketuk. Kena jadi ke perkara tu tentu ke kita yang tadi nak beri penerang lebih lagi berkawal dengan akaun kita dubur akaun kita yang dengan orang anang nyewa ke akaun bank kita yang dengan siapa-siapa saja pada orangnya orang ke dikelala kita orang ke di Arab ke kita tang ke dia tu yang tadi mayuh benar kes ke berkawal dengan keldai akaun untuk jadi bak sekedar kes ke dari report ke orang ya ke bempu akaun nak nemu diri nak nemu akaun sudah dikena nyentuh ke sidak ya di kagau ke polis tau ke di giga polis yang baru nemu diri akaun tadi dan kena orang berjalan ke pengawak yang kena mana ya okay, jadi tentu ke kita yang tadi nak jadi bangsa jadi orang yang ke dikena orang bambik ulih betul laman akaun kita yang ke dikena sedangnya tadi kena orang berjalan ke pengawak kena mana ya kena orang mindah ke duit kena orang nyimpan duit yang ke berpun dari pengawak yang ke salah rentak ngalih hari bawa FM terus boleh dengan kami yang nyentuk pukul 5 lemah itu lagi mendingan mendingan lagu-lagu joget bawa FM terus mendingan kami segulai sejalai bawa FM.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, na uleh berjangku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Oke, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.
2: Rindu mendengar lagu-lagu joget? Ba

0: Inga, the Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Jadi kita berjalan ke pengawak di luar rumah jam yang ke dia tu peningah. Bisik berkebun kini. Tahukah kita yang kenyang-kenyang bisik ngabas utai kali tanam kita. Nanti kita bisik hidup ke api. Tentu ke sebedau kita mupuk padam ke mana apinya tadi. Pihak megak papung insap. Tentu ke nak muai sengapa. Kebuah lain pihak laban jam kerja tu hari tu cukup hangat di bandaraya Kuching mereka bisa diriput ke sekedar endur yang tadi penusah babas angus telpun kebuah babas angus yang tadi ianya berpun hari papung insap ke degetik ke hari kereta okay? Jadi nuju kita ya ke insapnya papung insapnya anang gue ngetik ke sebaran endur padam ke dulu ya ke mana-mana giga tu nguras tau ke endur ya ke patut meh tu kita muai ya tidak ada endur ya padam ke dulu baik pulai buai betung ras di rimpu nya cara pemadu likun ya. Bukan nama kena nyeliah ke penusah hangus hari yang akan jadi leban jam ke dia tu hari tu cukup hangat pihak mega kita tadi tentu ke ngirup air yang kemayuh nanti kita nya gawak berdalam bilik dalam rumah nanti bisik aircon tentu ke kita masang aircon ya. Nanti kita gawak dalam rumahnya tentu ke pejalan angin tamak ngepansut hari rumahnya bisik au anang asuhai berkandang dalamnya laban hari itu cukup hangat ngelalau balapai naik megan kita bisik anak miat anak ninggal ke anak kita dalam kereta lebuh maya hari kehangat berkata au penusah taunya di sebarang maya nak disadang kita bukan gaji rangkang macuk mata tang anang dah berjaga weh kena kita nyeliah ke sebarang penusah hari yang akan jadi pukul 5 tu lagi kita mendiang ke berita National FM hari Kuala Lumpur dahnya lagi mulai jam ke penudi rentak ngalih hari lemah itu ninga ke lagu tu lagu joget hari Nelson Nehru Bujang Tuai lalu dah lepas tu lagi mengga kita bisa lagu hari Nila Lisa Rosia Chick ngau Boy Max joget kain percak lama terus mulai ngau kami Bak YFM.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget? Lalu.

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

influenza A. Dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai ke buah. Ngenak semkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuk jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Activity Y.
1: Aku Rabe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Berdewan Serbaguna Selangau. Tujuh program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar nenggak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

0: Karnival Belia Selangor 2006 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai kepalan Pak Dewan Seru Peguna Selangor.
1: Info Activity Wise.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: World Cup 2026 1997-2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20 hari bulan 7 2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 2 hari puangi sebedal kick off final FIFA World Cup 2026 antara Spain ngau Argentina pukul 3 pagi 20 hari bulan 7 2026 tu. Dipancar keterus dari New York New Jersey Stadium. Kita tahu benda ba Sukan Plus ngau piam ga ba channel TV OK. Download RTM klik kita peningan tiba dah download dia tu rugi di kita nak download jalan laban kuai semina oleh benda World Cup. Kita mega ulih meda semua channel TV RTM ngau channel radio RTM jeng kawum YFM mega. Okey, berkenan ke bekawal ngau final World Cup 2026 Spain bersatu ngau Argentina tu mega. Siti Utai ya kebala benar trending dia tu. Ianya Siti gambar ti dipadah ke Lionel Messi menuang meri mandi siku nabi miet baby anak miet lalu anak mietnya ianya Lamine Yamal siku dari pemain dari Spain ya menurut nyulut dia tu. Ngay kita ke bisi terbansak ke gambarnya. Gambarnya ukai AI, ukai dede dorang. Tang segi amat-amat gamal Lamine Yamal. Messi benung meri Lamine Yamal mandik dalam dulang. Lalu bisi cerita kebenarnya. Kini gambarnya tahu. Bisi gambarnya kebenarnya diambil 19 tahun ya ke udah lalu. Sebengkah program. Umur Messi dalam gambarnya lebih mayanya baru 20 tahun. Dia tu berapa umur Messi? 39, 40? Dini dah. Nyauka 20 tahun udah gambarnya. Lalu gambarnya udah viral tahun 2024 yang kemarin. Lebih apai ngagai Lamine Yamal tu. Berkunci ke gambar anak ianya. Dia beri The God Lionel Messi mandi dalam dulang. Lalu ia caption ya lebih banyak yang berkunci ke gambarnya ianya The Beginning of Two Legend. Kena bos apa legend lah legend. Pedak meh final Piala Dunia World Cup hari 1 tu ialah 20 hari bulan Argentina satu ngau Spain. Lalu anda ingat mengah meda pekiat batch ya ke dur England gak bersatu ngau France berebut ke penuduh nomor 3 kena pagi hari Minggu ya pukul 5 pagi ya. Pukul baru jam ke penuh di rentang alih hari kita yang lemari 5 untuk peningat. Selamat lemai ke semua bala kita. Kita ke bendung dribanya jimat. Selamat kita datang dari rumah hau di kita yang berjaga-jaga. Terus bila ikut kami. Mak dia lagi. Dia bawa rentang alih hari. Bye bye.

0: Anang dah kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sebarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar termeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Info Aktiviti Y.
2: Aku Rabia Jaro, Publicity Sekretari dekat Nassau serta naik kita sampal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai berpalan ke Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amarik peluang agar nenggak di kandang menu pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawak puang, pengawak latih pengelandia di bisik di rumah tu. Bak Karnival tu ilah, nenek kemujur serta kena mujur buat pemutus proses sijil pelajar Malaysia engkau sijil tinggi persekolah Malaysia boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi tak kata terus hingga peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman mitihkan pemutus proses engkau kurs di kenduk ke sidak. Yang metuju Karnival tu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abanan liak setenang tangkus, engkau peluang gawak kau boleh ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah.

lang ng biyak maya niya. Tisdia ka nga gabla ng biyak latay, nulo po pinto. Kanap ikot lang biyak na ngira panatay ekadami, endure taga status ekonomi, patut diberi awa nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulu ekadami, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau ekses negara miak serta pengalik tetap.

0: Hannibal Galia Sangau 2006 tiket datur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai kepalan Pak Dewan Silapaguna Selangor.
1: Info Activity Wise.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawam boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23-26 Julai 2026. Beramai ke jatuh, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri no kati di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23-26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Kanuan ngerpau nutup namit semua pintu peluak penjan tahu kena mana-mana aja meh tak kena kita nama diri ke rumah ni nanti kita bisa minah ujung minggu tu ya kita ke bisi rawan kini berjalan ngantang kati laman bayuh pengerami serta mengat program ke dia tu di selampur menua kita ujung minggu tu nanti kita berjalan anda ingat mengat bekal payung bekal air laban hari kita dia tu cukup ia pengangat au bisa mat panasnya tajapan bisi maya ya hujan ke lagi nak disadang kita gak hari tu kadang-kadang ya tergenyit hujan kadang-kadang ya tadi enti ya udah hangat-hangat amat okey tentu kan jaga pengerai dirimpu kita ke bisi anak mietnya nanti oleh hanang meh ngirit bala seda ya kasih bala anak miet kita ya kau nemu tai okey jadi ya ngarap ke semua kita ser mampai likun serta menggak gerai ini ngatu menggak ujung ke rentang hari kita hari 5 tu peninga udah lepas tu lagi sada lemai 6 ke 9 malam selamat hujung minggu guys semua bala kita selamat belelak aku Ken Michael nyurut ke diri ke lemai tu bye bye.

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitiaka pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngamik ke ngembi yang memberi penerang negara bandar liak senang tangkus, engkau peluang gawak kau ditangkup sidak cemah gila. Ngamik ke sidak, nak salah melekus.

0: World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20.7.2026 hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English dengan Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kami, Nori Langgita, Nintiang Ali,

Galáctico Brancha, Aram, Minan, Lagudandur.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Ya, Buras Jalan dengan YFM ni tiang hari 24 jam sehari. Terima kasih peningga ke Mengkam Buras Jalan dengan YFM. Nak ngira muak ke pagi, tau ke tengah hari, tau ke muak ke ngali hari kini lemai, tau ke malam, dini hari. Terima kasih ke penduduk kita ke seruan mendiang ke YFM ya. Jadi yang nampak program mari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai. Kita boleh sejalan dengan aku, Rolana Gilbert. Ngarap ke berita kita manah Greister serta muncul dalam semua pengawak ke di kerja kita sepemanjah hari itu. Jadi meri hari pengadah, selamat hari pengadah. Selamat nyambut hari pengadah bagi kita ke nyambut hari pengadah hari itu. Tahu ke bisik berita manah ke hari itu? Meri pengadah ting kita. Sama pula bersampi, ngarap ke semua pengawak ke di kerja kita. Uka simnak hari itu, tambah sepemanjah tahun 2026 tu. Semua julu hati kita, pengawak kita belak mujur makang. Amin ya. Terima kasih yang agai Ken Michael kudah boleh sejalan kita peninga bawa rentak ngali hari. Jadi buka selama bawa sadar lemai tu peninga nintiang hari 5 nak berasai hari itu ingat 17/7/2026 hari 5 hari ke maya diantik bala peninga kita nah nama kunya nah. Aku lebih kisih tak ke nak gawa ujung minggu sikit tok medantik sih tak ya na uliah belelak di rumah tak ke uliah kerja pengak bukai kena uliah dikerja sepemanjai hari gawa ya. Ini ya berita hari kami mendarai kucing di Tok Peninga. Kelebih kik bak jalai P. Ramli di Tok. Puji Tuhan, urung pukul 4 lemai tu tadi. Bisi hujan kami di Tok banget diri. Hujan kami di Tok. Uliah ngurang ke pengangat keriasai ke ukes minat keriasai muak hari pagi tadi. Tang sebapa hari tu kudah. Hari cukup hangat. Jadi harap kita semampai nyaga pengerai diri impu. Nyaga pengerai diri sebilik. Kelebih ki maya kita napi gayari ke Bazato ya. Okey, peningat kena tengke pun ke awak saya lemai kita ke lemai tu hari YFM 17/7/2026. Ya, tu cum anang kurang ko alun lupeng ya.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Aku meninggal jadi sudah mai kita mendiang ke Hello Wai Sri Aman. Dulu merindang kita kongsi lagu Ari Swerim Kulai Ngon Nelson Eru Anang Baco Baco.

0: Bertemu baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Pekas lama Ibian berkongsi keberita ngap kita. Berita yang kedatai hari bagi menu Sri Aman sekali kenya datai hari bagi menu Betuang. Nama berita jam diato, terima kasih lepas mampai milih YFM ke pangan kita. Ke sekali itu berita ke terubah di pekunsi. Bakaul ngau sebengkah program itu sudah diatur di pelilih menu Aluba Antu. Program itu dikumbai Program Ranau Solidarity Community RSK peringkat bagi menu Sri Aman. Udah mujur diatur baru menghindang rantau kemayu manis Ulung Kari Lubu Antu empai lama. Program tu mujur dipenyadi sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Beranak ke Pukuk, Sarawak. Di Megakaban Konsen Negeri N34 Batang Air yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuah. Nyerumak program tu yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuah mujur ngemendar kagih belanja terlebih RM600,000 ungkup Community Engkari berjalai ke macam projek ke pengelantang Community dia. Hari penyampaunya tadi RM400,000 ungkup projek ngagak rumah sembiang Anglika Baulung Kari. Pihak megak RM15,000 ianya projek MIT menua pesisir tau ke MRP ungkup Community pemansang serta pengelikun rumah ngindang rantau kemayu manis. Nangkan kenyak RM10,000 ungkup biro orang Indo rumah ngindang rantau kemayu manis. Nangkan kenyak megak RM100,000 ianya projek Transformation Menua Pesisir 2027 ungkup komiti pemansang serta pengelikun nangas payak engkau nangas tamang. Nyalai ko yang berhormat Kaban Konsel Negeri N34 Batang Air lebuh mansut ke penerang perintah dekat terus komited ngenatai ke peminta komuniti menua pesisir engkau mai pemansang tiendang ditemu ngelantang ke rakyat serta ngerecah kage penumbuh ekonomi menua atau. Belah datai nyempulang adun N34 Batang Air nguluk program to ianya DO Pelilih Menua Lubu Antu Tuan Akui Ijau. Pihak megak pengari sekretari eksekutif Upis Memansang Sosial KPWK Tuan Muhammad Syahrul Nizam Jamaluddin. Pihak megak pengulu Pegi Wow serta Mesir Mayuh Ari Ulu Angkarimpung. Nyak tadi berita ke terubah kita nguyang agak berita kedua. Jadi berita kedua tu kita ngagai bagi menua Betuang. Kalai bak rumah panjai sengalang debak Betuang empai lama mujur diatur program merarau berserimbai ngau pengawak ngingat kebiro orang Indo. Rumah panjai tu sengalang debak Betuang tiudah 11 tahun ditumbuh ka. Diatur bak rumah panjai tu empu. Program tu mujur dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak di Megakaban Konsen Negeri N35 Saribas. Sama datai ngulup program tu mayanya ianya Kaban Parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu. Pihak mega SAO Upis Pelilih MIT Debak Tuan Muhammad Khairul Rani bin Muhammad Ibrahim. Pihak mega Temenggung Haji P.E. Alwi Bala Pengulu Bak Pelilih Menua Tu. Pihak mega Tuai-Tuai Raban Bansa Ari Pelilih Menua Tu mega. Di rumah program tu diatur mega pengawak nyuak ke bantu agih-agih belanja disuak pengagai ketuai-ketuai biro orang Indo genap biro orang Indo tidak pegai konsen negeri N35 Seribas. Hari penatai dua ikut pengeri rakyat tu tadi ngagai program tu udah mai reti sukuang ketinggi ngagai perkara ngagap ke pangkuk pengawak orang Indo tu udah ditemu sama bebenar mai pemansang ngagai community direk pihak mega mujur nyadi ketuai di Pelilih Menua Tau. Nyak berita kedua, kita ingin ngagai berita ketiga. Agik mengkang dibagi menua Betuang kalai bak Dewan SJKC Minsin Suratu empai lama udah mujur diatur program makai lemai. Diatur berserimbai ngau pengawak ngingat ke gereja Anglika St. Peter Suratu udah 100 tahun ditumbuah ka digagak bak tahun 1926 dulu menya. Program tu mujur digulok lebih 1400 ikut Mensia Mayuah tebal lagi Raban dari Gereja Anglika Selampur Sarawak. Sama muka datang gulok program tu mayanya ianya The Right Reverend Dato' Donald Judd Diocesan Bishop of Kuching and Brunei Darussalam, Piamaga Assistant Bishop the Right Reverend Nelson Ugas, Piamaga Assistant Bishop the Right Reverend Eris Sumpingjingan, Piamaga Archdeacon Reverend Tony Gilad, Piamaga Reverend Rodriguez Biker St. Peter's Ratu, Nangkan Kenya Bala Pedri, Ia Kekala Gawa Ba Gereja St. Peter, Piamaga Yang Berbahagia Profesor Datu Spencer Empadiang, Piamaga Yang Berusaha Tuan Datuk Richard Michael Abu Nawas, Presiden bagi Menua Betuang, Pemesai-pemesai Upis Perintah, Tuai-tuai Reban Bansa serta Mansia Maiwah. Ia berita ketiga. Lalu tu berita keempat. Program yang kedekumbai kempen penyedar penyakit denggi ngerugak pengerai serta kempen pengelikuan pihak megak nagang penusa angus mujur dipejalai ke bak rumah makup nangal lempak kabus ratua. Tu kebenarnya program ti diatur rumah makup nangal lempak kabus ratua ngau kerjasama macam agensi baka upis bomba ratua, upis pengerai pelilih menua ratua, upis pelilih menua ratua pihak megak upis polis pelilih menua ratua. Program tu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Tuan Friday Anak Beliak, Kaban Konsel Negeri N39 Kerian, lalu penataya nyadi tanda pengari rakyat, menuanya nyukung pengawak sedar keguna perkara pengerai komuniti, pihak megak pengelikun serta pengawak bersawup genap komuniti nagang sebarang penusah ramah Ari Nyadi. Maya program tu macam aktiviti diatur bakal lica sekali kenyap penerang tiap kawal ngau cara nagang serta ngawal pengelakai penyakit denggi dikenatai ke penolong pegawai kesihatan persekitaran unit vektor denggi upis pengerai pelilih menua suratua Encik Haji Kipli bin Haji Jenai. Pihak megak pengawal berkongsi ke penerang tiap kawal ngau cara munas kalai nyamuk Aedes berteluk serta info berkawal ngau guna nyaga pemersi genturong peniau. Bisik megak diatur pengawal berkongsi ke penerang berkawal dengan pengelikuan genturung peniau serta cara nagang penusa angus dikenatai ke pemesai bomba kanan dua suratua Tuan Dominic Anak Ribuan. Lalu pihak mega bisa diatur pengawal berkongsi ke info tiap kawal dengan jenayah cyber penyalah berpakai kedadah merugi ke semua penyalah nyadi scam online pihak mega cara-cara ngelindung diri dari penusah dikelakar cara digital dipekongsi ke pegawai dari upis IPD suratua Sarjan Roslinda. Nyak tadi berita keempat. Lalu untuk berita yang kelima, mengkang dibagi menua betuang kalai dikabung sampai lama dia adun N40 kabung yang berhormat Dato' Muhammad Cikade udah mujur nyuak ke bantuk lampu solar ngagai sebengkah serakup ianya Persatuan Bomba Suka Rela Kabung diatur berpusat hikmat Kaban Konsel Negeri N40 Kabung. Jadi bantuk tu disuak ke adun N40 Kabung kena nyukung serakup tu ngelengkap kaget perengka logistik ngau fasiliti asas ngambil ngelancar kaget operation bersari-sari sidak serakup tu. Maya tu bisik 3 unit lampu solar mujur disuak ngagai penawang Persatuan Bomba Sukarela Kabung tu ianya Pengulu Rahman tau ke Dom Kapua. Pihak megak ko adun N40 Kabung semua kaban serakup patut meruan bersedia lalu perkara pengelikuan napik sebarang penusah patut ditegap ke belama ke pengelantang semua komuniti. Pihak megak ko ya lampu solar tu ila dekat dipasang puah bilik operation serakup tu ngambil palan tu ila lebih likun kelebih agik maya malam serta ngelantang kagik pejalai sebarang operation serakup tu bapalan tu. Nangkan kenyak ia megak mantai ke pengagati ngagai serakup tu Persatuan Bomba Sukarela Kabung Tegal komitmen serta pemanah servis tik dipejalai ke sida ke pengelikun serta pengelantang komuniti bak konsel negeri N40 Kabung. Jadi berita ke penudi ke sekali tu di debat empat lama mujur diatur pengerami nyambut Hari Orang Indok 2026 beramai keleka jako Orang Indok Sarawak bak ekonomi digital diatur bak Dewan Perpaduan Debak Betuang. Program tu mayanya dipenyadi kesapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam Tim Gakaban Konsel Negeri N35 Saribas. Maya tu dia yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam ia bisa ngenang kalai kuya perintah menua Sarawak meruan berjalai ke inisiatif ngenegap ke ekonomi orang Indok dito Ngan terus ke Bantu tidak kumai bantuan Ketua Isi Rumah Wanita Sarawak. RM1,000 sekali bayar ungkup ini tunggal. Pihak mega orang Indo tinjadi tuai bilia serta orang Indo tinjadi orang dagang dipatut buliah Bantu to. Pihak mega upis menteri orang Indo ngau ruang bilia Sarawak JWKS bisa nyedia kelatih tidak kumai latihan kemahiran vokasional wanita WST ndak berbayar. Kena nambah kage penemu rindo serta Bantu sida nguliah ke penatai pemisi. Bantu tu tadi uliah dipinta semenjai tahun ngena cara online nengah laman web Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Senentang perkara ngenegap ke punau orang Indo nyadi ketuai bagenap serakup tau ke gerempung program-program baka geran kena ngenegap kage NGO-NGO orang Indo. Program kepimpinan wanita, kem kepimpinan belia, literation digital ungkup orang Indo tetuai umur, sesi libat urus engau NGO sekali kenyak gerempung-gerempung orang Indo teukai dikuasa perintah, serta program kesaksamaan gender dekat diterus kemega. Kaban Konsen Negeri N35 Seribas menyatuk mega bisik ngelansak program terdekat diatur upis Menteri orang Indo ngeruang bilik Sarawak JWKS terdekat ngatur program nyambut hari orang Indo Tikas Negeri Sarawak 2026. Program tu ialah dekat datur 2008-2026 bak mengeri kucing ngenak tema yang kesama mega orang Indo menuh Sarawak bak ekonomi digital. Program tu diatur kena merik bahasa ngagai pemujur orang-orang Indo menua tu. Tibula udah ngangkat kenama serta ngemansang ke menua seriris ngau pemansang ekonomi digital menua kita Sarawak. Program tu ialah diadang di penyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pihak mega diadang lebih 800 ikut mensia mayuah dekat nguluk program tu ialah lalu 45 bengkah pelilih menua di Sarawak dito dekat medak program tu cara online. Nyalainya berita-berita dipkunsi bawa ke sekali tu. Tu aja hari aku ibit temu baru bawa ke bukai. Selamat lemai, selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih angga guys Steven tapasilai kurap kunsi kita pinga ba hello why Sri Aman.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Anda tahu ke pesan berat ia ke bisi diterima kami dari email yfmiban@gmail.com dan ke hari WhatsApp konti YFM Iban. Kali pesan keterubah tu diterima kami dari Joseph Ratan anak nyandang nuju Kaban Belayan ia ke dia bak Luban Ulu, Luban Ilik, Pelawa, Tutus, Serudit A dan Serudit B, Terusan, Pelanduk, yang dekat Kaban Belayan bak Pasar Atas, Remabung, Bebuling Atas, Bebuling Baruh, Bukung, Pelikung, Kerupuk, Semujuk, Batu Lintang, ngau Kaban Belayan Kebukai. Nak ngira sidak kediau di Miri, Sibu, Bintulu, Seriaman, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah dirintai ke nama ditau. Kalau pesan tu, madah ke ex-sarjan nyandang anak jelani, ex-staff sarjan nyandang anak jelani Udan Adai, yang nak kena 16/07/2026. Lalu ex-staff sarjan nyandang anak jelani tu dekat di Sengai Belamayuh, bak rumah anaknya bak lumur 8816, lorong 3B4, Muara Tua Empat, di Kota Semarahan. Lalu dekat di Sengai Belamayuh, ianya malam hari 6 tu 18/07 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 19/07/2026. Jadi sekali lagi madah ke ex-staff sarjan nyandang anak jelani Udan Adai kena 16/07/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh bak rumah anaknya ianya bak rumah lumur 8816 lorong 34B Muara Tua Empat Kota Semarahan. Ianya kena malam hari 6 tu 18/07 serta dikubur kena pagi hari Minggu 19/07/2026. Jadi berita kecil lagi tak tanya ngagai anak niang tu ianya Joseph Ratan bak lumur 013-8494-330. Pesan kedua tu, ianya pesan ngetah sulit datari Johnny Tellerson anak lintung. Pesan Kaban Belayan, ia ke dia bak rumah Nas, rumah Jonathan, rumah Jack, rumah Mambang, rumah Cuat bak Sungai Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Singan, rumah Semuli bak Sungai Tau, Kaban Belayan bak Sungai Pelugau, Andau, Iting, yang megak bak Sungai Anus, Cigu Cukan Semadik bak Setuan, Gulu Meri nak lubun ngabala Kaban bak Kakus, rumah Dora bak Nangal Tekalit Tatau, Kaban Belayan Ambun bak Sungai Bawan Belingian, pian megak di Sibu Jaya ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama ditau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang mang anak Bandung tak ke indai entunan tak ke nuli ianya kena hari malam hari 6 18/07/2026 pukul 9 malam ngena cara sembiang ianya bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang mang anak Bandung tak ke indai entunan tak ke nuli kalau pengawak tur kadiatur kena malam hari 6 pukul 9 malam ianya kena 18/07/2026 ngena cara sembiang bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau. Pesan ke Siti Topninga datai Ari Donis anak liang nuju Kaman Belayan yang kedia di Sekayu Aik Macan, Nangan Macan, Baram, Poi Kenawit, Rumah Sibang, Rumah Joni Aman, Sekuau, Merurun Julau, Nangan Kelangas, Julau Pimgat Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama ditu. Pesan tu madah ke liang anak payeng, liang anak payeng Udan Adai, ianya kena hari 4, 17/07/2026. Lalu niang tu dekat di Sekai Belamayuh ianya kena 18/07/2026 bak Pulau Wok Jalai Macan Kenawit serta dikubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/07/2026 bak Pendam RC Jalai Macan. Jadi pesan untuk peninggal kalau hari bulan engkau hari itu tadi nantu betul nanti itu berarti ketuk. Jadi kumaca pesan untuk baru kalau pesan tu Madah ke liang anak payeng udah nadai kena 17/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu ianya kena 18/7/2026 bak Pulau Wok Jalan Macan di Kenawit. Serta di Kubur kena 19/7/2026 bak Pendam RC Jalai Macan. Jadi nanti kita ada dekat nemu berita kesini lagi kelebih ke kabar belayan niang tu. Kita tahu-tahu bertanya ngagai Donis anak liang ianya bak lumur 019-217-9961 tau ke 019-8064-079. Lalu pesan ke Siti Tok Meningal ianya datari Lijai anak muari tak ke Indai Sagai. Kalau pesan tu nuju kabar anak belayan ia ke diau di Batang Sepak, Batang Layar, Ulu Skrang, Rumah Adam, Pui Kenawit. Pian megak kaban belain kebukai, kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke Sintan Anak Itap. Sintan Anak Itap udah nadai, kena 16/7/2026. Lalu niang Sintan Anak Itap tu dekat di Sengai Balam Mayuh. Ianya malam 18/7/2026, bak rumah telanjan Lempawung Sepak Betung. Serta dikubur kena pagi 19/7/2026. Jadi ya, sekali lagi merah kesintam anak itap udah nadai kena 16/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Ayu ianya malam 18/7 bak rumah telanjan Lempawung Sepat Betung serta dikubur kena pagi 19/7/2026. Jadi berita sikit lagi tak tanya ngagai Lijai anak muari tak ke bini niang tu ingat pak lumur 013-829-8651. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit serta ngelumbung datari manca anak awing pesan kaban belayan yang kediau di rumah sebeli nangadap batang rajang kapit yang begat di nangang meke nangang buya nangang buluk nangang peraran Pasir Nai, Nangas Tapang, Nangas Melau, Piamgak, Kaban Belayan di Bali, Sibu Jaya, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta ngelumbung niang awi yang anak ugun. Ianya ngetah sulit kena pagi 18/7/2026, lalunya dilumbung kena 18/7/2026. Ba rumah Lumur 1F Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit tentang lumbung niang awi yang nak ugun ianya ngetah sulit pagi 18/7 lalu nyadi lumbung dekat diatur ba rumah Lumur 1F Lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Lalu pesan ke Siti Tok Meningal ianya pesan di datai hari ke ngari ke bayang anak rantau. Kalau pesan tu nuju kaban belayan ya kebenar pesan tu peningan nantu terang di terima kami ya. Jadi aku macam pesan ke Siti Tok Meningal ianya pesan ngetas ulit datari pengajar Doni Sigi Thomas. Kali pesan tu nuju ke Banat Belayan ia ke diau di Nangan Tawau Balih, Batang Berirai, Batang Gad, Batang Mujung, Rumah Jarup, Pulau Pisang, Batang Rajang, pihak mekat Rumah Nyuak Nangan Balih, Rumah Kaya Nangan Diau, Pasar Kapit, Sibu, Bintulu, Sri Aman, Kuching ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke penguat ngetah sulit niang Thomas anak pengulu Jimbun ianya kena 25/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi bak kapit Tai Senten Funeral Palo tau ke rumah satu Malaysia. Lalu pengawak ngonulit kena 24/7/2026 ianya kena kari 5. Jadi ya, sekali lagi merah ke pengawak ngetah sulit Niang Thomas anak pengulu Cimbun, ianya kena 25/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Bak Kapit Taisan Ten funeral palo tak ke rumah satu Malaysia. Kalai pengawak ngonulit kena 24/7/2026 ianya hari 5. Nya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM.

0: Jadi lagi macam pesan berat ya ke visit di cuba kami ada peningga WFM. Kalau pesan ke Siti tu inya pesan ke diterima kami hari Deni anak tinggang hari rumah Hasan dengan engkuah Katibas Sung. Pesan tu nuju kabar anak belayan ya ke jauh terkesemak ya ke ngelala niang tinggang anak dunggat. Kalau pesan tu madah ke pengawak Semiang 100 hari ke niang tinggang anak dunggat dekat diatur ianya kena 3 hari bulan 8 2026 hari 1 pukul 6:30 lemai bak rumah anak niang tu ianya bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria di Sibu Jaya. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Semiang 100 hari ke niang tinggang anak dunggat di dekat diatur kena 3 hari bulan 8 2026 hari 1 pukul 6:30 lemai bak rumah anak niang tu bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria di Sibu Jaya. Lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ngetas ulit datari remi anak teruni mesan kapan belayan di kediau dilipat sekerang terbarung sekerang tembuang sekerang melukus skim berangan Sri Aman memkat di Sinjur imung di Kuching jati di Lubau Betung kapan belayan di Menalam Limbang Rasau Merindun Pungut Jinggau San Semanjuk memkat di Kumpal Anggir, Suga, Danau, Sungai Keruh, Ngau Kaban, Belain Kukai, kena larintai, kena maditu, pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang led anak sigan, ianya kena hari 6 tu, 18 hari bulan 7 2026, pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit, niang led anak sigan, ianya kena hari 6 tu, 18 hari bulan 7 2026, pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nadai madah ke dinindur tanpa jat pihak pesan tu ngarap ke peninga kita kelebih kita kengelalan yang led anak sikan mesti mendiang ke pesan tu ya tadi pesan kemudi ke diterima kami dari Remi anak teruni.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
0: Okay, terus ke penginduk kita peningat boleh sialan dengan YFM ke lemai tu. Bawa sedar lemai hari 5/17/7/2026 kita kebenar di rantau jalan jam ke dia tu ngarap ke semampai berjimat ya kelebih ki nak ira kini kepenungak kita peningah titih kemeh undang-undang jalan alun. Setiap lagu hari igu yang tani meligai pengerindu.

Pakai selamat peningnya pukul 7 lemai tu lagi kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup bulan lepas te Edward Langi dan sedangnya sejak lagu lama hari Jimmy Griffin dan lengau dekat bertemu.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru balam menjadi semua. Bawa dalam program Turai Penghidup. Tabik shalom hari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak kepengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Aku bersampai ke semua pengadang. Semua tai tidik ingin ke kita. Beloknya di magang-magang. Datai gerah, datai mudah. Lalu semua kita nerima mulia timuruan belamoyo. Ti nadai banliang. Leban kita ukai berniang ngagai utai ti uliah di pedok. Tang ngagai utai ti ndak uliah di pedok. Leban semua utai ti uliah di pedok. Minok tanda lamoyo. Tang utai tindak di pedok. Tan belamoyo. Nyok kubuah kita berani mansa anggoti ti kempang. Ngagai panggau gereja salah talo. Ngambik ke kita uliah nerima pengasih. Uliah ketemu keberkat. Kena nulung kita lebuah maya kita berguna kia. Laban kita hidup ngenok pengharap nyari. Bukai berpangai bautai tulih di pedok. Minggu tu tadi, kita dah berkunci ke. Bakar ni kok golayah tindak ngetu-ngetu nyakap balas dadu orang Israel. Main sedap belaban. Belaban siku ngelaban siku. Belaban one by one. Dan tajak panopo ti diberi Raja Saul ke orang Israel nya cukup mana. Ianya, siapa ti terbunuh ke Goliath dekat kaya raja lalu nyadi ke menantu ya. Dan ada sikuk bujang berani nerima tawarannya. Tajak pan sekedak bisi hati kok. Dan leban ketakut magang mendak pemesai munsuah sidak. Mendak ke sidak berani majak ke benca sidaknya. Mendak tan ada sikuk belas dadu berani bertangkup leban go Goliath. Dia adalah talo empu lalu nganjuang sikuk nembiak bungas. Ti baru lanjau. Ti gap. Ti sigat, ti manah mua mata. Ngambik kia nyelamat ke bansa dengan menua Israel. So minggu tu kita dekat berkelala dengan nembiak 17 tahun tu. Nanti dia tu 17 tahunnya baru form 5. Empat pemiak ya. Kita dekat berkelala dengan orang tu disebut Allah talanya. Orang ke ngerindu kata aku. Kuya SPKR 13 ayat 22. Baca ku orang putih. Allah Ta'ala nyebut a man after my own heart. Nama nembiak tu ianya David. David anak Jesse. David tu kai datai kiok leban tikok ngau orang berperang. Leban yempu kai sedadu. Tan leban ti dia suah pai nganyo bekal ngagai menyadi ya. Menyadi ya tiga ikut ti nyadi sedadu Raja Saul. David tu batang pengawak ya. Orang ti pengibun berdus bermenua puang dia. Lebuah ya ti boring-boring bertungok ngebala jelur berdus ya. Nadi utai bukai di pedok. Ya selalu berlagu ke diri. Lalu bermain muzik. Ngelentang kati ti selalu sunyi me. David datai berlebak elahnya. Menurut kebelabannya. Manah dah maya ya. Cun dah teming ya. Agi tumu pagi. Pagi tiagi celap berambun. Angin tiagi celap bertiup-tiup. Tiagi ngasuh kok belungun. Haleluya. David mendak balas dadu Israel mansang berperang leban orang Filistin. Ia ningau munyi panjuang sida. Kena nemu gi peninga panjuang sida. Kena sida ngidup ke bulu diri. Lalu kena sida ngeransiang ke derimpu me. Pia belanda pia kecil pia manjuang me balas dadu nya mansang etek yang ke daruang lebak di baruah dia. Lebak ilahnya. Agi hidup pergi ngelaban ku sida eh. Bukarawah mansang kemua ke. Lebuh David nembiak tinggi lanjau yang tadi ni. Ningo battle shout balas dadu Israel. Agi hidup pergi ngelaban ke sida. Ti madah ke diri ndak surut. Ndak mentua ngepok. Ndang tan tagan. Ya pan sama ngau orang Belanda kian ke. Bekal menyadi ya tadi. Udah disuak ke ngagai orang ke nyago bekal sedadu. Belanda matudah tuai itu tadi. Nitiah kurang. Tak rindu hati ngau orang begau. Tak rindu ngau orang beramai. Tak rindu ngau orang puruk. Rindu ngorang berbelah mayuah. Ndak nemu bahaya deh. Tak nitiah korang ketua ya. Nyok ia menjadi. Nemiak ting ngemiaknya. Ti baru lanjau. Mansang ngagai dua orang berperang. Nadai mai senyata. Nadai mai apa. Tak ngau orang berbalut dia.
tambah kagi leban ye ke kiok ke kau ngigok menjadi ia tiga ikut tinggal di sedadu lalu dekau nanyok cerita sudah sebuat leban apa ia berat benar dekau nemu pengerai penyamai sudah tiga menjadi ia nama lagi deh yang capuah berkerawah memunyai nyamu bala orang dia bisik sekedarnya dia bersesuai ke pemberani dari empu bisiknya bersesuai ke mimpi diri bisik sekedarnya nyerita ke penajam senyata sudah macam-macam ni karakter orang dia bisik sekedarnya hendang tak bulak matok-matok agak cerita je tang tiba-tiba je Goliath tak datang ngerigang diri lalu nyakap sudah bakal ke selamam bakal kudah dikerja yang nintiang hari tiap malam Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 23 nyebut lebuh David lagi belum berjakuk ngos sudah Goliath mansang kemua dari bala orang Filistin lalu nyakap orang Israel bakal selama Bible madah ke lalu David ningo ya haleluya David ningo Goliath menjadi orang Israel kebukai apa? Sama ningo Goliath semua sidak sama-sama ningo ya tang reaksi David lebuah ti ningo jaku cakap Goliathnya lain lagi aringgi bala sedadu Israel kebukai nyelai lagi aringgi orang mayuh penemu David tu orang sedadu Israel yang takut tan David tak ayat 26 nyebut lalu David nanyok bala orang ke semak ya namau tai ti dekat diberi dengan orang ke sebunuh korang Filistin tu lalu ngelepas korang Israel dari pemalu tu David terus terang menjadi namau prayas ti dekat diberi dengan orang ke ngalah ku Goliath tu kuya David kompu prayas pemenangnya menjadi ia nak berniang dengan pemesai Goliath laban batik ya dalam din nanti grace Allah telah ngeri kia ia gerinti menang merani amat orang kapir tu nyekap balas dadu walah telah tidup ku David itu buk kudus nyebut orang kapir tambah New King James nyebut siapa orang Filistin tindak ditutus tu berani nyekap balas dadu walah telah tidup ku David balas dadu dia lalu madah ke David nama prayas diri kau dimpu orang ketubunuh ke Goliath merani amat orang kapir tu nyekap balas dadu walah telah tidup ku David dengar kita menjadi David madah ke balas dadu Israelnya balas dadu walah talau ti hidup balau orang bukai nak nemunya semina David je nemu laban David nak meniang agai pemsai problem tidak tang ia fokus pada pengasih Tuhan menjadi namo kini utai ti dipedak David lebuah ia ti bertungok ngau Goliath namo kini penanggul penekul ti ngempang buat muaya Goliath gerasi Goliath bakal tidak pedak orang bukainya juga hantu gerasi nadai lain nadai nyelai dan David tidak merniang agai masalah ya ia tidak fokus buat problem ya lebih David merniang agai gerasi Goliathnya ia tidak munsuah ya orang Filistinnya uliah dialah ya bukai gerasi di pedak ya dan ruti David tidak merniang kejakuk cakap Goliath ia tidak ibuah kejakuk keriak munsuah ya dan David ngerundiang ke Goliathnya udah garing-garing mati David udah uliah imagine ke dirimpu udah berdiri berbangkai Goliathnya nerima prayas ya nerima pingat nerima berkat laban David madah ke siapa orang Filistin tindak ditutus tu berani nyakap balas dadu Allah kalau ti hidup menyadi Allah kalau kita hidup mesti ke kita itu David mai Allah kalau tidur ngagai penanggul penekul sudah. David nyerah ke penakut ngagai pemuyan balas dadu Israelnya ngagai jari Allah kalau tidur. David medak penggerian ngagai penguat ia buat pengerindu Allah kalau tidur. Allah kalau kita hidup nyadi. Nya Allah ia boleh ningo kita. Nya Allah ia boleh nyago. Boleh ngelindung kita dari semua bahaya. Nya Allah kita boleh berpangai bayo. Laban ia hidup. Kita boleh berjaku, boleh berandau ya. Tadi kita dengar David madah ke Goliathnya orang Filistin tindak ditutus orang kapir orang kena dari kawal sempekat dengan Allah Ta'ala lepas kena pengok tutus tu deh tialai Allah Ta'ala ngagok sempekat dengan orang bangsa Israel punya berengkah hari Abraham nyentuk dengan Maya Jesus diangkat hidup baru lepas kena adat bertutus tu nyok tinanggam sempekat orang Israel ngawalah talau ti hidup Jesus mpupan
mayang ayo baru umur 8 hari. Yesus pan ditutus baka orang Israel ke bukai. Laban ia hidup hari baru hadat. Tang dia tahu, udah Yesus merik darah ia baka yurgang. Nenek pan macam darah ni adik, ndak dikenal lagi. Laban darah Yesus bergaul lagi dari semua darah tibisik di serata dunia tu. Lalu kawal sempekat kita dia tahu, ditanggap dengan darah Yesus Kristus mpu. Bak pemakai Tuhan, menyambut sakramen, Yesus madah ke guna darah ia. Matthew 26 ayat 27 hingga 28. Ku bebel. Udahnya Yesus ngambil mangkuk. Lalu lebuah ia udah merik terima kasih. Ia nyuak ke mangkuknya ngagai sidak murid ia. Lalu ku ia berjaku. Hirup tuk semua kita. Laban tuk darah aku. Kena nanggam sempekat baru Allah Ta'ala. Haleluya. Darah Yesus saja tinanggam kita bersempekat baru Allah Ta'ala. Ukai darah jelu. Nyalai berperang laban Goliath itu, David nemu diri turun Abraham laban sempekat. David nemu diri besi kawal sempekat ngolah talau. Lalu ia nemu semaya olah talaunya, dah sigi dekat ngelindung, dah sigi dekat nyaga, dah sigi dekat ngari kaya. Laban David ti nemu olah talau ti hidup dah ngari sepiak ia, nyalai ia berani serta kempang, berpangai bersemaya olah talau. Ti udah disebut Tuhan berulang adat 28 bagi 7. Ti nyebut Tuhan deka ngasuh munsuah penyerang kita Allah laban kita. Munsuah deka nyerang kita nengah siti jalai. Tarari-ari kita nengah tujuh bengkah jalai. Tertinya munsuah Allah. Pepat sedak lari. Helter skater. Burak sepok kaki sedak. Rari Allah lalu ndak lagi berani ngacau kita. Puji Tuhan. Nadai ngacau, nadai ngawak. Siapa ke munsuah ya? Kok kena singa ke? Kok kena beruang ke? Kok kena mensia ke? Penyakit atau ke penyuntuak ke? David nemu diri ulih ngalah ke semua tanya. Laban dia nemu diri besi kawal sempekat ngawalah kalau. Ngau Tuhan ti hidup. Bible madah ke kita pan? Bakal David maga. Sama peturun Abraham. Laban kita udah harap ke Yesus Kristus. Tetap moga udah ngaku Yesus nyadih ke Tuhan dan juru selamat kita. Semua kita itu udah dibaptiso. Kita dia itu udah diambuk Allah Ta'ala nyadih ke anak yang pu. Lalu Bible mendah ke kita itu peturun Abraham. Ketegal pengharap kita. Nyalai kita bisik kawas dan pekat dengan Allah Ta'ala di hidup. Mulih darah Yesus Kristus. Amin. Menyadih. Bak perang orang Israel itu, tak siapa-siapa pan keberani mansang laban Goliath nge, nang gerinti menang megang. Laban Tuhan dah sigi ngau sidok. Semua sedadu dia, sama bisi kawa sempekat ngawalah talo. Bako David. Laban Allah talo nak berpilih mata. Koribai, God is no respecter of person. Tuhan ukai nyukun David laban dia rindu lagi ke David. Ndak. Kan Tuhan nyukun David, laban David percaya ke Tuhan. David barap ke ia ulia. David berpangai ba ia. David barap ke kawas tempekat yang ngga Tuhan. David ngaga ia nyadi betul-betul Allah Ta'ala. Haleluya. Asuh majizat nyadi Allah Ta'ala bagi hidup kita. Tan kita yang menyadi, mesti kau ngecek diri mpu. Bani ndu fokus kita. Bani ndu pengharap kita. Dini nak fokus kita ngelamat tu menyadi. Namau tai di pedak kita buat mua mata kita ngelamat tu. Kati kita tembuk medak pemesai problem kita. Kati kita tak tembuk merniang ngagai masalah. Ngagai penyakit. Ngagai pemerinsok kita. Kati kita tak selalu lagi ngiga utai ti negatif. Utai ti jai. Hari utai ti positif. Hari utai ti mana. Jampat lagi madah kita rimpun dah uliah. Hari ti ngaku dari uliah. Jampat madah dari Allah. Hari itu madah dari menang. Ni bagi ya. Tahu ke kita ngena pengharap merni yang agak regang. Bapangai berkawa sempekat kita ngau kuasa Allah Ta'ala. Ni pengelamak kita menyadi. Udah nadai berandau. Udah nadai ngasuh Yesus nemuai ngagai kita. Ngasuh yang nuluang kita. Ngasuh yang nyukuang kita. Ngasuh yang ngangkat ke kita. Lamak dah dah. Nadai ngawak. Nadai rau. Pergi bisi peluang. Laban lebuah kita nguyang kepikir undian kita yang ngagai kawal kita yang ngau Tuhan. Ngau sempekat ya. Haleluya. Semua tai tindak manah ti bisik ngelingik kita yang lemah tu. Tau bertukar magam-magam jadi.
Betukar manah, betukar lempuang, betukar bergol. Bisik miracle tau nyade ke? Nanti kita ngubah jalai kita yang muda utai, ngubah cara kita berundiang, ngubah cara kita muda Allah Ta'ala. Uji muda utai nilai lagi hari tidak pedak orang main wah nyade. Uji muda utai hari sudut lain. Orang bukai, gereja bukai nusui cara mensia muda Allah Ta'ala. Sidak ngasuh mensia datang ke Allah Ta'ala. Tang kita, kita nusui berkenai ke Allah Ta'ala muda mensia. Berkenai ke Allah Ta'ala udah datang ke mensia. Lalu nyelamat ke sidak. Dia tahu, bak dispensation of grace tu. Kita muda utai hari kacau mata pengasih. Lebuh balas dadu Israel muda gulaya, sidak rarawah nyebut, pedok kita pemesaya. Sepo kuliah ngelaban ya, kau sidak. Nang aman, munsuah sudah tidak besar. Tu mentaliti nyerah kalah tu nyadi. Pikir rundiang tinggal ku dari mpu undak uliah. Dan lebuah David mendak pemesai gulaya. Sama mesai tidi pedak orang bukai nyaga. Dan David nyebut, nama players tidi kau dimpu aku lebuah ku dah munuah gulaya. Kuya. Tu mentaliti orang ke selalu menang nyadi. Menang bersemua tai. Ia ndak mendak ngai pemesai problem ya. Tai yang mendak ngai pemesai players tidi kau dimpu ya. Tidak kau diuliah ya, tidak kau dienjoy ya lah. Laban nang kau duit ti aja jalai kita uliah mendak problem kita ni dek. Uliah dia selesai ke? Tahu kena uliah dia selesai ke? Bahaya tahu ke berga? Kau kengai. Pilihannya berpangai bagi kita. Laban jam kita itu nyawa cukup. Nyalai kita nyambuan cerita David laban gulai untuk minggu baru. Okay? Minggu baru tu lah kita berkunci ke? Nama penyadi pertarungan antara orang Israel tiba perang lawan orang Palestin berlebah elah. Allah talonya go, Allah talong itu semua kita seminggu-minggu tu. Ia merkat ke semua pengawal kita. Lalu jalai di tengah kita, dia gagal yang besar serta lurus. Ngambil ke kaki kita ndak terpuru, ndak terpilu. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าด้านละไม้ YFM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Ba YFM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga, bertemu baru kita anggau aku Patricia Griffin toka Damia Alamesara dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kebala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam pengikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali tu bala peningat semua ku dekat bercakup ke senantang akhlak ti mana serta engau azam ti mana. Tiap tahun baru hijrah banyak orang yang masang azam untuk ke julu hati ti baru tang julu hati ti kemaduk berguna ke benar yang bala peninga yang ingat miki akhlak engau ulah diri ke tempo akhlak ti mana ya ukai seminak nyermin ke keimanan siku-siku orangnya tang megak dekat nyadi ke kebuah pengelantang dalam kandang mensia mayuh badunya tu akhlak ti mulia ya oleh ditunjuk ke hari pengawak ti mudah daripada kita ianya bakal contoh ya lebih banyak berjakuk dia tadi kita berjakuk engau jakuk ti siru serta basah ti tinggi kita berjakuk engau rotuai engau cara berbasah ke orang tuainya lebih banyak kita berandau engau nolong orang ti berguna ketolong hari kita nyak tadi contoh ti paling mudah di kerja kita kita akan tunjuk ke akhlak ti mulianya jadi bak dunia kemai yang hari itu kadangnya ada bahasanya tadi nyawun ada di pedak kita lagi kelebih lagi lebuah maya bala mensia mayu hantik berjakup bermedia ramah tu nyak tadi bala peningat semua tahun baru tu nang sikit patut meh kita nyadi kepeluang tu kena kita mikir cara kita berandau serta bergulai engkau orang bukai jadi nuju bala nembiak rebak baru megak berbahasa kape indai enggau bala pengajar sigi ulah ti amat dikemeran ka serta mesti dekat dijaga kita selalu lebih maya akhlaknya jadi dibikik insyaallah semua azam kat bukai megak ya dekat muntang lagi diulih ke kita aramih kita bala peningat semua nyadi ke tahun baru hijrah tu ya pemun kena kita mikir serta ngadu ke pribadi ulah kita nyadi mensia ti lebih mana lagi hari ke udah naban pemansang bak dalam mensia mayuh ya berpun hari siku orang ti berakhlak mulia enggak penuh basa ti tinggi wallahu alam nak kat terduduk kunci di baik aku harapkan kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat yang kita semua insyaallah bertemu baru kita masa dah kita ti dekat datai bergulai ba YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
6: Maka selama pukul 7.30 lemai terlagi peninggal kita sama belak mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Tanya kita semua belak mendiang ke instrumental sampai semina duduk berimai.

Selamat lemai peningah. Datuk kami nabur ke berita lemai 17 hari bulan 7 tahun 2026. Penegak politik ngah penyerakup rakyat ngemudah ke perintah merambu serta berjalan ke projek memansang. Semuando dalam sitak konsol negeri Daro Diato sudah disediakan ngah kuasa karan 24 jam. Atur tindak kelalu nyekat media patut dipercayai berplasar ke perkara ti benar, atur kerentang ngau report ke setimbang. Nyak tarik batang berita lalu tu isik berita.

Penegak sokong penyerakup antara rakyat yang sekedar hari kebuah Sarawak sudah mujur berjalan ke Maya Bengkak agenda pemansang serta sudah nyungkap penatai pemisi menua itu. Premier Dato' Penitan Sri Abang Johari Tun Openg madaka penegak politik dengan penyerakup antara rakyat ngujuang ke perintah oleh nurus ke perambu dalam timpuh ke panjai serta nak dikerugak penkerkang ke tau nekul pemansang. Ketegal penegak sokong Sarawak Dato' dah mujur berjalan ke pemansang infrastruktur ngalih hangkai ekonomi hijau ngada ke pelajar tinggi ke nak berbayar ungkup nembiak hari menua itu serta berjalan ke pemansang ekonomi tiba pelasar ke teknologi engkau innovation. Ya mansut ke Jakuto bak program tuai bergulai dengan rakyat ke diatur di Daro. Bak program tu yang megak udang mendar ke pengawak ngagak masjid bak skim nangkir pemesai tumpuk pendiau tak ke SPK ti mungkur kampung Lemang Pek kampung tengah ngau kampung Pantre kelimpah aring mendar ke projek ngagak jalai ngagai sekolah SK Lasa. Sita Konsol Negeri Daro Diato udah nerima mayuh projek pemansang infrastruktur ti udah nguntung kerayan. Kawan Konsol Negeri Sita Daro Dr. Safi Ahmad pada kesebengkah hari pemujur besai ti udah diasai ke ianya kuasa karan udah disedia ke bak semandur di Daro kejauh hari 13 hari bulan 7 tetadi ti ngujung ke urang bak kandang menuanya nyau nak agi berpangai bak injen api kenguna minyak diesel. Projek nyambung karan ke berungkus 31.1 juta ringgitnya dikemendar ke Perintah Sarawak serta nguntung ke 28 buah rumah pancai ngau genturung pendiau nyengkam di Sungai Pasin ke bisik 186 pintu ruang bilik. Projek kuasa karan yang megah olehnya mengelimat belanja urang bak kandang menuanya di kediatuk seminat berbayar kira RM50 ajak enti dibanding ke ngau kira RM500 sebulan kena meli minyak diesel bakar ke ngelamat tu. Ia mansut ke Jakarta bak program tuai bergulai dengan rakyat kediatur di Daro pagi tadi. Dr. Sapi Imadah ke jalan hari Sungai Pasin nyentuk ke nanga semah di sadang dekat temu gagak dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Jalannya uliah mandak ke pejalan orang ke Daro ngagai 15 minit ajak enti dibanding ke ngap pejalan 2 jam enti ngenak perengkap ngangkut bak sungai. Bak program kesebaka Dr. Safi'i marah ke pemansa anti dipercayai ke dalam sitak Konsol Negeri Daro olehnya ngelatih kaki ekonomi bak kandang menuanya. Contoh ti uleh diperhati ke ianya pengawak berjadi Jematan Batang Lasak dalam ujung tahun 2024 subak ti mujur ngangkat ke pengawak penatih misi nyengkam ngelaku ke barang dajak serta mantuk orang kemuka palan homestay. Di kena nambah kaki pengak penatih misi di amai macam projek megak sama bisi dipercalai ke nyengkam pasar tani ke bungkus 15 juta ringgit di bisi nyedia ke 90 itik lot undur jual ungkup orang ting lama tu seminat berjual bak TC-TC jalai tumpuk pendiau sidampu. Sama bisi digagak ianya projek ngangkat ke library Daro jadi palan innovation kelimpah hari projek berumah kenyamai agi ditangkup. Perintah megak benar berjalan ke projek ngagak 40 itik lot kedai kenyerangkum 10 unit kedai mit ngau 10 unit lot ke dekat nguntung ke industri cottage. Atur tindak kelalu nyekat media patut semampai disempulang ke ngap pemerhati ke tanggung pengawak serta nak patut nyadi ke Tegal alai nak ngibuh ke perkara ti benar tau ke ngapi pemencik. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madaka atur tindak kelalu nyekat media patut dipercayai berpelasar ke perkara ti benar, atur kerentang serta setimbang, kelimpah hari ti ngirap ngelantang mensia mayuh. Tok dikena nentukan media tau meruan nyari kaban strategik perintah, company luar dengan mensia mayuh dikena niri ke menua ti lebih maju serta rentang. Ya mansut ke Jakarta bak pengerami makalemai ke diatur berserimbai dengan hari pengarang berita nasional 2026 Renggat Menua Sarawak dengan om media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Kita diatur benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak Dato' Benar Nyerenih langgur penemu ke ngasuh numbuh ke sebengkah palan khas undur raban media bergaul, berkongsi penemu serta gawak bergulai. Sapit Menteri Bak Upis Premier Dato' Abdullah Saidol merah ketuk endang dikena menentu kesidaknya bisik palan kelantang agi nur gawak serta ulih nyukup pemansang industri media di Sarawak.
Ia mansur ke Jakarta bab pengawak nur nutup gempuruk media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Berkawal dengan SMAC, Dato' Abdullah Saidul mendaka format gempuruknya dekat majak di Kelati kengenak pengawak tingatur mayuh hakik kerja jurai engkau pengawak pemansang kapasiti. Tok dikenak ngelatih kagi ikas profesionalisme raban media ngambil ke setipak engkau pemansang teknologi communication engkau media digital. Tuai Pemekai Menua Sarawak Tun Pendusri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Dua Bini Ya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Mamak Sanusi bisik ngau nguluk pengerami makai ke Diatun Nyurumbak hari pengada ke 80 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan ngau yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah kemari. Sama bisik datai yang nyak ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja, isteri Pangeran Anak Hajah Saleha. Sama nyempulang Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, ia nyak sapit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, ngau bini ya Dato' Dayang Mulyah Awang Daud. Pengeraminya kreatur bagi Istana Nurul Iman, sama megat diguluk Bala Kaban Belayan Ari Brunei, Bala Pemesai Ari Menua Luar, Urang Terbilang Nama Ari Menua Luar, serta Bala Pengarip Perintah Kor Diplomatik. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS nyak ngayan ke pengeran siang perintah mantuk raban orang kepatut ditulung kelebih haki sidak tip guna ke rumah kemanah serta boleh ngangkat ke pemanah penghidup sidak. Kaban Konsul Negeri Balingian Abdul Yaakob Arbi mereka pengawak ngada ke rumah tip mana haki nyak ukai seminar boleh merik penglikun ngagai bala penerima tambah merik penglantang dalam penghidup. Nyalai bala penerima tu dikarap kagi ulih ngambil peluang dari rumahnya, nur serta sidak niri ke penghidup di lantang lagi, begulai ngau sidak sebilik. Ia mansur ke Jakarta bab pengawak nur nyerah ke rumah PPRS ngagai Muhammad Fakri Fasin dari Kampung Lintang di Palingian. Sarawak Forestry Corporation SFC dikaturit agik ngemata ke pengawak orang keudah diberi lisian ngigak ngau nangkap bayar alai nentu ke sidaknya semampai nitih ke atur keudah ditetapka. Purus besar SFC Abang Arabi Abang Emran pada kesudau lisian dikeluarka orang keminta lisiannya dekat dulu diberi penerang ngau latih tik berkaul ngau prosedur operasi standard tau ke SOP kena ngigak ngau nangkap bayar. Tujuh lisiannya ke diberi ianya kena nyaga pemayuh bayar serta nyaga pengelikun reta tengkira ngau nyawa mensia. Lebuh kita tanya pasal sekedak raban orang ti ndak lantang hati ngau pengawak nangkap bayar yang madaka perkara tu patut diperhati ke ari cukup profesional ke dikena nyaga pemayuh bayar ke udah majak nambah di menua tu. Enti belalau ke pansi SFC pemayuh bayar di Sarawak jam ke dia tu dipelabak ke bisik kira 25,000 ikut nanti dibanding ke ngau kira 13,500 ikut dalam tempoh 10 ngakai 15 tahun tu kudah. Abang Arabi mansur ke Jakarta untuk ngakai RTM di Kuching. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Penegak politik ngau penyerah ke berayat ngemudah ke perintah merambu serta berjalan ke projek pemansang. Semua andur dalam sitak konsol negeri Daro dia tu sudah disediakan ngau kuasa kara 24 jam. Atur tindak kelalu nyekat media patut dipercayai berpelasar ke perkara tip bendar, atur kerentang engkau report ke setimbang. Nyalakan kami mak kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching kali berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20.7.2026 hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okay, terima kasih kepada kita kaki mengkapulai sejala yang kami bawa sedang lemai jam tik kedua semudah berita ke lemai untuk peningat. Terima kasih ke penduduk kita kita ke benung kan tadi baru dah ngintu diri bergulai ngeri sebilik kini tak ke benung dia nantu jalai berbaik ke kereta tak ke benung kawak kini engkanya kawak shift kini ke lemai itu. Terima kasih ke penduduk kita nah. Okay, terima kasih mengangai peningat kita ke bisik nak taik ke pesan rindu hati minta lagu biar mereka nyapa aku ke benung kawak ke lemai tok bawa sedang lemai. Terima kasih ke pengrindu kita sudah aku maca pesan dari kita. Kita berpindah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana lagu ya bisik maya berpuru semua.

Bisik Maya berpura semua lagu Ari Rim Jana nak merindang peningat kita ke lemai tau ya. Beri salam lemai dengan kai Jessica Itan peningat kita hari bau ke bisik nyapa ke lemai tu. Terima kasih Jessica Itan ke suha mendiang ke YFM. Siku hari peminat ke cukup rindu mendiang ke YFM. Nah. Jadi salam lemai DJ sama jalan ke pengawal nuju nuan ko ya. Mana gaya hari kami di bau minta putar ke lagu Saya Warinta dari Di Kuyeng. Kena merindang kita semua yang kebunuh mendiang ke radio jam ke datuk. Kelebih ke balap peminat setia YFM. Terima kasih DJ. Sama-sama Jessica Itan. Biar buka bisik nyapa ke lemai tu Iba Vincent. Madah ke dirimpu bunuh mendiang ke YFM. Terima kasih Iba Vincent. Biar buka saat lemai nuju Margaret Unci. Saat lemai DJ ko ya hari sibu. Minta putar ke lagu hari Gwen ko ya. Kena merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamus Davis Taylor Mary Ibu Martin ngau DJ Mpu Bak YFM. Terima kasih Margaret Unciang sikut gig peningat kita ke cukup rindu mendiang ke YFM lah. Lalu peningat kita ke sekali tu peningat tucum selalu sok lemai DJ sok berjalan ke mengawak berjimat pulai kawak malam lagi. Terima kasih tucum selalu Monica Melia Bunga sok lemai DJ Rimiri sok lemai sok berjalan ke pengawak nuju nuan hujan memesik kami di Miri ke lemai tu. Juni Band sok lemai DJ sok berjalan ke pengawak gayari kami di Miri mana lemai tu. Terima kasih ke berita gayarinya dah hari peningat kita. David Ikum sok lemai DJ Rolana sok berjalan ke pengawak. Terima kasih Assalamualaikum. Reza Roker. Hai, selamat lemai.

dice ko ya. Alex Delta Bina Watavarao Arriva Tunam Jalai Penrisan di Kuchi Salam Bye DJ Minta putar ke lagu Dah kelak sangkai Bati hari sandai ko ya Hanya ajak ko ya Terima kasih ya DJ sesama Alex Terima kasih sila kumim si nyapa Salam Selamat lemas dan selamat berjalan ke pengawal DJ Terima kasih Alice Spencer Hai ko ya Salam Bye DJ Selamat berjalan ke pengawal Terima kasih Buri Nyalu Salam Bye DJ Selamat berjalan ke pengawal Nucu Nuan Terima kasih Buri Nyalu Pian Mekap Si Nyapa Luisa Jugi Salam Lomai DJ Serta selamat berjalan ke pengawal Terima kasih Richa Unup Mana hari kami di di Tok ya Bak Jalai Simpan Semunjan Minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi Diau ketika saya Udah kemutar ke lagu yang tadi Bak Sada Lemai Jam Keterubah Terima kasih DJ God bless you Sama-sama Sendi N Sada Lemai DJ Sama Jalai ke pengawal Terima kasih Sendi N Roy Kuang ya, Mantai ke gambar radio ya na Sama Jalai ke pengawal Mana hari kami di Suyaman kok ya Jam Kediatu Benung gawak sambil mendiang kenuan DJ serta selamat ujung minggu okay, terima kasih Roy Kuang Agnes Inerubin berita hari kami di Miri Lemai Tuk Mana mesti awak tu lagi tau tebah lagu Ari Anderson dengan Library nanti kena melindang diri impu DJ impu berjimat pulai lagi ngarap ke gerai pelama terima kasih klien temawai MJ selamat lemai DJ RG tugas Mbak RDM Kucian terima kasih klien temawai MJ CMS Fred bisik nyapa hai CMS Fred ini tinggi apa ni kita di Betung sama berjalan ke pengawal si saya mana hari kami di Tok ya terima kasih sama-sama ini tinggi Anita Nawai Mekap bisik nyapa Angat nar gak Sehari itu bisa panas ko ya Terima kasih DJ Meruan Gerai Belama Amin Andrew Jai Masing Hari di Miri mana kelemah itu Salam menuju semua kaban FB Ngau kaban WhatsApp Ngau semua peningau YFM ke lemai tu Ari Andrew Ujai Masing Ari Miri ya. Lily Anthony selamat berjalan ke pengawak celum muari kami di Limbang nganti ke Labuah sejam kudahnya kadangnya udahnya kini nah jadi ke sekali tu Ari Rini Sabai semua lemai di jantip si awak minta putar ke lagu Ari Winnie Albert lagi ya bisi ganti nuan tips awak ku nembahnya lagi semudah program randau ya semudah tanduk program randau kelemah itu nah tak kau malam betul lagi jadi bisi muka nyapa mual landa stali stali mami aba pian muka sindon edi selumai DJ minta putar ke lagu meligai pengerindu hari ikun tadi udah tebah ku lagu yang tadi nah sindon edi nuju dirimpu ngau peningau YFM selamat lemai DJ hari apai lambai sebab jadi kemawak terima kasih Lina Bugis hari Johor minta putar ke lagu hari Angela Latajua ingat-ingat lalat kena merindang sidak sebiliak kok ya pemka di Johor lebih lagi di Johor ngau nuan pupak konti Clarence Midan dari Pakan lemai itu minta putar lagu Ari Rambles Walter Puntan kena merindang dirimpu kaban FB Shasha Manda di Sibu ngau semua peningau YFM ngarap ke terperindang meh terima kasih ya Iba Vincent sekali lagi nyapa ke lemai itu mandah ke dirimpu menum diang ke YFM terima kasih yang peningau semua kebisi mendiang ke YFM tips si awak aku dekat nebah lagu ke bisi dipintak peningau kita ke lemah itu lah. Tantang jepiak kita pindah dulu ngau lagu Ari Sandai Liung udah kelak sangkai batis buat temdiang ke tanduk program Randa Pemansang

0: Selamat malam ni dengan Dato' Kememai Tamdeng ke tanduk program Randau Pemansang.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita akan tu bentuk menyentuh.

0: Okey, terima kasih yang kami dengar kita yang kami dengar program kami di YFM untuk ya lemai tu ya bakal selamat juga bab program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisi temui ke di kangau enggak aku ngisi program kita program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pun ya. Okey. Ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kaban Parlimen P2/9 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai gagai ya peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi rantau tu boleh didengar kita kena ke hari tu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi, munyi ke udah disebut aku tadi, temuai ke udah berdugau bak mua aku ditunggu aku berantau di konti kita YFM aku melalu ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng ya ke boleh limpang kita ke lemai tu tajak panya tadi ngabal saya baru datang hari Sibu terus ke Kuching eh.
1: Oh.
0: Oh, sama datang dengan Genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Amy.
0: Oh. Okey. Tentu bukan banyak program ke diatur bak palan nampu, kelimpah engkau pengawal nampu. Betul laun, kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan Genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okey. Oh. Jadi itu terus nyingkang ngagai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah sudah didengar kita kalanya di pengaruh rakyat bak dun kalau megaknya di Menteri lalu dia tu pengaruh rakyat bak Parlimen engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat.
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 tahun 13 hari.
1: Oh, ni maya aku baru berdiri bak Sita Pelagus. Udah ni aku megai ke Sita Pelagus 2 penggal. So udah ni baru tahun 2011. Dan yang sambung baru Parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pada Lebuan tu, Namujo. Dan yang aku berdiri baru pada Sita Parlimen Julau. Dan yang menang atas tiket bebas. Dia tu sudah penggal kedua. Kira sudah bisa 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu. Megai ke Menua Julau lah.
0: Okey. Laban manyo ke balang ke bisa bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke Berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban
1: boleh okay, Jaku
0: nyamai Berandau nak Jaku Iban ok segi landiak Jaku Iban sebenarnya di YB
1: nah maya aku berdiri tu baru aku belajar. Oh, tang sebenarnya tu segi bisi baru rumah aku tu mayo orang Kaban Iban sida tu bisi pukul lain aku hari mid tang maya aku berkempen. Baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban, dan ya bergulai dengan orang berkedai kopi. Maknanya nan mu aku berjako tak aku selalu dengar me dengan nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nan tu pandai alam bahasa tu. Ya tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu. Ya kita itu semua mesti belajar me. Betul. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya, aku pun bisa kak bergulai dengan rakyat. Ni alai, maya aku berkapidin kira selama 10 tahun. Aku boleh berjakau Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku, nama tu semalam tu, nuan bisa berjakau bahasa Iban tu. Alam mimpi. Ni kira aku, udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu, kira-kira mainlah kita berkomunikasi dengan balang rakyat kita, bangsa Iban eh. Nadi nanggul eh.
1: Nadi nanggul.
0: Laban dengan lama tu, selalu muda media ramah YB, lebih ke bertemu dengan balang rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB yang nak jaku Iban. Kira-kira nadi tu berpenanggul, bak YB lebih ya ke Berandau atau ke bertunggak dengan balang kita Iban eh.
1: Terima kasih.
0: Okey, balang manyuh kaki dengan program kami ke lemai tu, terima kasih. Jadi kita terus nyingkang ngagai tanya ke tiga tu, yang berhormat Datuk. Itu yang kenang agai sitak ke di pegawainya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk sudah buat penggal kedua nundak gunungan tadi nyau 8 tahun eh. Hanya di Kaban Parlimen P2/9 Julau. Ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di pegawainya berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyu hanguan Parlimen ke di pegawainya Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah. Now kawasan Parlimen tu bisa dua dun, Siti Dun Meluan, Siti Dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesaiannya bahas Semenanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis, ngau wilayah. Oh, ni tiga negeri tu ah.
0: Size.
1: Size ya. Mm-hmm. Sama ngau size julau tu.
0: Okay.
1: Oh, jadi rumah panjai kita bajulau kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil ngau rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai terima terima ke narai terima sijil.
0: Yeah.
1: Ya, tu kawasan Julau lah.
0: Okey, hingga peninggal kita ke lemah itu bisik ke ninga hari pilihan menua Julau. Sebening ke program kita yang jadi itu biar pengari rakyat kita kemudian di randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengari rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang. Kau dah diberjalai ke siku-siku YB. Bak Nuan Pu, laban kau dah dua penggal Nuan Begai Parlimen Julau hingga yang berhormat Datuk. Boleh merintai ke pemansang kau dah digagak, sudah tembuk. Tau ke benung dekat di kemansang di Parlimen Cita Nuan Julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018. Kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang berdau di bisa. Pakar kita mainnya berdau bisa mayo ATM machine.
0: Yeah.
1: Kita mainnya berdau bisa balai bomba. Kita mainnya bisa ke narai post office tu. Padanya kita itu sama lagi bisa isu stesen minyak. So to isu lima ke penting. Lebih hari ini lagi bisa isu pasal jalan internet semua. Tang lepas 2018 pasal hal ATM isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisa setia aja apa Julau. Tang Julau ni selalu narai mesin tu selalu jai setia. Tang cukup duit. Jadi ini alai. Sampai hari itu kita sudah bisa dua, bisa tambah setiap lagi dia. Sudah nak buat area pakan sebelah tu narai ATM machine, kita dia tu bisa setiap ATM machine. Ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba,
0: yeah.
1: Isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu bajulah bisa setiap ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sudah ya bisa dua lah. Tang alam perancangan tu agi bisa dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagak di Pakan ngau kagak di area Julau tu. Tang bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu, State Planning Authority.
0: Yeah.
1: Jadi ente ke utainya kelulus, kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba, balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya sudah bisa dikenal pasti hari ke kerajaan kerajaan ngau sidato sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Jadi Hobis bomba kelas
1: kelas saya kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya boleh ke cover area Julau lah, termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office. Post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya, tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi ngena post. Mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah diterima kita sebenarnya.
1: Amat.
0: Okey, kapan kita ingat kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang dunia digital, dunia digital dia tu.
0: Yeah.
1: Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh menerima berita. Bukan hari handphone aja, tapi sudah pun oleh bisa satellite atau kena parabola oleh menerima keberitanya. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu, pakai anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
0: Mudah bisa beza dari jeman ke liat ke jeman ke dia tu.
1: Oh, ni ame.
0: Okay. Tu lagi kenang senentang pemansang tu yang berhormat Datuk ya. Labannya tadi antara pemansang kau dah digagak, kau ke benung digagak, kau dah dilansak Nuan oleh di pedak rakyat Sitak Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasaikan rakyat Julau udah tu lah Banuan.
1: Okay, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisik pemansang bukai.
0: Yeah.
1: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 itu tower ke baru hari jendela satu jendela satu. Jadi tower tu sikit bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjang itu, mai lagi rumah panjang itu coverage.
0: Yeah.
1: Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage.
0: Google internet.
1: Internet, yes. Yes. To ke utai ke setakat tu lah. Now kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan. Bisa ke laksanakan jendela nombor 2.
0: Yeah.
1: Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah. Angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan kemansang area menua lasi nanti kita beda sampai lama area ulu kota pakan tu sama sebenarnya beda bisa jalan mana dia tu beda bisa jalan ta jadi kira aku nyak area pakan tu semua beda bisa jalan magang kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pun selesai isu ke situ lagi isu air.
0: Okay.
1: Isu air kita dia tu bisa kurang. Now, laban ukai ketegal nama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya gi rumah panjang itu bisa sambung ke pipe air.
0: Yeah.
1: Tu siti sekolah suba, nare mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Suba baka SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2.
0: Yeah.
1: Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi macam mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade. Tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
0: Okay.
1: Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar Julau area lasi atau area pakan dan saya aku bisa ke oleh selesai sebelah tahun 2030. Isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya pakar ke cottage industri tempatan.
0: Yeah.
1: Mantu ke orang Indo ke sirah atau gagal kraft tangan.
0: Yeah.
1: Soft skill utanya yang penting lah. Engau pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun mesti bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui pakar MPB atau ke hari ke MPOB.
0: Yeah.
1: Jadi tu semua agensi kerajaan engau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau kita semua kerja rapat lah. Bakani kita oleh tolong ke rakyat bagi khusus kaki kesidaya. Ngau boleh ke nambah pendapatan sida.
0: Ya, boleh bantu nyungka ekonomi sida ne.
1: Oh, ya,
0: okey. Tu ngenang laban nuan ke bapa penduduk parlimen tu. Yang hormat Datuk tentu mega kadang-kadang kita kami ke jadi rakyat tu laban kita bisi kaban parlimen. Okey, bakal nuan pu tentu mega nuan tu jadi jematan mai serbana hari rakyat Julau ba dewan parlimen. Jadi nama kini peminta hari rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalak di bait nuan tau ke di bantai nuan ba dewan parlimen tang nakak detonya lalu beda bisi di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Oh, jadi aku selalu pasal hal infrastruktur aku selalu sebut pasal hal Balai Bumba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada. Lepas berapa tahun lepas harga lada tu segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Now, manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Now, aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah kita itu lagi bisa sekolah daya. Now, aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus lebih lagi hari ke infrastruktur ngangai ke area Julau awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat ni akan penting ngangai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Nyeng kaum kuota sendor bala pengajar bermalam
1: ya,
0: tadi nuan bisa melansak senentang lada tu yang bermak datuk tadi dang lansam mimit tang kita nemu rega lada sigi ya bisimaya yang nurun bisimaya yang niki kita tu muka tentu rakyat kita yang kena nam ladanya tapi engkau ungkus racun baja jadi muka penanggul ke di tapi bala tidak ke nemeran ke wawak tanam jadi bak penemunuan yang bermak datuk untuk secara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsa rakyat kanya oleh nanam komoditi bukai untuk tanam bukai sebab penemunuan
1: aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah dua tahun dia maya tahun 2019 saya sebab aku 19-20 makan nyame jadi aku tu bisa medak maya raga nurun maya orang tu ngetua ngetua nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu raga lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung mayo tang agi oleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayagi incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sida break. Tang aku bisa harap incentive sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi nanam lada abang rekod sidaya laban subah maya aku cek sida tu bisik maya break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada lagi nanam lada nada lagi alam rekodnya dan agi sida break laban rekod sida nari update tu jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun jauh nurun dan orang ke agi ke nanam sida boleh break maya agi ni aku utai ke harapan hari aku tu tapi nanti sida bisa maya bantuan size pi aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa mayakin nanam lah.
0: Okey, ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli ni. Ngambil ke sedak ke sikit yang berat kau lada jadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja pun.
1: Lebih.
0: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah badu nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ni.
1: Aman.
0: Aman lagi beri agai orang ke sikit yang berantanya lah.
1: Betul.
0: Pengawak petanam. Okey, tadi kita dah kenal tentang pengawak pemansang kau dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk. Pembeli kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingu yang ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita ingu sitak pauliman julau ngebuan rampak menua ke mana okey bisi palan atau ke genturang menua ke berbukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana kita yang lantang kati apa yang lumbung bujang berani rentam juga baru pegai sitak julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh narik hati temuai luar datang yang lantang kati ke menua julau jadi bisi tak kini perambu ngagak kita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku mendak dia tu. Utai ke penting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja alam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asal sebab aku impact bantuan ngagai ke pelancongan buat area julau bisi kurang jadi ni alai dia tu aku tu bisi fokus berjakuk buat rumah panjai dini-dini tempat aku berjalan buat julau aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah termasuk biru wanita termasuk JKK awak ke sidak runding meh runding ke nguna ke rumah sidak sitik jadi homestay kedua nanti oleh biru tu fokus buat kraftangan nanti kraft tangan si daya si anak nemu bisi skill tu untuk gagal ke utainya kami tu hari pusat himat bisi ke gagal bisi gigak orang ke hari semenanjung tu ngajar si dah bakal kita yang paling lama bisi ngajar si dah gagal clutch bag, you know, black berkulit tu. Tang hari tu sirat oleh personalized nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah. Jadi nanti ke bisi maka produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu. Turis, you know, aku percaya kita itu mesti bisi tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisi sitik kedai, kita mesti bisi sitik pusat latihan. Untuk ukai nama tu, sitik kebantuan pelancongan, sitik kebetahan adat kita. Laban dia tu aku muda orang orang biar tu, mayo sirat tu, nanamu, nanamu lagi gagak buat kumbu. Nanamu sirat gagak. Nanti, nanti dia tu, agi bisa orang nemu gagak tika, agi bisa orang nemu gagak mari. Nanti selama-lama tu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya, orang pen nak ingat lagi ya? Jadi kita itu mesti bisa pusat latihan, sitik pusat ke bisa oleh ngajar, belajar, utanya semua. Kau orang pelancongan datang, sirat pen oleh beli. Kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu, nanti sirat kat gagak khusus, sirat kat berlesen, aku nemu sudah belajar bahasa kucing. Bayar ke RM7,000 untuk untuk 6 bulan. Tak aku bisik memohon bisik hati mai ke sudah ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu semua dia gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar akan nanti bisik subsidi bisik bantuan dari kerajaan kita nurunkan kosnya. Saya sebab aku mayo gi orang boleh masuk. Laban kedegalnya mah, bisik ke orang sida nemu jako English, bisik ke orang nemu jako bahasa bukai, bisik orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja, bisik ke orang udah pado sida narik kerja baru mah, oleh ke sida nyadik tu gak. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti ke bisik source of income tambahan tu. Saya kutuk sikit oleh bantu ke rakyat kita dia.
0: Ya, lepas kita berhati ke menua kita Sarawak di tu sikit atau bilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak menua menua-menua ke tahu di lawak kita kampung atau ke hutan asal kuliah di lawak kita julau pun nanti kita yang rembai ngagai pengawal homestay bisi palan bermalam mai balap bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ari berita mana lah ni
1: ngal tambah lagi pasal dia tu kerajaan pusat ngal kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan. Nanti kita medap menteri kita hari kerajaan pusat tu menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita medap kerajaan negeri Sarawak sida beli mass wing. Beli wasin tukar nama Bono Air. Jadi tujuan sida gagal utanya pengawannya laban sida tu kan mai pelancongan direct hari ke benua luar negara nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu. Nanti orang kena bas tu hari ke Kuching ke Sibu patut sila ngetu ngetu bas Rehman kini ngetu bas Betong tau ke ngetu bas Julau. Jadi ni alai aku percaya Julau tu segi bisik maya utai ke di pedak. Natural beauty segi bisik tu area ke aman hutan tu mayo. Nanti orang luar negara tu orang Arab tu nak kalah sida medak hutan tu oleh medak hutan bahasa Sarawak.
0: Sebab di mai sida bermalam ba rumah panjai medak budaya kita hebat. Orang di menua
1: betul aman. Utanya nak oleh di pedak di luar di tempat-tempat bukai tu bahasa Sarawak aja. Orang ngajat kita orang pepantun kini orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
0: Tebal lagi nyam agak boleh mantu nyungka penatai pemisi rakyat di pelilih jual laun sama utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia yang mana tu. Jadi balap peninggal kita ke diau di pelilih menua julau kita ke dengar ke program kami kelemah itu temuai ke dikangau dalam konti kita ingin si awak program randau pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ingat aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam ke dua berandau Datuk lagi sedau kami dua ya nguyen ngagai tanggung pengawak ke dipangku ia dia tu nya jadi chairman lembaga industri Kayu Malaysia. Kami dua yang menggal program tu, menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak. Mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang berumah datuk?
1: Anak Dara Ibu.
0: Okey, penyanyi ya?
1: Ricky L.
0: Okey, bergulang sejak lagu kami di YFM. Udah lagi nampak baru Randau. Bergulang kau temui kita dalam program Randau Pemansang.

0: Malam Menyuh kali ini dengan kami secara online mega, okay, RTM Klik. Tahu ke kena My TV kita, okay, tambah lagi ke malam tu hari ini dengan Randa Kebulan kau temui ke di kangau kita, okay, yang berhormat Datuk Larry Seng untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tahu di dengar kita mega tanduk program dia kena hari 6 pukul 10 pagi tadi sudah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tahu ke sudah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tu mengangkai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempung industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu oleh nuan gerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke ente jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula kayu species local tu. Now kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Lepas Sarawak itu sila bisa agensi hari ke pustaka. Sila pustaka itu sila menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan untuk jaga semenanjung. Jadi sila bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan, hari ke kita bisa WISTEC bah Sabah dengan WISTEC bah semenanjung banting dia awak ke orang biar tu boleh semua belajar meh.
0: Yeah.
1: Bagi ni ke sila gagal perabot, bagi ni sila gagal latihan tu.
0: Sehingga Nuan Tuan bila berengkah mengumpul jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
0: yeah,
1: export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya buat MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paper Board. Net isu tu jaga ke lada. Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okey. Kira-kira sama penggal gunuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okey,
0: 8 tahun. Tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan yang berhormat Datuk enggak piam enggak. Biasalah pengok kita memang mesti cabaran ya. Okey, banuan pun tentu juga banyak juga pemujuan ke dah di baik nuan. Sebab tanggung nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okey, itu pulai baru sebagai pengok nuan ba Dewan Parlimen tu. Yang berhormat Datuk laban nuan si keluar dari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bagi ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena memansang ke rakyat tebal lagi di Sita Julau.
1: Aku meda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalan kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belas sokong lah nama inisiatif tiga gagal Sarawak itu hari ke atas pendidikan sida tu bisa gagal dual language program, sida recognize UEC, sida bisa bagi bantuan gagal orang Nambia ke masuk universiti belajar percuma, apa khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana, kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 lah, untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh kan bantu ke pansang ke menua kita ya.
0: Iya.
1: Termasuk ke area julau tu.
0: Betul. Okey, tentu juga bisik pendengar kita hari pelilih menua julau dengar program tua ke lemai itu dalam program kita ianya randau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak yang boleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nonpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerja nonpu ke handle.
1: Oh ya, bisik. Aku bisik dua titik pusat khidmat.
0: Ya. Yeah.
1: Setiap pasar pekan, setiap pasar julau. Dan kami tu bisik buka sari-sari lah. Ngai ke menjaga raya din lah. Nah, aku pun bisik setiap tempat buat serikai lah.
0: Ya. Yeah.
1: Staff aku buat serikai leban. Area serikai tu semua ke area area pekan. Nah, bisik ke orang raya tu selalu bisik ngai serikai kembali barang semua. Jadi nyamai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku bahas rikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua, semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya.
1: Yeah. Bagi ke rakyat. Nah, nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu. Aku segi balas.
0: Okay.
1: Dua hari.
0: Engkau sedaya ya, bisa utai ke ditanya, okay, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis kau dah dipadah nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Nanti ya, buat ofis yang berumah Dato', engkau yang berumah Dato' ingat nombor telefon lah, boleh dikongsi, engkau dengar kita.
1: Oh, ya. Okay. Okay, nombor telefon staff aku baju lah, nama ia Oscar. Nombor ia handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff bah repakan nombor Kevin tu 013-832-6927. Ya, aku bisa sama sikut staff nama Jennifer, nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya bah serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama bah serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Kais Bina ngembuan manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerja ya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Dia kau nombor yang berbegan ada rahsia dan dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk lah nyamai kita yang natai ke serbana kita, permintaan kita direct ngagai bala pekerja atau ke ngagai yang berhormat Datuk Bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau tu yang berhormat Datuk, engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat di Atuan Nuan bak Parlimen Julau engkau tak disebut tu tadi engkau dah boleh ngelansak.
1: Oh ya, yeah. Aku tu mesti kata gaga aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah baka ke program John Fit ke gaga tahun lepas mesti ke kita gaga ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerja sama ngau Kementerian Kesihatan, ngau Fundrun aku kerja sama ngau polis, ngau aku bisati bekerja sama ngau rela, ngau agensi bukai. Laban kita itu ka mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh Bugulai lah. Pugulai ngau cara-cara mana ngau kita anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. Aktiviti ada pengawal semua nanti ke nanti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama,
0: jarak ya kelalu jauh,
1: jarak kelalu jauh
0: yeah.
1: Ngau aku meda semakin lama semakin kurang ada ke orang peserta, orang ke aktiviti lebar yeah. Bajet nak cukup
0: yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua, dan aku menda impact ia dengan orang rakyat ke bisik ingatkannya lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Maka nanti kita yang ngatur pengawal Belandaan tadi, hingga kita boleh ngatur di menua julau, mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nyo boleh kena kita nyungkap benda tu mesti rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisik sama kagak mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sila Indo tu. Boleh sama masuk dalam malam ni ame. Laban aku pedak hari ke orang ke dia baju laut dia tu mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore.
0: Iya. Yeah.
1: Tau ke sida kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo orang ke Tuai ngah orang ke Biak. So kita yang sama mesti mesti giga aktiviti ngah sida ya ame. Aku medak biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sida dini-dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau craft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala-bala kita daripada biru wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu Webby Datuk rumah aku dah gagak kita nya di homestay. So aku minta idea tuan berkeni ayo kita ngatur programnya ngambil yang mujur berjalan eh. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih julau ni nemu kita sama bekerjasama kita ngemansang ke pramu ke dah disebut ya Muhammad Datuk tadi kami kita nya jadi nyata lah.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, kita dekat ngangkat ke mega industri dagang temui menua kita serau itu terbalik kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main asal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang hormat Datuk aku kira ke beri peluang agen wan beri kira ke nada tu lawan beri pesan selamat tahun baru ngagap dengan kita yang kau bala rakyat nuan bak parlimen P209
1: okay, terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru dengan kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawak. Harap ke rakyat semua bulai ke mana anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting.
0: Yeah.
1: Anang ke Ngirup ke Mayo, anang Ngirup ke Lalu Mayo. Nanti boleh jaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke tanam tu sidato bisa boleh hasil ke Mayo. Tau sidato semua gayu guru gayu nyamai tentang senang cilak lindak.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiak kami hari UIFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemenuhan ini tengah hari pemenuhan kenyadi pengaruh rakyat jadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam tu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus UIFM Monica Midi pengelola UIFM Iban Edmund Langgi dan bala kru penerbitan program Randa Mansang ke sekali itu berpesan terima kasih ngagai hormat Datuk Larry Seng yang nyakaban parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia boleh ngisi program kita edisi keterbahaya program Randau Pemansang dikeluar kita malam tu 16.01 tanduk ya tahun ini hari 6 pukul 10 pagi jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua yang hormat Datuk jadi terima kasih ngagai Nuan ya kau dah limpang kita jadi lagu kemudian ya yang hormat Datuk
1: Berkikis Bulu Betis tu
0: lagu favorite bala sedap biru wanita ni bala tua
1: lagu rancat tu
0: iya jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah tu ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita. Ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Betul, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi Alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengisahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Aba.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Okey, lagu kena mungkal segmen pemerindang malam kita. Lagu dari Juya Ya, Ngapung Lalu Haku. Selamat malam guys semua, balik kita ke malam tu. Terima kasih mega ngagai Rolana Gilbert. Udah bergulai ngau kita bahasa dalamai. Bapak pemerintah malam, kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon Ari Diato nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi. Ya, jadi itu semua program kita lebih lagi bawa FM nadai mayo berubah untuk ke malam tu ni. Habak jam ke terubah tu lagi urung pukul 9.30 mai kita ninga ke Randau Ruai. Jadi pukul 10 malam, bakal selama mega andur kami nabur ke berita malam hari YFM. Jadi pengudah mendiang ke berita lagi peninga. Kita dekat ninga ke tandu program ke dikeluar ke Sharon Ludan. Hanya kini kita sar itu. Bak jam ketiga, kira ke jam ke penudi bak pemerinang malam. Mai kita ninga ke lagu-lagu irama etnik Pupu Bansa. Okey, nyak ketusun program kita ungkup ke malam minggu. Kita ke malam tu bak pemerinang malam 17/7/2026. Jadi terus menang kita dulu. Ngau Siti lagu dulu ni. Udah nyak kita dekat terus meninga ke Randau Ruai.

0: baru kita malah tahu aja sekali tahu cow. Anak kepala kita semua baik lagi. Sebab ayah ke lansia ingat kelebihan kelebihan ke mayari tiga. Anak tahu nak lansia pendiam kita ingat kelebihan jauh. Ya bukan nama dan jauh. Lama bapak program lana luar itu. Bukan semina ini malam kita tahu nusi cerita kami bapak terbawai kanyuak di tahu. Dan cerita ke di sini kita tahu ke sekali itu. Tahu jadi kelalau bala kita mayu jauh kelebih lagi cerita kenyari banyak induk lapi yang kedekat di kunti aja buatnya. Ya, nama utai nyari nyau jauh. Alam kita ingat kerana ruai ke sekali tahu ia nyak jabut hero. Hei, wae jabut nemu jadi hero.
1: Siti Lemayri Mak rumah panjai Terumah piting Tembawai kenyu
0: Nama biji yang tu tanah daya ke? Napa semua biji yang tu diulang jabut? Patut gak lapan buat jabutnya majak nadai? Engkau nak ingat aku kini. Kemari nak ingat meli biji yang maya ke pasar sekanyua. Biji yang ku panaklah beli. Aruah jabut pada. Masa boleh beli. Pancut boleh beli. Aruah jabut tu udung anak aku. Dan nanti nak berbiji yang lagi. Mana baik ke utai pakai. Nih, jabut. Nadai ayam sebab pagi tau. Ayah sebab nadai. Oh, jabut. Jabut. Nih, kini. Jabut tau seminggu-minggu. Tau banget nadai ngelari rumah. Jabut.

0: Nama pengawak dah buatnya banget dia ubat ruai sidak lapi yang lama-lama. Mama banget ini yang dia biar. Oh, jabuan. Jabuan. Mulai kita dulu jauh.
1: Namanya ini, ini nak mau tanya aku tu. Lagi kira main aku tu. Anang gue bakangau-kangau dulu. Di nyamunyi rusak tercabut tanda waktu. Bakangau ku aku hari tadi. Pada aku lagi dulu ni. Lagi ku aku lagi kira aku tu bermain.
0: Eh, namanya wak kenali ya. Mulai dulu. Lagi aku pula seperti yang dah lagi. Bangan nak ningas kali. Dia tahu. Bangan entah mah murid duduk abang luai orang ni. Nalai nyebut rumah diri empau deh. Mulai kita dulu. Lagi dia memayal baru. Hei, jabut.
1: Hei, nak kau dia tahu ini. Dai utai orang pakai ni tu. Dia ajak kawan-kawan hari tadi di ngang aku tu. Ngacau daun mau main ni tu. Okay, hantu.
0: Ya, yeah, tu duit kena dia beli bician. Abi ya bician tuan, mu dek. Ha, ini dia tahu kat nyumai. Tahu laluan duit bician dia tahu. Ana maju ah ya. Ana meli kue abis-abis nanti belanja dia pergi lah lagi dia nyamuk main baru jambul anda makin nyamuk dia jambul anda memuat dek ngak busuang mu dek ngelaban ulang tuai anda dia meli ketua biji yang dulu bakancir mulu anda berjenjam dek membeli ke biji yangnya udah beli biji yang lu pulai mu dek
1: tu beria ini Belen duit tu lagi. Kena aku mulai es krim tu lagi. Anang nanya ke aku lagi deh. Upah aku beli kutai kelut kibak, kelut kanan kulu kilai.
0: Eh, udah aku malah tadi lalu ya baik pulai. Hei, anak yang buta pinta deh. Lalu yang kena deh sekolah pergi lah kamu deh. Alay, jambat lagi deh, ngalau. Nak makan air tu atau lagi?
1: 15 minit udahnya. Ini nah tu bicin. Pakai di magang papa ke bicin tu. Udahnya nang ngangau ke aku lagi deh. Kak nyambung di tiang baru koto ngau nak lepiangnya. Bajak ni nemu di ni. Aku takut kemai kebera bisa itu laban pemajak nak lepiangnya.
0: Ucau. Aki miat udah kak bapangan. Akai ente besar nak lemu aki klu. Kuah hang ini dia tau digiga oleh inau apa yang naik oleh inau. Lemu dek? Nak ngipak kering ku baru pemerai satu tu sen miat dia tau.
2: Sejam udahnya.
3: Angau, usah ngau. Dini dah ngau. Jampak sangau pansuat dek. Pada diorang begau bermua rumah kitanya. Begau ke jabut, labuh pariat bermua rumah panjai kitanya.
0: Hah?
3: Oh, sangau. Dini no dek sangau.
0: Jabut? Nama boleh jabut berkenyak? Namanya tadi ia berluai sida lapi yang dia bermain dengan lapi yang dia kinauknya. Ni nama pengawaknya nyau ke mua rumah nyakian dek. Nah, bukannya tahu labu dalam balian.
3: Eh, dah ada dua rumahnya tadi ngasuh aku ngangau gede. Benar begau kita serumahnya Din. Sedua anak lapiangnya ke pemain. Main gagai tadi bertengah laman. Bermua jalai berumah kitanya tadi. Aku tak menemu cerita kamai tu sangau. Alaban kaku bawa bila ya tadi. Ningau orang begau. Pansuat gak aku? Nyak ke tuan rumah ngasuh aku ngigak dek. Ngangau ke dek. Aram, nyampak gede dek. Kian tuan ngesah sedak kian.
2: Enak lama udahnya.
4: Hmm.
1: timpang peniau mak tu kopi mak tu incuat mak kopi mari ya ke rumah ngayak aku tu timpang peniau ya ke rumah nada bini aku nanti kaki ketu nyonya patas dia kila nyonya okio nyadi aku tu
2: unyuar kaki dia unyuar kantan tak dulu unyuar kaki dia papa palo beti adanya uji kurulo
1: banyak di rumah dia mai tu ulur tu nauli angkat tu nauli debing ku waktu tu nauli kati tu ayak di rumah dia mai tu
0: ye jamu nama ma pengawak dia punya nyak berdaya aneh banget mancal bebahin nyak menyau labuah kepariat nyak berapa kali aku dah nak jali jamu mana mancal. Age mancal. Selka aja kau kuna dai memasuk pendian di jabuan. Ha? Selka aja laku. Sawat di munyi nama le nyawa laku. Munyi leka berdia mule. Tau mia. Ha, tau tak kengai aku. Ya, kena ada patuan. Kena de bakal. Nona le pengawa bukai di jabuan. Bak ceritanya nare mula mua ulah bukai jabuan. Mula mua ini le ngau dai. Ha? Nak lama ada ini dan kau kamu kak kelimia kelirai. Ngamai ke? Udah ada bakal, ini dia nyari minum isi. Ubat keliah dia. Hei, jabu. Nak lemah ke kena cara aku ngajar dia. Anak-anak ambil kena muncul. Inai dia yang cuba ngebatuk kena.
3: Apa? Namanya nak patah kaki jabuknya tuan rumah? Uji petak.
2: Ya, aku sanggau ngasuh ke jabuknya ngunyur ke kaki ya dulu. Udah tu lagi, kumai ya terus ke hospital kian lagi. Di tu sanggau. Tak madah ke di. Ukai rindu-rindu jabuknya. Labu ke parit. Lemai tuanmu di. Ukai bermain tu. Nadi hero jabut lemai tu nemu di sanggau ngai kedena nemu
1: amai ga ini tu hi arwah dinya lalu nadi nemu tai dinya ini sepatut nyedi tau riga-riga ini sengau lubang itu wang di bulir coba aku tu nemu di aku tu udah nyari Superman, udah nyari Spiderman, nyari hero aku nyelamat kindo darah, nemu deh. Anang kak nganganu aku sebarang deh, ngai kedi temu tepar lebah kau lagi.
0: Hero nama, nanti labu aku pariatnya, ha? Hero tai mayaunya. Akai, bayi hero ku tai deh jabuan. Eh, jabut. Pernah pala aku laman di jabut. Nanti 10 ikut orang bakal di ucuk di wan aku jabut. Dia nak aku terengkah jabut. Bahasa nyur mutan dia nak leh orang. Bahasa kita batu tujuh uciang dia. Pernah pala aku ngau di tu jabut. Nak leh untuk aku ilak majak bekuk jabut.
2: Nah, sanggaunya medi anak temeram besari-sari dalam bilik medak apa namanya tituk mama gak temeram medak tituk besari-sari dalam bilik nemu di ucuk di jabuto baru dan nangkap orang tejaik naban kana lapiang kak naban kana lapiang jadi nadai jabut tadi kemudah kede udah mengek nyadi genselan anak lapiang nemu di tu si kede dia cerita kede dia dijabut tu si kede ngambil ke ini dinya nemu lalu nadai nemu tai ini ditau
1: nemu di tadi ini ya tahiro aku tau nyadi hero tadi kena kakunya namu dia tadi dia kengesuh kumli bikirnya lalu bikirnya tadi lalu aku simpan dalam kandit hancut tak kena kumli sekelim ngagainnya gila namu dia tak orang maya kami dua anak lapiannya kan agai kedai negi lap tadi kami dua bisa terpedak ke kereta siti pakai yang tengah laman nyak mudi bak mua jalai ngagai jalai besainya orang dalam keretanya ngepai nunjuk ke sekalian sekalian putarnya nemu dia tetap pusing-pusingnya sepusing kok ya iya aja nyual sepusing aja nyual dini nak kami dua kak udah lantau itu nanti lantau mayu lalu dini nak kami dua sepangai melayi Belanda kita Belanda kia nak kami dua anak lapi yang ni tadi datai dia tadi lu beri es krim ya benuang kami dua makan es krim kedebri lakinya tadi ya lalu nangkap anak lapi yang lalu tepuk kia dalam kereta kak datapan kia nemu di ni is it loud and clear ini bisa dengar cerita hero di tau ha?
0: Nanya ni ada lapi yang nyala nyau menyataban kurangnya akai parai parai
1: mesti lah ya nak ulian nabannya laban aku tu bisi tadi ya kan naban kecepren aku ini tahu ya kak bebini giga lindu bukai nanti kak ya kan naban di ini sige tahu ini aku sige ngasau nanti di taban kia ambil kesidaknya ngau di asaita makap gunis om nemu di ini anak lapiangnya tadi ini lalu terawah-rawah kang lepas ke diri nemu di ini udah udah tepuk ya ke dalam kereta aku nadai pikir panjaya gai ngai kedenan nemu ini tangkat aku batu kebesai lalu tikau kungut batu besainya tadi tau mesai batu pengansak tau pemesai-mesai batunya pedaknya kacanya jalan ini tikau ku ngau batunya cermin sementar lebaku ini terpambar cerminnya laban batu tikau tadi ya kumayalah ya bujang rebah baru temawai kenyok tau
3: nah udah nyakati tadi jabut udah lari anak lapi yang nyari dalam kereta orang ke kanaban kenya tadi
1: lakinya tadi kemudah tadi lalu ngejuk kaku ngakai disi jalai nyotep lanti yang mempusin nanyan nakunya tadi nyotep lungi yang ngiyang nakunya tadi udah nyak ya lalu tamak kala kereta kanaban kana lapi yangnya tadi mayanya keretanya pansuot aku mada kadi aku lalu ngempang jalainya dalam matiku dien mati pun matilah dia ngai kadi nanemu ngai kita nanemu banyaknya dia penyebatan baru matu kereta yang kaya tekenyet ngai kenganta aku lalu tepawah kadi si jalai ngau aku sekali labu ke parit pedak aku peniaw aku nyoba kabuku telah buah-buah kena kurang dalam parietnya ada aku nemu udah nyautai nyoba kesengit makan kaki aku akai aku sih namu nadai kehidup nanti na tegal anak lapiangnya kapak kunya nanti di taban ke ini nadai aku kira kenya ngai kena nemu nak kena taban dia inah kata gagak orang ke gagak ke orang ke lawak dinya ada yang aku gagak ke dinya ya
0: ye dia nam boleh jabut nanti orang abang kena ini dia tahu siapa nyumai ke dek dia tahu kan tahu apa mimik ha siapa ngau dek sebilik ke ha kadang ada dek tahu tinggal langkah tinggal kaku seminggu Ih.
2: Nasib menya aku baru datai tepeda ke ceritanya. Basatup ngaku. Buat mau simpang rumah. Yes, buat mau simpang ke rumah yang tadi. Nanti nak basatup tadi. Sigi mecut terus orangnya neban kena lepian. Nya mebala tadi. Bisi beluarnya sama basaup nangkap lelakinya. Nyamai de pulas sidak bajari. Delit sidak kaki ditekan sidak pelaknya tadi. Ya selaki tekan aban kena lepi yang tadi. Sampai asai kumai atau sebarang bak temui kenyok tu kini. Sagi-agi betuai kata rumah peti yang tau.
3: Ya, ni lakinya tadi deh. Udah tangkap polis kah?
1: Ya, udah baik hidaki. Udah baik hidaki pulu. Tadi ngakai boleh polis kin kusida ayah. Ni, ngau apa ini lepi yang sekali. Ya, ngau anak lapi yang tadi mah, udah dulu kian kesida ya.
2: Jadi, jabut tu, enggak.

0: gampang ceritanya tadi. Pemaga. Ya. Itu ya buat mau mainnya di hero nyelamatkan api yang lapiangnya.
1: Ya, nyanya bakal kes ke bisa nyati bak kucing yang paling lamanya tu rumah. Bisa kita nemu ceritanya. Nak bisa sikuk nombi induk ke umur 8 tahun dia ke benua abang luar rumah sedak ya. Abang luar rumah sedak nyajak nak dia kebukai. Nyapan nyokak ditaban ke sikuk lelaki ke nak kereta. Nasib orang sepia rumah sedaknya terpedak lalu jampat ngempang kereta ke kat naban ke nombiaknya tadi. Pakai kes jabut tau mi ya. Pihak sige udah kena taban nombiak induknya.
2: Ya, abang luar. Nama berani amah ke orang naban ke nombiak. Bak mua rumah ni, nama pengawas silaan nampak kelembiak berkenyak. Kelas silaan nama kini lembiaknya. Eh, macam-macam mutanya di kemayar itu, banun, banun. Ini majak semajak medunya, majak nyelai kemayar itu. Eh, ilau aku, jujur kita ketua. Ingat itu, kenyalik kurang, metaban kurang. Eh.
0: Sigi mayuah kan biak kelenyau kemudiari tu. Bisi sekedaknya ngai kita nemu sin biaknya dijual ngagai orang ke nyual orang kano kurang di pemerdagangan pernah pemerdagangan manusianya. Amknya ke tetap orang kaki jari kaki nyawa ketimpang peniau ya, udahnya udah suah sidak minta sedekah berbelanja lain makanya banyak tadi ya kinaun tadi bisik kerjual udah besain tadi ya kemin tadi ditupi dulu banyak udahnya besain dah suah sidak jadi sunal anyual tubuh dari ya. Itu dia menua indah dia mayo utai itu nyadi menua luar dari Malaysia tu dia tu bedau kat tu balatang nyokak berperpun nasaiko ha.
2: Apo takut ninggalnya tuai rumah hanya maku ngai jabuk bermain ba tengah laman tau ke jauh hari rumah aku kena tangkap orang jai nama penyadi intai nyau nadai kaki jari age jabuk. Hah? Ngau dedek ditaban kurang? Nah, aku selalu mendak pak sebelah YouTube sebelah berita. Ah, udah tangkap urangnya. Alamiatnya asu orang minta sekehnya. Kali berkenyak jabut? Berani dek? Oh, jabut, jabutannya nanti yang ningal jaku dek. Udah tu jabut. Pelni yang mana-mana ke jaku kami tau.
0: Ya kena dengaku, ya kena baca aku. Kes ke di kucingnya. Udah dia baik ngagai kut. Ah, lelaki kereka nguji naban kena miak indonya. Kena baca aku kemari. Kes tu di Tasat baru section 365/511 kanun kesesaan laban nguji dekat naban ke orang. Tahu tak tahu nanti ia ditemu salah. Tahu dihukum jail 7 tahun. Tahu ke engkau hukum duit. Kenyak aku tak tahu. Ia kena hukum tu kena letak perintah.
1: Ya, mekitai tak ajak pambang muar rumah. Anak yang mekitai tak berjimat, anak ngelak kena biak bermain ke diri. Orang jahit sikit. Nanti maya kita ilap sedaya. Dua sedaya yang kerja naban kanak kita. Maya macam eh. Nyalai sama berjiman berkitai. Tajak pembuah rumahnya aja. Kita patut berhati megak-gak. Balak kereta ke mansa. Dini kita nemu. Tumbuh naban kanak kita ke memain bak muar rumahnya.
0: Nyanyi. Yang mulai letai. Baik ya kerja buatnya. Nyanyi yang mulai letai. Baik kerengka di kemana sekali. Kap ngelalai apa semua. Baik suara beranak baik sekali.
3: Sigat ni ayat terang betul. Uji tinggal aku depan bulan tu. Mayu indah misi ngau tua dalam tu lagi. Udah gak bisa diputar kan ambil gambar aku nya. Uyak kudanya dihiru nyelamat kecepren aku nya. Indo darahnya anak. Enganya di aku nyebutnya lapis nya.
2: Ente bagi nyawa ketua rumah ni pun dek hospital lagi jambuan. Ya? Duk upah dek bangat ngai mai. Ini dia tahu.
1: Eh, lagi kita nitian udah sangau.

0: Lagi tu mai minuat ke hospital kian bisa minuat dia.
1: Ya, betulnya bercerita si dah batu mai kanyu lemah itu jauh. Kamu dah berkah, lama si dah sangau tu. Alam keceritanya jadi kelalau bala kita kebisa anak lebih lagi anak. Si nanti takut ke ulang ucapnya. Nah, kita utanya si kemayal itu. Jangan amai ulang uliang nampak kanak kita. Aja balanya kita. Anak siapa urat titi ya. Lebih lagi inti ulangnya nanti di kelalau. Indah bala anak main. Aba muar rumah ada ulian taban kurang jai nemu kita taban gimana kita uco au jadi ulang ke ngeluluk kedirinya di sangau nensi nanggai jabut kuai rumah petir melini liben lalu bandun melatih badai program ranarwa itu dikeluar ke menikah midi ya ada kesal kita uco.

Selamat malam pendengar, Dato' kami nabur ke Berita Malam RYFM. Integriti dalam pengawal tabir urus nyadi pogok ngagai perkara pentabiran ti efektif serta pemansang ti meruan di Sarawak. Sampai Menteri Bau Pis Premier Sarawak, integriti nga Ombudsman Dato' Murshidi Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya Madah nanti nada integriti polisi ke pemadu mana penbisik risiko nak mujur dekat di pejalai ka. Penglemik bak pengawak tabir urus, accountability nga atur pengawak tindak rurus dekat ngerosak pengarap ati mensia mayuah ngagai institution perintah. Nyalai penglantang ekonomi ngau pengarap ati pemeranak pokok semina uliah ditanka dengan cara ngatur pengawak ti mana serta ari-ir yang ketuai ti ngembuan integriti, etika ngau bisi accountability. Yang maksud ke jakunya lebih berjadi ke Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching, Saritok tadi. Berbangunnya Dato' Murshid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya Madah ke Sarawak benua ngemansang ke Kod Tabir Urus Korporat Sarawak ngodasa pemilikan negeri. Nyak-nyadi ke atur dikenak ngenegap ke pengawak tabir urus institution seraya ngangkat ketikas pengelurus dalam pengerja pengawak accountability ngau effectivity city-city organization. Inisiatifnya dekat numbuh ke atur tabir urus tingayan ke aspiration ngau perkara ti dikemerat ke Sarawak. Nyak setipat ngau prinsip tabir urus korporat ti diaku bak renggat antara bangsa serta nyukung aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030. Awam dalam sarinya ngemporuk ke urung 300 ikut orang ti mungkur pengari ari servis upis perintah Sarawak, agensi ari perintah besar di Sarawak, badan bekanu negeri ngau company bekau ngau perintah Sarawak, GLC berandau ke isu bekau ngau pengawak tabir urus, integriti ngau dagang sebarang penyalah nipu. Peranak empat buah genturong pendiau bak sita dun tarat dekat buliah pemayak perengka guna jalai alternatif baru ke bungkus RM8 juta tidi pejalai ke dengan agensi penguasa pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek tu mungkur Kampung Sungai Riset, Kampung Skodok, Kampung Pelaman Payang ngau Kampung Cupak ti mungkur pengawak ngagak jalai sepemanjai 3.4 kilometer. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagawiin madah jalai barunya dekat nyedia ke jalai alternatif ngagai peranak dia seraya jalai kendang bisik ke diatuknya agi dekat dikenak. Projek tu dipelabak tembok dalam tempoh setahun lebih bertati ke gaya tanah ke di gaya tanah ke cukup rata bak kandang endurnya. Yang maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawak nasiah tanah projeknya pagi tadi. Pekit badminton terbuka Westlake Miri 2026 dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai perkara lumba ngamain di Miri. Pekitnya dekat ngempuruk ke 1,000 ikut raban penyerta dari 12 bengkah menua ngah wilayah ngayan ke penambah bak pemayuh raban raban orang ke ngambil bagi nanti dibanding ke ngau edisi keterubah tahun sitik tu kemari. Sapit Menteri Pemansang Nembiak Lomba Ngauran Dagang Datuk Dr. Ripien Laman madah ke pekitnya diatur dengan kerjasama Gerempuang Badminton Miri ngau Klub Badminton Senadian. Pekitnya nyedia ke 58 kategori nambah enti dibanding ke semina 29 kategori tahun yang kemarin. Ia maksud ke jakutnya bawang pengarah berita bekawa ngau pekitnya di Amiri. Pekit tu ukai semina nyadi pelasar pemansang penau renggat akar umbi tak mega mantu nyungka ekonomi menua tu dengan penatai raban penyerta ngau sida sebilia ke Amiri. Tiga buah rumah dituntung penusah angus buat rumah libau Kampung Sepangah Limbang pagi tadi. Palan operation upis bomba ngau penyah penusah Sarawak
Derima kangau ngenyit bekawa ngau penusahnya urung pukul 10.44 pagi kalai udahnya tim ari upis bomba ngau penyah penusah Limbang dianjur ngesah ngagai palan penusah nyadi. Jentera bomba datai bandurnya urung pukul 11.25 minit pagi pengudah nempuh pejalai urung 40 km penyawa. Penusah angusnya nuntung tiga buah rumah numpuk ke diri-diri, ianya sebuah rumah struktur entap ngau dua buah rumah seringkat setengah entap. Tenaga kami nabur ke berita malam. Jadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lamak Sarawak.
3: Saritu 17/7 dalam tahun 1989. Gabner Lyons 308A Eng Tin Wah bisi nemuai ke Kuching berserimbai ngop ngawak madu ke gulai sekedar Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lebo di Kuching, Gabner Lyons yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusuf Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan ngangkat ke semangat ngeri tuai ngau gawak keraban bangsa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu megak ninggal ke pengingat manis ngakai semua kaban kelab ke bisi datai.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

World Cup 2026 1997-2026, hari Minggu, main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA, pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu serta Jago English bak TV OK. 20 hari bulan 7 2026, hari 1, final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

kadibay Heli ke Scarletto Anuan senawa bulan atiku kena merindang kita ba segmen apa merindang malam gulai nga kumin nama pengawak kita ke malam tu ne peninga ganya kita empati induk kini agi beranda ngopangan diri di dia tu aku dekat mic kita ninga ke tanduk kini kita sarito gulai nga Sharon Ludan.

Ya, pendengar bertemu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Jadi, Kini Kita Sarito pendengar. Baik episod ke sekali itu, kumai kita berjalan rawan ngagai Sungai Asap Belaga. Sungai Asap sitik kandang endur pengentap pendiau tik terbilang bak menua Sarawak, kandang menua tu berpalan bak pelilih menua Belaga. Lalu terbilang ngau pemanah rampak menua, budaya, komuniti orang ulu serta kawul ngau projek tekat air bakun. Dalam berapa tahun kudah, Sungai Asap majak buliah perhati jadi palan endur ngagak ukir sape ke pemadu besai di menua Sarawak serta antara ke pemadu besai di dunia. Sungai Asap ukai seminak berguna ari sukut pemansang negeri dan megak kelai penegak budaya komuniti menua pesisir Sarawak. Lalu kandang menua tu ngembuan gaya tinyelai ketegal gempuang pemansang moden ngau penghidup asal komuniti orang ulu pakai bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Kelimpah ari terbilang ngau main asal serta rampak menua, Sungai Asap megak nyadi palan tik berguna dalam cerita lama pemansan Sarawak, Laban, genturu pendiau tu ditumbuh ke endur-endur peranak tik bisik kawul ngau pengawak ngagak tekat air bakun. Kebenar ya peningah, kandang menua Sungai Asap menjadi palan pengentap pendiau baru, ungkup komuniti, kepindah ke Tegal, kengagak tekat air bakun dalam tahun 1990-an. Jadi tekat air bakunnya siti dari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Projek tu digagak dikenak ngasil kekuasa karan ke pemansang menua Sarawak. Tajak bertapik dengan bermacam pemar, komuniti Sungai Asap udah mujur, memansang ke kandang menua tu, yang dikenturun peniau tik majak nyulut. Kedia tu peningat Sungai Asap, bisik mayu lah. Utai guna bakal sekolah, klinik, kedai. Dia megap bisik rumah panjang moden, ngau perengkah guna asas kebukai. Tajak pihak, komuniti itu agi ngetan ke main asal sidak ya. Dini lokasi Sungai Asap tu peningah. Lalu Sungai Asap tu berpalan bak pelilih menua Belaga, bak kandang menua tengah Sarawak. Kira-kira luar ya semak ngau tekat air bakun. Lalu berjalai ngambil awak berapa jam berjalai ari Bintulu. Ya tu tadi bak tengah menua Sarawak. Lalu kandang endur ya dikelingit ngau bukit, sungai ngau kampung hujan tropika. Kini cara kita ngenatai kediri ngagai Sungai Asap. Cara ya, bisik mayo cara ya, cara ketubah ngenak kereta, jalai ke pemaduk suah, dikena ngelawak Sungai Asap, ianya nengah jalai darat. Ari menua Bintulu, jalai ari Bintulu ngambil awak bak penglama 4 ngagai 6 jam, berpangai bak gaya jalai alun, lalu jalai nuju Sungai Asapnya nengah jalai dalam menua ngau kandang endur tekat air bakun, ngau cara ke sitik dak ngenak bilun. Temuai ari luar Sarawak selalu ya sedak yang depan bilun ngagai Bintulu, lalu nerus ke pejalai ngenak kereta ari padang bilun ke pemaduk semak ngoya, ianya padang bilun Bintulu serta cara bukai kena kita ngenatai kedirik kia ianya ngenak perahu. Sekedak kandang dur ngelingit Sungai Asap megak ulih di lawak ngenak perahu. Lalu pejalai ngenak perahu merik penelebak tik nyelai. Kalai kitai ulih ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Tik kitai medak ari penyampau tubuh peninga. Penyampau tubuh di Sungai Asap tebal lagi. Sidak ya ke ari komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukit. Biar megak komuniti itu agi ngemeran ke main asal, tajak diau bak palan pengentap pendiau ke moden. Matang pengawak peranak menuanya yang kawum, bumai, pengawak berikan, asil penglandik jari ngau pengawak tiba kawul ngau sektor perintah ngau pribit. Lalu kita nguyang agai gaya tau ke rumah panjai. Rumah panjainya agi nyadi identiti komuniti orang ulu, tajak pun langkar yang moden hari ke udah.
lalu budaya komuniti di Sungai Asap megak kaya mat ngau muzik asal, ajat, kayang asal, ngau adat. Siti ari pematak terbilang di Sungai Asap ianya ukir sapek ke pemaduk besai di Sarawak. Ukir sapek pemaduk besai digagak nyadi kekelai temegah budaya komuniti orang ulu ngau pesaka asal muzik Sarawak. Ukir tu ngemuan pemesai 12 meter panjaya lalu berat dalam 3 tan. Ia digagak ari besi ngau utai kudah dikena baru tau ke barang gitar semula. Ia temu digagak dalam tahun 2024. Ukirnya megak peningal sebaka ngau kerban muzik asal sapek di terbilang amat dalam budaya orang ulu. Penjelai sapek tu peningal ia ngena utai ti udah dikitar semula baka besi ngau perengkam motosikal. Ia bisi ukir asal orang ulu digagak dalam saiz ti besai benar. Lalu ia nyadi kelambang penyerakup komuniti saka budaya Sarawak ngau kreativiti seni setempat. Sapek tu megak narit ati mayuh temuai ngau tukang gambar ketegal gaya yati nyelai. Lalu guna sapek dalam budaya orang ulu, sapek yang nyak kerban muzik asal betali ti dimain komuniti orang ulu. Keliak megak peninga sapek dikena nyadi ke pemerintang bak pengerami asal. Lalu dia tu muzik sapek terbilang di serata dunia ketegal bunyi yati mana serta ngelantang kati. Muzik sapek suah dimain bak pengerami budaya, pengawak rasmi, pengawak pemerintang antarabangsa ngau program dagang temuai. Sungai Asap berguna megak ngagai menua Sarawak laban ia nyadi palan pengentap baru ungkup komuniti bakun serta sebuah palan budaya ungkup orang ulu serta kandang endur dagang temuai budaya serta ia megak palan tik berguna endur ngemansang kekuasa hidroelektrik. Kelimpah harinya pengawak ngagak ukir sapek ke disebut ku dulu tadi ke pemaduk besai mantuk merik kelala budaya Sarawak ngagai dunia luar. Sungai Asap ianya kandang menua pedalaman tik kaya ngau sejarah budaya serta pemanah rampak menua. Kandang menua tu ukai seminat berguna ari sukup pemansang tang megak nyadi palan saka budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Penatai ukir sapek penduduk besai ngasuh Sungai Asap majak terbilang nyadi palan dagang temuai budaya ngau seni lalu ukir ke kelaik temegah ati rakyat Sarawak ngagai pesaka asal muzik sapek. Nengah pemanah rampak menua asal rumah panjat tradisional budaya orang ulu serta suasana tilantang Sungai Asap keman ungkup sidak di dekat ngelala penyelai budaya ngau pemanah kandang menua Sarawak ngau semak agi. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau Sungai Asap belaga. Jadi ya kita sudah datai bak penghujung program sehari itu. Minggu baru aku datai baru berkongsi ngau kita palan kebukai ngau nyak. Aku Sheryl Ludan pengelola program kini kita sehari itu madah ke diri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

lagu Kadibai Linda Pengrindu Tiga Bulan. Ya, lagi merindang kita ke malam tu peningkat lebih lagi pemerindang malam. Kita ke benung baran tu jalai jam ke dia tu engkanya bisi dekang mulai ke diri ke menua kini. Alaban ke rindu adriba malam hari ngarap ke kita berjimat me lebuah bertengah ke jalai alun yang kaum bala ke driba bas kita ke driba lori ke malam tu. Lebih maya ke ngetu ba tisi jalannya tadi tentu ke bala orang kedibai kita ngena basnya tadi sama mega likun. Tiga mega angge bala peninga kita ke bukai hangkanya benua ngigak pemakai kini baka malam minggu. Ya, ba ujo minggu ke baka tu tentu mayu program tau ke aktiviti ko kita kebisi di gulu kita. Ba malam minggu. Ya, hari ke diperhati kaku di Bandar Raya Kuching. Hanti di pedak ni. Ba malam minggu ke Bakato. Hanti tungak ke waterfront. Sigi mayu di ngatur sekedar aktiviti tau ke program. Jadi sekedar utai ke narit hati tunggak ke waterfront hanya kini kita ikat madah ni fountain atau ke disebut kita air ke keciang ya, nah. Jadi air ke dan air ke keciang tu peningan nang yang di tebah nitiah ke rentak atau ke nitiah ke lagu ke di pasang atau ke di tebah. Banyak kebuah tunggak ke waterfront cukup rami lebih lagi maya malam ujung minggu bakato. Kita ke ngengkah ke kereta kita bak tisi-tisi jalai ngarap ke nak ngempang jalai orang bukai. Bega kita ke berbaik ke enam biak mit tentu ke bala anak-anak kita dijaga ngau manah ne ngai ke lagi lebu maya kita ke rindang berjalai berarti ke pemanah fonten tau ke ain keciangnya tadi jadi telunga-lunga anak kita tadi apa nyau endak diperhati lalu nak ditemu kini pejalai sidaya. Limparannya mega peninga haba malam minggu ke begitu lebih lagi tunggak ke waterfront hamayuh mega kedai-kedai ke agi buka nyentuh ke tengah malam pe mega dibuka nyentuh ke dini hari. Tentu kita kenang rindu makai salau ku kita ini rindu betunga berandau ngau pangan diri milih awak ke malam tu endur kita ngelantang kati gulai ngebala kaban milih awak ke bakatu mega endur kita meri awak ngagai bala diri sebilik atau tadi ngelantang kati maya malam hari lah banti siang kanya nadari endur kita berbaik ke diri sebilik berjalai. Tahu ke Siti Ari cara kita itu tadi nukar mood ke kita ini angkanya puas dah gak berjalai maya siang hari jadi kita ikat ngigak pengasah ya berjalai maya malam hari. Ya lagu kita ke sekali itu lagu ke Dibai Zigelang Igup Ngau Julius Tua Bertemu Baru sama datai ngagai Bandar Raya Kuching kita ke baru sangkai airport nakini nuju puak Bandar Raya Kuching lagu kena merindang kita ke malam tu Tua Bertemu Baru.

Okey, lagu Kedai Bahas Shazliana, Baby Mimpi Berlaki. Yang kebisik kita tu tadi, nyudah tumu lelap kini ni, pukul 7 angkanya Anyon Sugau dan ni jam ke dia tu. Kanya bisik mimpi mana, bakal ke lagu Kedai Bahas Shazliana, Baby nya tadi ni, Mimpi Berlaki. Mimpi mukat kini boleh ikan mayo engkau bayak gig ne artinya tadi munyi ke daripada ke orang tuai atau ke orang kekeliak ne henti mimpi boleh mayo ikannya kira ke bisi rezeki kak datai menyana. Ya sikit dia henti kita boleh mimpi ke mana, mimpi ke gagal. Ambil kita dah ni pun berasai gagal megak na. Jadi kita kempai ke tindu tentu sekedar kita tadi pedih amat ke nindu ke diri. Jadi kita angkanya ke ngai tindu nya tentu bisi cara neh dor kita tu tadi jampat ke ngantu sekedar ari caranya tadi angkanya angrendam kaki ngena air garam. Bisik sekedar kita itu tadi berunsut ke minyak angin dulu baru boleh tinduk malam. Bisik sekedar kita itu tadi rindu ninga lagu Ayun Lundai baru boleh ninduk ke diri. Tang bisik megak sekedar kita itu tadi rindu berjalan dulu dalam kereta udahnya pulai ke rumah baru boleh tinduk. Tang Siti lagi perkara kesua Ahmad di pedak aku nanti di pedak bak media rama ni mayuh orang berkongsi malam hari mayuhnya tadi makai dulu sebedau tinduk ni nanti nak makai malam atau ke makai salau perut berbunyi sikit mata ngai tinduk. Ya, mes kena hari ulah kita ini pedih amat ke tinduk malam keluih lagi nanti umurnya udah longgar lagi nah. Jadi bisi sida tu tadi sekedar kita tu rindu ngerja pengawal begagak ke lekamari rindu beranyam pemuas beranyamnya tadi biar mega betusuk ke lekamari begagak ke gelang kini jadi ngujung kenyak mata kita baru kangen tua. Ya meh, pengrinduk kita siku-siku atau ke pengawak kerja kita siku-siku sebelah tinduk atau ke ninduk ke diriknya tadi Siti Ari Cara andur kita itu tadi ngasuh mata kita ngantuk. Nanti empai kerja pengawaknya mata kita empai megak ke ngantuk atau ke dekat ninduk ke diri. Okey, sekedar kita itu tadi bisi megak masang TV tanjari megai telefon bisinya tadi TV dipasang dan mata nyau lentuk-lentuk ke tinduk. Bisik orang berkenya ni laban nanti nak mendak TV atau ke nak bermua TV je tadi mata ngai ke tinduk pulai ke bilik ni mayu kita berkenya ke bendar ya ni. Ok kita terus berperindang ke sekali tu peninga abang lagu ku dah di pilih aku ke malam tu lagu dari Jessica Timah setahun dua bulan.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition, by minus one, luan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Okeynya tadi irama etnik pupu bangsa. Jadi dia tu nak aku merinang kita ngau lagu etnik pupu bangsa. Kita ningat ke dulu lagu Dusun Sabah Ginawo ko ari KPDO ke Hans.

sekali berdekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang milih kos ke engkeman, nitihkan pemutus persa engkau kos di kerinduk ke sidak. Gak metuju kali waktu diatur, ngambil kengembi yang memberi penerang agar abanan liak setengah tangkus, engkau peluang gawal kulit ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, takkan batang pengawak kita mai penanggul negeri sidak di hari, enak masalah.

Ratai ngulu pemerintu. Kena ikut lenyak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tambah gak bekaul ngau nampak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses ngegani miak serta pengelandir ti

Okay, lagu etnik Bidayuh Hari Kris Warden Gan berpadu nyawa ngau Alan Kayan ngunci cinta. Jadi lagi berperindang ngau lagu-lagu irama etnik pupu bangsa Ricky J ngau Jackson Adana bulan di Pagar Bintang.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20.7.2026 hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English dengan Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Bobby lah yang ngau lagu kena baik ya amai. Mai jam kita 37 minit lepas pukul 11 malam. Hagi terus berperindang kita ngau lagu. Lagu irama etnik apupu bangsa Jiminya yang kesekali tu nyabak ngelapan hujan.

Okay, lagu Joseph MJ, lagu Melanau 100% sayang. Ha, nyak merhati lagu ya ne. Hanya di pukul 12 tengah malam tu lagi dekat terus merindang kita nyentuh ke tumu pagi pergilah ba timang kerba tawas. Di kira kena kat dulu aku bulan ke kita ba awak pun merindang malam tagi terus merindang kita ngah beberapa itik lagu. Ba pengujung pemerindang malam kita Angela Latajua begulai nyabuang ati rindu ngau Ari Elika Paujin lagu Arisabah Aratan.

0: Tagline Sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalan
2: YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Tu kecunto aja deh tor. Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kap mendak wayang ko kita. Nanti kita kap mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kap beli tiket dulu deh pastor.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya ko kita deh.
2: Benar betul.
1: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
2: Amat terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Baka orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak sitik aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan suntik so, kita harap ke Tuhan nya mah jadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bob rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengharap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di grinti Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya empu ya di gerinti kita bisik tempat di serga nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti-iti ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti-iti ya pasport kena kita tamak ngagai surga
0: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak menagi hari kengerana.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita endak ngamat ke jaku, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai degulai. Nanti mulut kita jai, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai au belau, orang nganggap kita ngelusu. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang ampuh, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya panah dari tu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Maneh ke pen isi tu. Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Hari kami Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, ulih main pengelantang di orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basdillah, YM.

aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peningal. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuh ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: Hai, hai, hai.
1: Aku Bon Jovi.
0: Kita ada terbenung dengan YFM.
2: Terima kasih lagi kita, para pendengar.

0: WAI.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package lo de pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Hanya apa standard dunia nih?
2: Ya, hanya apa standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bekeni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segi ni itu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban dah cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental. Tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lama selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
1: Oh, ne.
2: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita tadi. Mayuh lagi penemu kita. Laban sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nyak ko. Jadi, bak ajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
0: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Dia sebagai pengurusi NAIOS, aku nuduk ke sedia opisnya di Kapit dia tu. Kebuah aku agak pihak laban mayuh bala menjadi bala tunggal bala kaban. Ya aku kerja ke offshore. Jadi kita bisa di Sarawak, kita bisa di Kuching, NAIOS office di Kuching, kita bisa di Bentulu, kita bisa di Miri. NAIOS dia tubuh perintah tahun 1992. Danya di establishment 1993. Danya di bawah Kementerian Sumber Manusia. Laban Kementerian Sumber Manusia nya nyaga bekerja kita di benua Malaysia. Jadi tujuh NAIOS ke nombor satu daripada orang. Karena kadang orang nak merti nama peranan NAIOS. Jadi satu peranan NAIOS ngasuh bala kerja kita, ngomajikannya, bebenda-benda nyaga keselamatan, kesihatan, lebuh maya bekerja. Jadi NAIOS mega ukai tentang nyaga pengelikun kita bekerja aja. Ya. NAIOS oleh mereka konsultan. Jadi NAIOS mega bisik pengawak ayahnya kumbai kita nya mansia ngau ngemanah kage tu udah dekat ngage kelebih gi ngage industri kita. Kadang-kadang majikan tu nak entu rindu mayal anti dekat mesti kat kos safety. Tang uji demikian anti siko bekerja de kena babadi. Okey siko ya ketusah do dia. Satu bini mana ya ketusah. Perintah dia tu ngemerat ke NAIOS sebagai mata dan telinga ngawak ke majikan mesti nyaga pengelikun ngau pengerai ngau pekerja awak sedak kerja ngau lantang.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen Sitak P216 Hulu Rajang.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Simpan mengau badan, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorak. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri segilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dah nemu. Henti utang-utang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nya, segi lembau kan lagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau,
5: mayatan.

0: na ma, ganoon sa tusah ti.
1: Eh, kati na ibu. Ay, tusah ti meh. Utek kada jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai keuntung.
0: Nai, kebenayan tau. Kedai kita itu. Nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nulung ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang no.
1: Ati ya. Di RTM kian tau.
0: Aram. Aram.
2: Pemuju dagang pepangkai bagaimana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, merayat di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak telepon, muju umur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

kita ada tu, gambar update status buat media sosial. Nyamak belayak, berhati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati, alu kan post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita anak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau. Wa.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Kejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anak nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nidah kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Station, băgulai si dealai, YFM.
1: Nanti kita berarti ke apa penghidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Dan lebih maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Ya. Yeah.
1: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Ya. Yeah.
1: Kati bisik jam, tok ke maya khas kini nua kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat dalam oh jam tu tua beranau au jam ni kecuali ah tu bisik ke bida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita yang ka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita pramu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan nektinya bersampi tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utik aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita semina ingat ke ya lebuh bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita, kita boleh berandau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jauh sejauh na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi, nadai berjam, nadai batul ketuk, nadai kita bersampi, di ini nul, bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datang ngagai Tuhan.
1: Sebarang maya.
2: Sebarang maya, nanti kita nak boleh nyebut ingau-ingau, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai, dini nul, nuan, baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara jadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit.
3: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Tujuh kebuah lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Kita gaujan ke
0: Melatai ke berita pemandu baru kita aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: nama teh kedadu gitu. Nama tuh akun Facebook Stephanie. Haji saya, aku hack dulu ah. Nama teh tulen. Tahu aku ngasai ke kabarna baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawa deh? Apu, anak hack Facebook orang di setuntun.
0: Bah, ketika kena hack, berada. Ya, kena suatu lelengah, ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngerti dah lockout. Ya, sama, sedua kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tuh hari kami, Bawa FM.

0: Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM.
1: Segulai, sejalai.

0: Humran sayau keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada adik.
3: Wa aini. Nan wone. Kadali kirin.
1: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau serata, biak atau ketua. Ketegal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke WFM, mantai ke penyayau kita, gagai semua mesia, tinguan dunia.

kau jakok goodbye atau ianya lekau jakok nama atau ke lekau jakok noun. Lalu reti lekau jakok goodbye itu kesatu ianya jakok disebut lewuh kitab serarok. Nyala suah dan kita dengar. Selamat bekejang, selamat tinggal, selamat berserarok, selamat lemai, semua tak kebakanya. Disebut lebih kita nyap serarok. Lalu ke kedua nyap serarok ngepangan. Tahu ke kita nyap madah dari mopuak. Tahu ke kita madah dari bekejang. Nyala nyap reti leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye itu berasal dari lambai rambai jakuk. God be with you. Tahu ke petara bisik ngawan. Nyade leka jakuk goodbye. Nanti-nanti kerekot. Terubah dikenal sekut penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573. Dikenal dalam ayat ke menyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a portal of how dies. Nyalanya keterubah lekau jakuk goodbye itu dikenal dalam pengawal penulis.

0: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa penuh ngau cabaran korang, penuh ngau pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit, ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uleh nyawup kita mutal ke penanggul bekau ngau utang.
1: Anang sekali kita berutang, nanti kita tak sanggup mayang. Seleah ke utang kan tak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kutainya. Nanti tuannya kat tadi kak ngelun duit ketiga tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uleh mesti seleah kalaban ya. Mesti nating tua abak dulu di hari. Nanti utainya mesti nating tua berat tua nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya ya. Tang. Tuk si tega tega patut diperhati ke kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi. Tentu ia luan berbiang. Kita nak boleh nak berhutang mega nanti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisik duit case-nya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang aku dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak aku tadi. Kita mesti berarti ke kemampuan kita. Nanti tua mampu bersama rumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama saya kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berutang betul-betul. Laban tu tak ngujuang ke kita nya tadi. Pedis. Bak ujuang aria. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Laban dia nanti yang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tahu tang aneng yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepe ya puan?
0: Ya.
1: Serta nak ibuah tusuk undeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kak ini sudah rumah apa ikan?
1: Kak malah lawak nggak kita mungkin. Umang, ukannya kak makai enti nade lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya nggak istan. Dia pedak non tayar keretanya. Nade bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nggak lama aja. Ukannya jauh. Tulang jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah tuan tuan.

0: Kurang kegula bak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Ana nambah kelebih ari sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayang udar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampa gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruan. Pesan tu, RYFM.

0: 사도 로아 띠가 Nanya Maya saya tu tabara saya temah gula nya Maya kaki kanya babayar ba kedai tu
1: weh Maya mai gula ampadilan
0: eh katik kena dah tabar
1: elen macam-macam penyakit terotai regula nemu deh kumai di mana makai gula Maya nya sakit nemu deh kemik manis keris gigi ngelik blue
2: kurang ke pemanis bau tai ke diri
3: pang lebih ke pemanis dalam tujuh kita
4: pesan turatai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

0: yang terbaik pilihan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar
1: di 7.
0: Menu kita ke sehari itu, pagi, program minum, ngelah tengah hari, tengah ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergolengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantuan kita ujau.
3: Dek, kita banyak banyak pintar, dek. Nak, kita kerenah orang. Nak, mutin pakitai. Nak, ini biluan, nak, kacau ya, nak.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisik ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu hamai na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Noba kita itu bakanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tamba kita itu Arab ke Tuhan, kita Arab ke iri yang Allah Taala. Jakuk ya nyak nyak ku aku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal ku dito iri yang Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut pengidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita ulin mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir bukan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu
2: Dadung. Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasar.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ukap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Lala kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Reke Ngau Sarawak Ranger.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika suba.
24: Sidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke dia tahu.
27: Kami hari drama penghidup.
28: Beri terima kasih ya agak bala bujang.

0: 7 ke buah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketiga hujan ke
0: Melata pemandu baru, kita ke aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Sapa ting rinang kita lebuh maya kita sunyi. Pemerintah hati kita lebuh berai.
1: Susah hati ku ngira, laban ku bisi amai dua.
0: Lebuh ditinggal sulu amai asih.

0: Tun.
1: Yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tu napa kalau mi.
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Oh,
1: dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu. Ah,
1: barat lah, ngatu dito.
0: Eh, tun, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa aja? Nya ukainya muka sejam. Tuan dito. Eh, lah, kena aram.
0: Hau, aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh, tuan, ampul aja tuan.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berat, nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biaki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu ba siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucir.
0: Tuan-tuan. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ku tiga lagi.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: sa tiyalay.
1: YFM.
2: The 101.3.
1: YFM.
3: Jadi lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita erti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
4: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berda Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berda semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tak ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuanya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Eh? Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepil dalam semua pengawal. Laban tuanya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Nitiah kejam ngau maya kepatut tip di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya tip pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya tip di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah kan nyidak orang ni ya. Mungkin mega engkau nak boleh metua atau bisa anak tau ke bukai penekat Tuhan metua atau jadi nyona dia boleh purih pantih ni ya bayu orang mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun.
3: 90 tahun ya.
4: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun eh. Nama yang kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranak ni ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
5: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pi pedak dia mah. Petuainya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya, meh anti. Aik liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, ne. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuainya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Banyak basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu Ari YFM.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, ari kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFM segulai sejalai.
1: WiFM Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi
1: WiFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Abtara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Dipuji serta dimulia kemenuan, O Abtara. Kebendar awak ke hari ke alai buliah penatai kudus nuan tau jampat datai. Kelantang ke hati kami nengah pemisa pengerindu engkau pemanah penyamai nuan. Lalu sikap bak kami penegap ngambil ke kami tau rindu ensuruak ke diri ngagai penekak nuan engkau tangkan nuan. Amat bendar penemu nuan nyerangkung semua utai tu dah ditempak tau kedekak di tempat nuan. Lalu penegap serega nuan ngelui semua utai ti udah diberi nuan penghidup tau kedekat diberi penghidup. Nadai utai bukai disembah tang nuan. Nadai utai bukai dikingin seminak nuan. Nadai utai bukai disayau kelimpah hari nuan. Lalu nadai utai dekat dikerindu tang pemanah penyamai nuan. Amat bendar nuan meh raja pemaduk berkuasa, pengamat kuasa raja, penolong lebut usah pengibun diri. Bab. Kitai semua andang berjalai nitih menasan menuju petara. Pemuncak jula hati pengerindu engkau pengangkun kitai. Setiap singkang kitai nitih menasan tu nambah ke pengerindu kitai ngagai ia. Nengah setiap singkang cermin hati kitai lebih berperencing bersih lalu nyungkak ke pemanah kualiti pengudus kitai. Ia ti nerang ke menasan tu nya undang-undang petara. Semadi me kitai ngasi ke undang-undang ia, kitai dekat ngasi ke diri dalam pemetang, lalu tesat jauh ari menasan. Dalam kitab ia kedas, bahaulah berjaku berketuk pasal undang-undang ia. Ungkup pengawak keterubah di agih petara ngagai bala anem biak ia, ianya. Ngelala ia ti nyadi entigis, ari pegari penemu ia, serta nyadi kepancur undang-undang ia. Ti ngari ke petara dalam kedua-dua perintah pengawal ia, enggau badunya utai tempat. Sebarang siapa ngemujur ke ungkup pengawal tu, udah ngulih ke semua pemanah. Lalu sebarang siapa ti dikelawang arinya, udah midang tesat. Tajapan ia nyadi pemansut setiap pemanah pendiau. Endang tapi pengawak sebarang sapa ti udah datai ngagai pangkat ti pemadu tinggi. Rabuang mulia ti ngelui peninggi ngambil ngasi ke semua undang-undang ia ti dikingin ke dunia. Ungkup pengawak ti bergembar tu nda ulih diselara. Sitiknya nadai diterima anti nadai sitik kebukai. Bakanya meh ti udah ditangkan ulih ia ti pemansut semua engkebang penemu kudus. Oh kita mensia di dunia, temu engkau benar ianya jakuk tangkan akunya, lampu pemerik pengerindu aku kenembia aku. Lalu nyadi kunci pengasih aku ke utai tempat aku. Dalam siti agik papan tulis ia nyebut, amat benar, undang-undang petaranya bakal tasik, lalu anak mensia bakal ikan. Nanti sidak mereti ke pengamat tu kebendar. Dalam semiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai semak engkau petara. Oh nuan Tuhan tip maduk bisa, semua kami digenggam rat dalam kuasa nuan. Nuan meh penyokong kami, engkau penolong kami. Kemendar ke pengeliut pengasih nuan ngagai kami. Sikap berkami pemisik nuan, buka semua pintu berkat. Lalu tenggau bak kami perening pengasih nuan. Asuh angin ti nyamai bertiup bak kami, lalu gerak nuan hati kami ti keran. Tampak ke mata kami, lalu gagak ruang hati kami, dikingin ke tetiap tempara bungai ngerembai. Asuh gagak tiap semangat, lalu kelantang ke tiap roh. Pegari ke kuasa jeman nuan, lalu asuh ayan penegap nuan, ti terbangkar. Asuh terbai burung semangat mensia, ngegai peninggi ti baru. Lalu asuh sidak ti dikarap nuan badunya di baruah tu nyelam misteri perintah nuan. Gagak teguh singkang kami, lalu sikap bak kami ati ti ndak kakang. Kami tu berdosa, lalu nuan ti seruran pengampun. Kami tu pengasuh nuan,
Lalunuan me Tuhan kuasa Raja. Kami tu sesegau nadai pendiau. Lalunuan me pengenduah engau penyelamat kami. Engau pengasih tulung serta bantu kami ngerekai ke pemanis penyamai nuan. Serta ngeninggi ke leka jakuk nuan. Angkat ke pangkat sidak ke lenyau pendiau. Lalu sikap reta nuan ti endak nemu abis bak sidak ti mensena. Beri pengering nuan bak sidak ti lemah. Lalu ciri kuasa serega bak sidak ti lembut. Nuan meh pemekal, nuan meh ti pepengasih. Nuan meh Tuhan, siku ti merintah semua utai. Abdu Baha. Nya aja, terima kasih.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta nang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan, bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6, musai kemadang ramai campur ngaur sam. Bebas ke anak kehas munuh anak mampasan, nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai utan, tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan, selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Bebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

FM segala sejak lain pengarah pagi sehari itu pukul dengan aku Daniel Stephen 18.07.2026 segmen pengarah pagi kita sehari itu bakal selama kita dekat bulan nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Okey, kita ke bisik pesan berat. Kena tengok pesan berat kita by YFM pukul 7 pagi. Kau dekat baca pesan berat kita. Kena tengok pesan berat kita by email yfmiban@gmail.com atau ke megak by WhatsApp 013-862-8422. Okey, ni pesan berat ke Alai. Kita boleh kena tengok pesan berat kita by WhatsApp dengan megak by email kami YFM. Okey, sudah tu lagi. Kau dekat berkongsi ke info serta megak button berita atau ke headline surat kabar ke bisik ayan kot surat itu. Terus bergelang ke kami bawa FM. Selamat pagi sekali lagi ngagi kita ke Baru Dani pagi tu. Lagu Ari Heavens, Bajia.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi ngerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakob Melayu. Serta Jakob English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelaban Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakob English. Ngau Jakob Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

Okay, selamat pagi sekali lagi. Kita ke baru dengar ke YFM. Baru Dani dia tu terjapan tu hujung minggu pelabak ku. Mayu kita Dani maya jam ke dia tu nyetari laban mata ke telebak Dani tu mu pagi ni. Udah ngerja pengawak memberi manuk makai meri babi makai nama lagi ni. Ngerja pengawak berdapur, ngerja pengawak beruai. Udah nyetari tengah hari nyawak baru kita ke tindak baru. Okay, tinggal ke cerita tindaknya untuk berkawal dengan berita kebersih ayan buat surat kabar buat utusan Sarawak dulu. Ribut ragut dua nyawa di Perancis, hujan batu sebesar bola tenis. Untuk berkawal dengan ribut di megak bisa naban ke hujan batu meh. Bagi kita itu jarang nyadi hujan batu ne. Hujan batu tu hanya okay batu kebajalainya tang ya batu ais tu di kumbayaran hujan batu tu kalau nyadi di Perancis dua ikut orang kebadi penusahannya tadi. Lalu berita bukai untuk berita main bola mimin Szoboszlai tanda tangani kontrak baru bersama Liverpool untuk pemain Liverpool nyangin kontrak baru nyambung kontrak ya bergulai dengan tim Liverpool. Lalu Darul terima masjid baru laluan SK Batang Lasa diluluskan jadi itu pemansang baru ketika diasai kesidak di Darul. Okey, berindik dengan penemuan Premier Sarawak dengan Darul sampai lama tu. Okey, ni ya ke boleh dibaca dengan kita semua atau ke dikunci dengan kita semua dan terlebih dekat mega berkunci ke info bukai buat surat kabar bukai serta mega buat berita bukai ungkup kita semua. Lagu kita ke sekali itu Alvarez Laja tetap bakal selama.

0: Nak mamak lagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Lagi lagu hari etnik transmisi dara Iban Cina. Okey, berita khas kali itu berita berkawan dengan bayar. Kalai Israel Forestry Corporation, ianya SFC. Dia tu benung berarti ke pengawal orang kebunan nangkap bayar. Ya ke, sedap tu kebenarnya ke nangkap bayar tu. Sedap yang nak ngepost dengan apa buat Facebook atau ke media sosial. Sedap ke nangkap bayar tu, sedap yang bisik lisin. Atau ke bisik permit tiksah hari upis di berkuasa. Jadi, nyalai pembesar atau ke ketua SFC itu tadi madah ke sedar yang nangka bayar, sedar yang bisi diberi licah dulu, bisi dilatih dulu, bekal ngau SOP pengawal nangkap serta ngigak bayar itu tadi bisi bisi diajar dulu masih sedar ya serta muka pengawal di nangkap bayar itu tadi dikenak ngurang ke penyampau bayar di Sarawak itu kalau nakak ke dia tu nya tadi FC SFC itu melabak ke penyampau bayar di Sarawak itu ianya 25,000 ikut. Ya sedak yang melabak ke ajaknya. Kerana lebih harinya penyampau bayar sungai di Sarawak itu lalu tu jauh amat nambah tidak banding ke 10 atau ke 15 tahun ke lepas. Kalai 10 atau ke 15 tahun ke lepasnya tadi bisi lebih kurang 13,500 ikut bayar. Jauh amat nambah. Kira ke sekali di part nambah tidak banding kengau 10 tahun ke Oda. Okey, jadi itu berita dia ambil aku ba Facebook berita RTM Sarawak. Okey, kita ke dekat kenata ke pesan berat. Sekali lagi madang lagi kita boleh kenata ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com dan ke megah bawah save 0138628422. Perindah baru kita ke sekali itu ninggal ke Sasha Julian merindang kita ngau lagu ke dia beri nama Keran Kebujang.

Acid Rain, Kampung Love, merindang kita hebat penggerak pagi WiFi lagi berjam ke Trubas segmen penggerak pagi. Okey, kemarin bisa dah diatur ianya Borneo Tour Festival. Kalai pengerami temgap bisa digulur sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngal Performing Art ianya Dato' Snowden Lawan. Kalai madah ke tuan tu tadi patut diterus ke kita laban tuan tu segi air asal kita iban ku ya. Okey, semina diatur ukai seminat di Europe kita daya ajak tem mega uliah digagak jadi ke produk ti dikemansang ke jemaah ila ngagai bangsa ke bukai ketau ke kelbi lagi ngagai menua ke luar ari Sarawak ditu lalu tuat tu mega ukai seminat uliah di Sadong maya pengerami ajak dan dikena nyambut maya nyambut temuai serta mega ngerapit kagi kawa ngau dari sebilik kelbi lagi di rumah panjai. Ya berjaku bunyinya maya ya kengulu program tangga pengerami Borneo Tua Festival ya ke bisi diatur di Kuching kemari. Okey, itu berita mega ya ke bisi dan aku bawa berita RTM Sarawak. Okey, dan lagi aku dekat macam sambaran kita semua kena take up sambaran kita nanti kita nak ningat tadi cara kena take up sambaran oleh email terus ngagewyfmiban@gmail.com. WhatsApp mega boleh 0138628422. Kita berperindang dengan lagu Ari Jenarino Jeraki, Bekayuh Langkah.

0: Itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke terubah hari engkai anak sidum. Jadi pesan tu madah ke sidum anak ugap, sidum anak ugap. Udah nadai kena hari 5, 17, hari bulan 7, 2026. Lalu nian tu

dekat di Senggai Pegilak. Ianya 19 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu tadi dekat di Senggai ba rumah jimbat lubuk ijo awek seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan ke sama semakai. Kebagi kawan melayan barumah jamping nangatui rumah oi juan munggu siru rumah mawar lubuk rebak rumah nyalang lubuk empit rumah Michael nangar risau ngau kawan melayan kebukai. Ke lebih lagi kawan melayan di Nangga Luau, Ulu Luau, Kemindan Jaya, Kemindan Asal, Ukir, Sungai Tapang, ngau kawan melayan di Seratua. Jadi nanduk baru isi berita pesan tu madah ke Sidum Anak Ugap, Sidum Anak Ugap. Udah nadai kena 17 hari bulan 7 2026. Lalu nian tu tadi dekat di Senggai ba rumah jimbat lubuk ijo awek Seratua. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 19 hari bulan 7 2026. Lalu dianjung pagi hari 1 20 hari bulan 7 2026. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit hari Jos anak muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan ada ke ngetas ulit lalu ngambil interbalu ni yang bini ya Diana anak jaga ianya ina nyantau. Kena 18 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan ba jalai jalai batu 14 nyentuk ngagai batu 26 jalai Bintulu Miri semua kawan melayan ba jalai muka batang muka jalai DJ muka sebakung bawah Bintulu Sibu ngau kawan melayan kebukai ti ngelalan yang Diana anak jaga tau ke indah nyantau. Jadi pengawal dekat dia tu barumah Alih Sungai Abau batu 26 jalai Bintulu Miri. Okey, ni pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali tu pesan pemati. Jadi pesan dari Susan anak sama. Jadi pesan madah ke Inai Sedaya. Ianya sama anak baji. Sama anak baji tak kena Susan udah nadai kena 17 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum melayan di Nangga Kabah, kaum melayan di Kapit Miri Kenawit ngau kaum melayan ke Bukai di Ngelala sama anak baji. Jadi pesan tu madah ke nian tu dekat di Senggai barumah Yempu ianya barumah 8E Lorong Permai Timur 18 di Sibu. Sibu dini nadai gitu mada Sibu Jaya atau ke ba Sibu Kebukai nadai mada dito. Lalu yang tu dekat di Senggai kena 18 hari bulan 7 malam tu. Lalu dekat di Anjung ngagai pendam Aub Grateful Memory Park ianya kena 19 hari bulan 7 ia ke kena hari Minggu. Lalu penerang ke Siliak ke bagi penerang ke Bekawan ngau dini non jingai ke terang lagi kita oleh telefon ngagai Susan 011-16841-983. Tau ke telefon ngagai Pusi 011-255-13-4849. Nandu isi berita jadi pesan madah ke sama anak baji, sama anak baji. Udah nadai kena 17 hari bulan 7. Lalu dekat di Senggai Barumah Yempu ianya rumah nombor 8E Lorong Permai Timur 18 di Sibu. Okey, jadinya pesan ke di kenatai ke ngagai kami buat YFM. Datuk lagi nampung baru macam pesan ke Bukai.

Ini sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ingat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setenang tangkus, engkau peluang gawal kuli ditangguk sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, takkan batang pengawak kita umat penanggul negara sidak di diari, enak masa hari ngau duit bagus dan nak tumang peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ada tinggal peluang gawak ke mana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perlindungan Sarawak, Perancis.

lang biya maya niya. This day ka nagagala ng biya tiyatay nulo po pinto. Kana ikot lang biya na ngira panatay academy, endure pagka status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti nemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses negara dia serta pengalik ti betul, raban dia ari kedua-dua kandang negeri ngau menepi sisir, ulang ubah penghidup sida serta mantu memang sang kemenang agi ruang bilik sida, serta mantu ilangkan Sarawak. Kita daya

0: Nyagai Karnival Belia Selangor 2026 tiket atur kena $25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak menglemai kekalan buat dewan seluruh pengguna Selangor.
1: Info aktiviti Y.
2: Okey, lagi macam pesan ke Skeletor Nando. Pesan ke PCD Kenatai ke Bawai FM. Jadi pesan ke Skeletor Ari Lijai Anak Muari tau ke Indes Agai. Jadi pesan pada ke laki ya Sintan Anak Itap. Sintan Anak Itap ke Nadai kena udah Nadai kena 18 kena 16 hari bulan 7 ke mana ya. Niang dan Nadai kena 16 hari bulan 7. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum mempelai di batan spek batan layar ulus kerang rumah Adam Poi Kenawin kaum mempelai kebukai di nalah dirintai kedituk jadi niang dekat di Senggai Sarito 18 hari bulan 7 lalu dekat di kubur kena 19 hari bulan 7 2026 jadi niang dekat di Senggai Barumah Telanjan Lempawung spek Betung lalu nangkan kenya nanduk pesan ke bukai pesan ngetas ulit ari saka anak ungah jadi pesan madah ke apaya ngetas ulit ni yang apaya ianya ni yang ungah anak medan kena 18 hari bulan 7 pukul 9 malam tu lagi ditangkan ke ngamuan terbalu jadi pengawal dekat dia tu Barumah Saka Ulu Tiris Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan tinglala ungah anak medan. Ya pesan ke diterima kami ba YFM. 7.30 pagi kami dekat nabur ke berita hari YFM.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English dengan Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluang-luang. Berseri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
2: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, New

0: Finale Harry. Sa dalamay. Sa marinang malay.
1: Sigulay sa talay.
2: Selamat pagi, datuk kami nabur ke berita RUYFM. Premier mantai kagi belanja dikena nembuk ke Jalan Nuju SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran di Daro dibuka engau rasmi oleh 2,000 ikut bersembayang. 4 gentera tumpuk pendiau di Tarat boleh penguntung jalan alternatif di Baru. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak undang menar ke agih belanja dikena nembuk ke jalai tiagi tinggal pemanjai 3.8 km. Nuju ngagai sekolah kebangsaan SK Batang Lasa. Premier Dato' Pahatingi Tan Sri Abang Johari Tenopeng maksud ke perkaranya lebuh di gempuruk pemesai lebuh ke gempuruk pemesai begulai ngau mensia mayuah. Kediatur berserimai dengan Pesta Daro kemari. Berbangunnya Kaban Konsen Negeri Adun Daro, Dr. Safi'i madah kenti jalai penama nuju SK Batang Lasa udah tembuk gagak ilak. Dia rentayan jalai alun bak sitak Daro dekat lebih komprehensif lalu arinya oleh ngemuntang ke atur mindah peranak dia serta ngemanah ke ASUS ngagih perengkak guna pelajar ngau palan gen turun pendial. Bak pengerami ke sebaka, Premier bisa nyuak ke pemerik bantu keperluan khas Sarawak SKAS ngagai penerima ungkup kategori individu bujang, ruang bilik ngau orang ketuai umur. Yang moga bisa menjadi ke pengawak nyerah ke Rizab Komunal Bumi Putra pengawak bertanam, ungkup kandang menua Batang Lasa, Daro serta nyuak ke Wakta Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Di Daro, Premier Dato' Pahatingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sudah berjadi ke Masjid Al-Umran Kampung Tebaang kemari. Masjidnya digagak kena ungkus orang RM5 juta oleh 2,000 ikut orang datai bersembayang. Sebenar pengerami berjadi ke masjidnya, Premier Sarawak ngau bala pemesai kabukai bisik bersembayang solat Jumaat ba masjidnya. Kelimpahnya di palan bersemayang, masjidnya dikarau keulihnya di palan dur ngatur mayuk macam program pengarap, pelajar ngau aktiviti community, ba kandang menuanya. Peranak 4 buah genturun pendiau basita dun tarat dekat boleh pemayak perengka guna jalan alternatif baru ke berungkus RM8 juta. Didi pejalai ke hari agensi penguasa pemansang Gerita Kuching GKCDA. Projek itu mengungkul Kampung Sungai Risit, Kampung Sekuduk, Kampung Pelaman Payang ngau Kampung Cupak. Dia mengungkul pengawak ngagak jalan sepemanjai 3.4 km. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansia Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagah Wiin, madah ke jalai barunya dekat nyedia ke jalai alternatif ngagai peranak dia. Seraya jalai kendang udah bisik ke diatuk ke agi mengkang dekat dikenak. Projek itu dipelambat ke temu dalam tempoh setahun lebuh bertati ke gaya tanah ke cukup rata bak kandang duanya. Yang maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawal nasih tanah projeknya di Serian pagi kemari. Integriti dalam pengawal tabir urus nyadi puguk ngagai perkara pentabiran ti efektif serta pemansang ti meruan di Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti Ngau Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Datuk Dr. Juanda Jaya madahkan ti nadai integriti polisi ke pemandu manah pan bisi risiko nak mujur dekat di pejalai ke. Pengelemi ba pengawak tabi urus accountability ngau atur pengawak ti nak rurus dekat ngerusak pengarap ati mensia mayu ngagai institusi perintah. Nyalai pengelantai ekonomi ngau pengarap ati pemeranak pukuk semina oleh ditan ari cara ngatur pengawak ti manah serta ari iring ketua etik ngembuan integriti etika ngau bisi accountability. Yang maksud ke jakut tu lebuh tip jadi ke Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching kembali. Perbaikannya Dato' Mursyid Diranda, Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke Sarawak benung gemansang ke Kota Beurus Korporat Sarawak ngau dasar pemilikan negeri. Yang jadi ke atur dikenak negap ke pengawal Kota Beurus Institution seraya ngangkat ke tikas pengelurus dalam ngerja pengawal accountability ngau effectivity city-city organization. Inisiatifnya dekat nombor ke atur tabi urus tingayan ke aspiration ngau perkara di kemerat ke Sarawak. Nya setipan ngau prinsip tabi urus kooperatif diaku barungan antarabangsa serta nyukung aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030. Awam dalam sarinya ngempuruk ke urung 300 ikut penyerta di mungkur pengari Ari Servis Upis Perintah Sarawak, agensi Ari Perintah Besar di Sarawak ngau Badan Berkanun Negeri, ngau Company Berkawal serta Perintah Sarawak GLC berandau ke isu berkawal ngau pengawal tabik urus integriti ngau nagang sebarang penyalah nipu. Kita dia tu menom ni ke berita Ari YFM. Pekit badminton terbuka Westlake Miri 2026 dikarap oleh nyungkat sektor dagian temuai perkara lomba ngam main di Miri. Pekitnya dekat ngam puruk ke 1,000 ikut raban penyerta hari 12 bengkah menua ngam wilayah. Ngayan ke penambah bak pemayuh raban pemekit nanti dibanding ke ngam edisi ke terubah tahun Siti Tok kemari. Sapit Menteri Pemansang Nembiak lomba ngam orang dagang Datuk Dr. Ripin Lamat pada ke pekiannya diatur, hari kerjasama gerempum badminton Miri ngau kelab badminton Senadin. Pekiannya yang dia ke 58 kategori, nambah enti dibanding ke ngau semina 29 kategori tahun nyin kemari. Yang maksud ke Jakutuk bak awam pengarang berita berkawal ngau pekiannya di Miri. Ketuk kai seminaknya di pelasar pemansang penau rengat akar umbi dan menggap mantuk nyungkai ekonomi menua tu hari penatai raban penyerta ngau sida sebilia ke Miri. Pemansang modal mensiati berkualiti tinggi nyadi perkara ti dikemerat ke Perintah Sarawak berpengawak nyapai status negeri maju serta berpenatai pemisi tinggi lebuh manggai bak tahun 2030. Sapir Menteri Dagang, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dr. Snowden Lawan mana ke penyulut ekonomi ngau teknologi negeri itu mesti disokong pengerja pengawak ti berpenemu landia serta ngembuan integriti. Yang maksud ke Jakutuk lebuh tik ngemata ke pengawak nyain sempekat permeti ati MOU antara College AITC Kuching, College I System Kuching ngau Borneo Evangelical Mission BEM di Kuching. Kerjasama tu ngemerat ke bidang TVET ke jururawatan atur pengawak nyaga pengerai ngau pelajar tumu nembiak min. Yang mada ke TVET udah nyadi pengeran yang besar dikena ngada keraban profesional pakar teknologi ngau orang dagang dengan buan pengelandia praktikal. Lebih 1,200 perengkap vape sudah dirampas Maya Op bersepadu e-cigarette Sarawak hari 3 tu tadi. Bala dirampas ianya 19.24 liter liquid vape ngau mayuh macam bangsa insap. Komander Brigade Pasukan Gerakan Am PJS Sarawak SAC Lim Bak Pai madah ke penyampau semua rega barang ke dirampas di pelabak ke ngelui RM160,000. Pengawak ngerampasnya hasil dari pengawak tim resa 14 bengkah premis di pelabak ke bisi kawal ngau pengawak nyual ngau nyadung perengkap insap elektronik tindan hitih ke atur undang-undang. Bermacam bangsa insap ke dijual ting langgar syarat permit megak bisi ditemu. 30 buah premis ngau 32 ikut pengerja pengawak udah diperasa maya operasinya mengukur pelilih menua Kuching, Pendawan, Bau, Lunduk, Betung, Mukah, Sibu, Miri ngau Limbang. Operasinya dipejalai ke sertai di Sarawak ngau kerjasama Upis Menteri Pengerai ngau Raban Perintah Lokal. Tiga buah rumah dituntung penusah angus ba rumah libau kampung Sepangah, Limbang pagi kemari. Palan operasi Opis Bumba ngau penyah penusah Sarawak nerima kangau ngenyit berkawa ngau penusahnya urung pukul 10.44 pagi. Kalai udahnya tim Ari Opis Bumba ngau penyah penusah Limbang dianjung ngesah ngagai palan penusah nyadi. Jentera Bumba datai bandur penusahnya urung pukul 11.25 minit pagi, pengudah nempuh pejalai urung 40 kilometer penyawa. Penusah anggusnya nuntung tiga buah rumah numpuk ke diri-kediri, ianya sebuah rumah struktur entam ngau dua buah rumah seringkat serta setengah entam. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah mantai ke agih belanja dikenal nembuk ke jalan nuju SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran di Darul dibuka ngau rasmi oleh 2,000 ikut bersembayang. Empat genterung tumpuk pendiau ditarat boleh penguntung jalan alternatif di baru. Tunakan kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsyawi, lalu disalin Matthew Abu, dari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti agik sejarah di tempat ba arena lumba menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lumba berprestij renggat bangsa, Lumba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lumba tu diatur ngau cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayuh macam persembahan bisi dibantai nyeng kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak di mana ke penyelai main asal menua tu. Ke Brodi, bisi dipandang ke bungai api tingasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lumba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulai ngau bintang baru bak lumba Lee Chiu Ha di mai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawak mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lumba Nyumerai Sarawak Tania Bugo. Bisi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawak berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lumba kediatur tu serta pengerangsiang hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nak mamak agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebanyak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri music Iban.
2: YFM, penggerak pagi,
3: penggerak pagi,
2: YFM.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri mai ngebaram regata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit belaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewang Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
1: World Cup 2026, 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumur 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English, bak TV OK. 20/7/2026, hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English, ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduung untuk peningat di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko lelaki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya, udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menuti itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku dah terbaru mai ke kita 5 tiga cerita, 5 tiga kisah. Aku dah ada gumpuruk ku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Dengar ke aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baharam. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyadi duduk mana kita beriau. Cerita kita ikut terubah tu, aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nasigi Betawi yang berbakiah di menua Thailand dedin. Jadi cerita tu nginuk kati, jadi bendua ke dokumai Kong Khan di menua Thailand de peninggal. Ningkuah kenyang kaban, tau? Dengar kita tau. Ningkuah kenyang kaban ngena tukul, laban ngumai kabannya tadi antu buyo. Nama tak kuda nyadi. Bekeni kau sudah tahu bertingkuah ngena tukul ya. Namu kita kena biak nama jaku tingkuah. Tingkuah tu tadi reti yang tadi de palu ngena tukul tau. De palu singiat ngena tukul. Nyap de kumai kami de dian jaku tingkuah ha di tingkuah. Tu me kisah ngeruntuh nanti. Okay lagu ja tau ngeruntuh nanti. Kisah pun tau ngeruntuh nanti. Di menua Thailand dan kalau siko lelaki berumur 59 tahun, ayah kita tu ya nya tadi bernama Wicha.